0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Paham bahwa beliau memiliki program kesetanaan kecintaan, sebenarnya sebenarnya program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi harus menyelangkan dan juga Bapak Presiden khususnya keberanian-keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang diterbitkan jalan apa saya, keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, masih sulit, sehingga kemudian masalah-masalah yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan, karena kita paham bahwa beliau memiliki program kesetaraan kecintaan, sebenarnya program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas budaya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini bersejarah hasil G20 dan bagaimana G20 hilirisasi ke depan semuanya ini butuh pengawalan.
3: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
4: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program undian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
3: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
2: Dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean

0: harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
1: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
2: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
1: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Natal 2020. Kami juga melaksanakan stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
1: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
6: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya, Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
7: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan gak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
9: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Kusafi. Saudara saksi,
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar $100,000 untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
11: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
9: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka $100,000 tersebut untuk apa?
11: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
9: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
11: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
10: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Buat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
12: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
13: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
12: Tidak ada ya?
10: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari Rp478 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Dedi dari Ponorogo, Jawa Timur. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto. Putri saya menerima manfaat MBG untuk balita yang saat ini berusia 3 tahun. Selama program MBG ini, putri saya mendapatkan makanan yang baik, dari nilai gizi, protein, dan juga vitamin. Saya berharap meskipun MBG sangat baik buat balita, semoga ke depan teman-teman SPPG yang mendistribusikan MBG lebih teliti memastikan bahwa makanan yang terdistribusi ke anak-anak balita lebih terjaga keamanan, kesehatan pangan, dan kebersihannya.
2: Saya Farel kelas 1 SMP di SMP Negeri 1 Dulopo. Terima kasih Pak Presiden Prabowo sudah memberikan MBG kepada kami para siswa. Menunya enak-enak dan bergizi, dan buah dan susu juga. Semoga MBG ada terus. Dengan MBG saya tidak lagi beli nasi untuk makan siang. Jadi bisa saya tabung, lalu saya juga ikut cek kesehatan gratis. Terima kasih Pak Presiden.
3: Nama saya Intan Setiawati, selaku pelaku UMKM di Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dan juga sebagai supplier di SPPG wilayah kami setempat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden dan juga kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Harapan kami makan bergizi gratis ini bisa terus berjalan dan manfaatnya bisa diterima dan dirasakan oleh anak-anak, masyarakat, dan dalam pengembangan usaha kami. Di sini kami sangat merasa bangga bisa ikut berkontribusi di dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bukan hanya dalam usaha kami, kami juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga di wilayah sekitar kami dan juga bisa membantu perputaran perekonomian di wilayah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunikasi.

0: Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Kamu tahu nggak kenapa hari TNI diperingati setiap 5 Oktober?
3: Karena TNI lahir tanggal 5 Oktober.
2: Nah, hampir benar, tapi ada ceritanya. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR.
3: Jadi, waktu itu namanya belum TNI?
2: Belum, nama tentaranya beberapa kali berubah. Dari TKR, kemudian menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, lalu Tentara Republik Indonesia, sampai akhirnya pada 1947 digunakan nama Tentara Nasional Indonesia.
3: Berarti nama TNI yang kita kenal sekarang itu punya perjalanan panjang.
2: Panjang banget. Dan ada satu fakta menarik, TNI bukan sekedar dibentuk dari satu organisasi. Dalam prosesnya, berbagai kekuatan bersenjata dan laskar perjuangan ikut menjadi bagian dari perjalanan pembentukan tentara Indonesia.
3: Wah, ternyata 5 Oktober bukan cuma tanggal peringatan.
2: Betul, ini adalah pengingat bagaimana Indonesia membangun kekuatan pertahanannya sejak awal kemerdekaan.
3: Selamat Hari TNI ke-81. Bukan cuma mengenang sejarah, tapi memahami bagaimana sejarah itu terbentuk.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
4: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
5: Indonesia menyapa pagi.
6: Harga BBM bersubsidi dipastikan tetap meskipun harga minyak dunia sempat menembus $107 Amerika Serikat per barel. Pemerintah mempertahankan harga Pertalite $10.000 dan biosolar $6.800 per liter, salah satunya untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah juga harus mencari pasokan minyak dengan cara yang karena pengadaan melalui lelang menghadapi kendala akibat konflik di Timur Tengah. Dan pendengar, beberapa hal memang yang sebelum nanti kami hadirkan dalam perbincangan, di mana harga BBM subsidi tetap tidak naik hingga akhir tahun 2026, harga Pertalite tetap di $10.000, kemudian biosolar di $6.800. Inflasi nasional September 2026 mencapai 3,28% secara tahunan, naik dari 3,19% pada Agustus. Inflasi bulanan September tercatat 0,37

30%. Bank Indonesia mencatat kelompok administrated prices mengalami inflasi tahunan sebesar 3,25% pada September 2026 dan kenaikan terutama berkaitan dengan BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Pada suatu hari,
4: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
5: Mame, makanya hemat listrik.
3: Bulan berikutnya,
4: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
6: Sabar ya Ibu. 1 juta Bu.
4: Wih dedo, sunai lah. Wih, suseng bisa beli bedak lah.
5: Makanya Mam, hemat listrik Ma. Sudah. Iya Mama, karena hemat listrik itu hemat uang.
4: Oh iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
5: Betul sekali tuh Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek Mama. Dan
4: sudah titik sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
7: Hemat listrik, hemat biaya.
8: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
9: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
8: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
9: Beli apa aja? Mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
8: Oh ya?
9: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
8: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
9: Ya enggak lah Bu.
8: Lalu?
9: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
8: Pantes pesanan ibu nambah.
10: Tawangi, lihat dulu. Ikan itu pucantik saja.
11: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Skaridai. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parajang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
10: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
11: Seng boleh, mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
12: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
13: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
4: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: mulai mengalami kenaikan. Asep Sanjaya dari Jambi melaporkan. Asep. Ya, silakan Asep.
1: Saya dapat melaporkan harga cabai merah di pasar tradisional Bedeng 8, Kecamatan Kayu Arto, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi terus merangkak naik. Saat ini pedagang menjual cabai merah dengan harga Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan harga tersebut membuat daya beli masyarakat ikut menurun. Warga mulai menyesuaikan pembelian cabai merah dengan kondisi keuangan mereka. Salah seorang pedagang Ipendi mengatakan kenaikan harga cabai merah terjadi karena sebagian petani mengalami gagal panen akibat musim kemarau. Selain itu, menurut Ipendi, sebagian cabai merah produksi Kabupaten Kerinci juga dikirim ke luar daerah. Kondisi tersebut turut mempengaruhi ketersediaan cabai merah di pasar lokal yang ada di Kabupaten Kerinci.
0: Ya Asep, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Mungkin bisa Anda bantu dengan melanjutkan laporan Anda, silakan.
1: Di samping itu juga dapat saya laporkan pendengar, Ependi menambahkan sebelum harga naik, pedagang menjual cabai merah dengan harga sekitar Rp55.000 per kilogram. Kini harga sudah menyentuh Rp80.000 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat pedagang dan pembeli sama-sama harus menyesuaikan transaksi mereka. Kenaikan harga cabai merah ini menjadi perhatian bagi pedagang dan masyarakat, terutama karena cabai merah menjadi salah satu kebutuhan pokok yang banyak dicari warga setiap harinya. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Kerinci. Untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Cerebral Palsy, sejumlah penyandang cerebral palsy menyuarakan keterbatasan layanan BPJS yang membuat sejumlah anak usia 7 tahun harus menanggung biaya terapi secara mandiri. Dari Medan, Ilham Daulay melaporkan. Ilham. Ya, Ilham. Halo, Ilham Daulay, silakan.
2: Momentum peringatan 15 tahun Hari Cerebral Palsy, sejumlah penyandang disabilitas menyuarakan sejumlah keluhan, terutama terkait pemenuhan hak kesehatan bagi mereka yang saat ini masih berjuang untuk tetap hidup dengan kondisi keterbatasan fisik. Di antaranya, para penyandang menyuarakan penggunaan terapi bagi penyandang disabilitas yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan hanya berlaku hingga usia 6 tahun. Sedangkan bagi penyandang cerebral palsy usia 7 tahun ke atas harus menggunakan biaya mandiri. Ketua Yayasan Pejuang Cerebral Palsy Ratna Sari Dewi mengatakan, penderita cerebral palsy wajib melakukan terapi seumur hidup, sehingga butuh finansial yang tidak sedikit. Apalagi keluhan ini banyak dialami masyarakat yang memang kondisi ekonomi sangat rendah. Pihaknya berharap adanya regulasi baru yang berpihak pada keluarga penderita cerebral palsy, terkhusus tidak ada pembatasan usia untuk penggunaan terapi di rumah sakit dengan BPJS Kesehatan.
3: Kami ini kan apalagi yang anak punya penyakit penyerta, sebulan sekali kan harus kontrol. Dan contohnya epilepsi, dia harus kontrol tuh, karena kan obatnya sebulan sekali diambil. Dari segi biaya rumah sakitnya kan, paling kita yang tadinya harus mikir untuk DSA itu biasanya 250-300 ribu per pertemuan, ini terbantu lah, terus obat-obatannya juga. Kalau kami, bagi kami yang memang pengobatan jangka panjang ya pasti berpengaruh gitu kan, ada manfaatnya. Cuma kan banyak juga warga-warga di luar sana yang mengeluhkan masalah BPJS kan, pernah dipakai bayar terus gitu misalnya. Kalau kami memang terbantu.
2: Seperti diketahui, BPJS Kesehatan menjamin konsultasi dokter spesialis atau seperti anak atau kesehatan fisik dan rehabilitasi, obat-obatan, alat bantu mobilitas serta layanan terapi tumbuh kembang anak dengan BPJS di klinik mitra. Ya, layanan terapi tumbuh kembang anak umumnya dijamin hingga usia tertentu, seperti usia 14 tahun untuk beberapa fasilitas, atau pembatasan fisioterapi anak di atas usia 7 tahun pada kebijakan penyesuaian tertentu yang menuai sorotan karena dianggap masuk sekolah luar biasa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh membuat pos pantau pelanggaran syariah Islam di lokasi wisata. Tisi Maulida Putri dari Banda Aceh melaporkan. Tisi.
4: Ya, pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan pelaksanaan syariat Islam di kawasan wisata dengan menghadirkan pos pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah, Satpol PP dan WH di dua titik strategis, yakni kawasan titik nol Kuta Raja di Gampong atau Desa Pande dan Ulele. Peresmian pos tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal di kawasan titik nol Kuta Raja. Kehadiran dua pos ini menjadi bagian dari langkah pemerintah Kota Banda Aceh dalam memastikan kawasan wisata tetap nyaman, tertib sekaligus selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi identitas kota. Adapun Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan keberadaan pos dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di kawasan wisata. Adapun penguatan pengawasan juga akan dikembangkan ke sejumlah kawasan lainnya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rancangan Undang-Undang atau RU Perlindungan Ketenagakerjaan telah menyelesaikan pembahasan di tingkat Komisi 9 DPR RI. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi. Rian.

0: diputuskan menjadi undang-undang. Dan di mana wakil Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengatakan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ini memang telah melalui pembahasan panjang, yakni dengan berbagai dinamika serta melibatkan masukan dari sejumlah pihak.
1: Baik kan, ya. Itu kami ya berupaya lah yang mempertemukan segala macam kepentingan-kepentingan tersebut, ya walaupun mungkin ya belum mampu di titik yang mencapai keseimbangan, tapi tentu dengan segala macam yang sudah dibahas ya, ini kita tentu optimis untuk bisa menjadi satu kebijakan di dalam regulasi yang nanti kepentingan asasi.
0: Dan diketahui juga pengen

0: bahwa menurutnya regulasi tersebut ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja ataupun pemberi kerja, sekaligus mendukung pembangunan perekonomian nasional. Uti pun optimistis RUU tersebut ini dapat menjadi pijakan regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Ia pun menyebut pembahasan memang telah melibatkan unsur pekerja, pemberi kerja, asosiasi, hingga kelompok masyarakat. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Rian Suryadi untuk laporan yang Anda sampaikan di pagi hari ini.
2: Hayo, kakek lagi ngapain?
3: Kamu ini.
2: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
3: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
2: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
4: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
5: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
6: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: akan dilatih mengajarkan kemampuan dasar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan pendekatan komunikatif dan pendekatan yang menyenangkan. Secara regulasi, Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 mengatur bahasa Inggris di sekolah dasar yang sebelumnya menjadi mata pelajaran pilihan sampai 2026-2027. Kemudian juga persiapan guru juga menjadi hal yang disoroti terkait dengan tahap pertama atau di 2026 5.777 guru dari 177 kabupaten kota di 34 provinsi mengikuti program peningkatan kompetensi mengajar bahasa Inggris. Pemerintah menargetkan kebutuhan pelatihan guru SD dilakukan secara bertahap hingga 2029. Dan kajian Kemendikdasmen menunjukkan sekitar 80% guru SD yang diuji memiliki kemampuan bahasa Inggris di bawah level B1. Kajian tersebut juga menemukan alasan kelas 3 dipilih antara lain karena kelas 1 hingga kelas 2 masih banyak digunakan untuk penguatan literasi dasar. Pemerintah menekankan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar tidak sekedar mengejar kemampuan tata bahasa, tetapi kemampuan dasar berkomunikasi dengan pendekatan yang sesuai usia anak. Kami akan berbincang terkait dengan hal ini, yaitu Mendikdasmen menyebutkan bahasa Inggris wajib dimulai kelas 3 SD bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus Guru Bahasa Inggris kelas 3 Sekolah Kids Republic Primary Jakarta Timur M. Lizam SPD. Pak Azam, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya, gimana kabar Pak pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, hari ini luar biasa, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak, dari pengalaman Anda sejauh ini, gimana sih Pak kemampuan bahasa Inggris siswa-siswi kita atau peserta didik di kelas 3 saat ini Pak?
1: Baik ya, izin menyampaikan bahwasanya kemampuan anak-anak di kelas 3 sepertinya memang kalau di sekolah kami tersendiri kemampuan mereka sudah cukup terbiasa terpapar dengan bahasa Inggris. Okay. Ya, memang kalau di sekolah kami sudah membiasakan itu dari kelas 1 gitu.
0: Sudah cukup terbiasa, artinya seperti itu ya. Okay. Nah,
1: sudah cukup terbiasa dengan adanya paparan bahasa asing, ya ini bahasa Inggris. Karena memang kami juga menggunakan kurikulum, salah satunya selain nasional, yaitu menggunakan kurikulum Cambridge, yang mana memang membutuhkan bahasa asing ini dalam proses penunjang proses pembelajaran di sekolah, seperti itu. Maka dari itu, tiga, ini kami rasa bahwa kemampuan mereka dalam hal menyampaikan materi, dalam hal menyampaikan presentasi produk mereka, cukup terbiasa, gitu.
0: Dari atau sejauh ini bagian mana yang paling cepat dikuasai anak ketika mereka sudah terbiasa dengan bahasa Inggris ini Pak?
1: Bagian yang paling cepat dikuasai adalah di bagian speakingnya.
0: Speaking.
1: Karena, mulai dari anak mendengar dulu, karena memang kami biasakan paparan Inggris ini di daily activity, dari mereka mendengar, mereka menirukan, dari mereka menirukan itu mereka mencoba untuk mengucapkan secara mandiri. Nah dari situ beberapa skill dalam bahasa Inggris, kemampuan yang paling menonjol atau paling dikuasai oleh anak-anak sejauh ini adalah di speakingnya.
0: Speaking, karena itu daily activity, seringkali didengar, seringkali terucapkan di situ ya. Baik.
1: Benar.
0: Tapi sebaliknya Pak, bagian apa yang biasanya membuat anak kesulitan?
1: Nah, bagian yang membuat strugglingnya, membuat salah satu tantangan buat anak-anak adalah di susunan grammarnya.
0: Oke. Okay. Struktur kalimatnya begitu ya.
1: Kalimatnya benar. Itu kami biasanya menggunakan satu cara nih pada saat anak mengucapkan kalimat dengan struktur yang kurang tepat, anak kita coba untuk membenarkan ya dengan cara ini, tidak menyalahkan mereka. Yang penting kan yang kita utamakan dulu adalah mereka berani dulu mencoba.
0: Oke.
1: Okay. Dulu. Nanti ketika ada suatu kalimat yang memang perlu dibenahi tata bahasanya, maka kita mencoba untuk mereka menirukan ke kalimat guru dengan susunan tata bahasa yang benar.
0: Iya. Tetapi kelas 3 sekolah dasar 3 SD ini menurut Anda cukup tepatkah untuk mulai belajar bahasa Inggris di kelas, Pak?
1: Menurut kami cukup tepat ya. Bahkan kalaupun bisa dari kelas 1 2 pun itu juga tidak masalah karena kami punya moto bahwa di usia-usia golden age ya kan ya, yang memang sampai usia 7 tahun itu
0: iya.
1: Beberapa informasi atau beberapa penelitian kami dapatkan usia-usia tersebut cukup bagus atau cukup matang untuk anak-anak dipaparkan dengan bahasa asing dengan catatan minggu sudah di

0: kenalkan ya, artinya sudah banyak paparan di usia 0 sampai dengan usia 3 tahun, 4 tahun itu cukup dari situ. Nah, di atas tersebut maka bisa untuk bahasa-bahasa bisa masuk. Maka kalau di kembali lagi ke pertanyaan tadi, usia kelas 3 gitu ya, cukup bagus lah, cukup ideal untuk mulai ini dipaparkan dengan bahasa asingnya, bahasa Inggris.
1: Tapi kalau kita melihat kondisi anak-anak kan tentu memiliki perbedaan ya Pak ya. Artinya begini, ada kelompok anak yang memang sudah terbiasa walaupun atau paling tidak mendengar kosakata-kosakata bahasa Inggris. Tetapi ada kelompok anak yang memang tidak seterbiasa yang lainnya dalam mendengar kosakata bahasa Inggris. Nah, seberapa perbedaan itu nanti dalam hal kemampuan anak bagi yang sudah terbiasa ataupun yang belum terbiasa nih, Pak Hazam?
0: Baik, nah ini salah satu tantangan kita juga nih ya. Ada memang orang tua yang di rumah sudah membiasakan itu, mungkin ada juga yang belum. Maka cara yang kita bisa lakukan adalah dengan cara peer learning, artinya adalah satu teman yang memang sudah bisa menguasai bahasa Inggris, ya kan, bisa mengajak teman yang memang belum terbiasa. Ketika nanti ada saling nih, teman satu mengajak teman yang lainnya, teman ini akan jauh lebih percaya diri dibandingkan mereka harus nih berbicara langsung dengan guru gitu kan ya. Maka teman yang sudah mulai ini gitu, kemampuan dalam bahasa Inggris, bahasa asing ini, maka kita bisa nih sandingkan dengan kerja kelompok gitu kan ya. Kalau kita bisa menggunakan sistem, oh duduknya bersebelahan nih dengan anak yang memang kemampuan bahasa Inggrisnya sudah lumayan bagus. Nah gitu, itu salah satu jadi motivasi untuk anak-anak untuk mempelajari bahasa asing.
1: Oke, gitu. Ya. Dan tetapi sebelum itu kan anak kelas 3 SD mempelajari bahasa Inggris. Seberapa penting juga Pak kemampuan berbahasa Indonesia mereka sebelum mereka dikenalkan ke bahasa Inggris, terutama bagi mereka yang belum pernah atau belum terbiasa dengar kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris ini, Pak Azam?
0: Oke. Jadi seperti yang mereka sampaikan tadi sebelumnya bahwa memang usia 0 sampai dengan usia 3-4 tahun itu memang perlu adanya bahasa ibu atau bahasa Indonesia gitu ya, perlu dimantapkan terlebih dahulu gitu. Nah dari situ ketika pondasinya itu sudah mulai kuat, jadi kosakatanya sudah mulai cukup gitu kan ya. Nah dari usia-usia setelah itu, usia 5, 6, 7 itu tadi mulailah coba dikenalkan dengan bahasa asing yang itu. Salah satu contohnya dengan menggunakan bahasa Inggris itu tadi. Jadi penting banget kita sebelum kita mengenalkan bahasa Indonesia yang dulu nih, perlu dikuatkan dulu nih.
1: Dikuatkan dulu. Iya, iya. Nah, apa yang perlu disiapkan sekolah kalau begitu, Pak? Terutama bagi mereka mungkin yang tidak memiliki mata pelajaran pilihan atau bahkan khususnya untuk anak kelas 3 SD ini, apa yang perlu disiapkan?
0: Baik ya, yang perlu disiapkan yang pertama tentu SDM.
1: SDM
0: dulu, sebenarnya. Dan di sini guru menjadi salah satu faktor utama nih untuk menunjang program ini atau bisa berhasil gitu. Nah, kompetensi guru itu sangat penting sekali. Sekarang kita menggunakan berbagai sumber belajar gitu ya. Jadi guru tidak hanya mengandalkan dari program pemerintah untuk pelatihan-pelatihan seperti ini, tapi bisa diakses dari berbagai platform yang memang bisa digunakan sebagai sumber belajar gitu. Mulai dulu dari kalimat-kalimat sederhana dulu. Jadi anak untuk berani mencoba menggunakan bahasa asing. Ketika ada kesalahan jangan ditertawakan, tapi berikan kesempatan lainnya. Itu merupakan salah satu hal yang memang sangat perlu disiapkan nih, ya kan? Dari biasanya. Jadi adanya konsistensi juga, ya, ketika bulan pertama dilakukan, kedua, ketiga, sampai nanti ini tujuan daripada pembelajaran ini tercapai. Ini saya yakin dengan adanya konsistensi ini pasti bisa berjalan dengan baik.
1: Oke, artinya lebih difokuskan kepada berbicara Pak ya, speaking, daripada menulisnya ya, untuk anak seusia itu.
0: Nah, untuk anak seusia kelas 3 gitu, seusia SD, maka kita mulai dulu dari speaking yang dulu. Maka dengan bersamaan kita juga ini ya melakukan program, artinya oh ada sesi nanti speakingnya bisa dilakukan di daily activity nih, nanti sesi menulisnya bisa di waktu-waktu tertentu. Misalkan dalam satu hari kita alokasikan waktu 30 menit, 15 menit, tapi itu secara kontinu setiap hari, maka itu sangat berdampak
1: sekali. Ketika itu dijalankan semuanya Pak, artinya target seperti apa dalam hal kemampuan yang paling realistis untuk anak kelas 3 SD?
0: Dari hal speaking itu paling realistis bisa diterapkan ya, bisa nanti terwujud dari itu. Lalu dari hal menulis dari beberapa kata-kata yang dasar ya, contohnya seperti kata yang berpola konsonan, vokal konsonan seperti kata cat gitu kan ya, menulis kalimat-kalimat sederhana gitu kan, menggunakan beberapa kata-kata simpel itu bisa sekali terwujud untuk anak kelas 3.
1: Iya. Ya, kebutuhan SDM itu menjadi utama, poin satu tadi yang Anda katakan. Sementara saat ini kondisinya bagaimana SDM kita atau pengajar kita, terutama pengajar kelas 3 SD, apakah sudah cukup mumpuni untuk memberikan mata pelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan tadi, yang tidak menyalahkan tetapi membiasakan mereka? Bagaimana, Pak?
0: Baik, berdasarkan data-data gitu ya, tentu jumlah guru di Indonesia sangatlah banyak pasti, dan dari beragam latar belakang pendidikan ya. Nah, untuk hal tersebut memang dibilang sudah mumpuni untuk melakukan program ini belum ya, karena masih ada banyak guru yang perlu adanya pendidikan yang menunjang. Artinya untuk menunjang SDM mereka tuh perlu adanya, oh perlu ada pelatihan, perlu ada seminar, perlu ada keberanian guru juga untuk belajar hal baru, itu seperti itu. Jadi kalau kita punya tekad untuk belajar sesuatu yang baru, oh ini sesuatu yang baru nih, bukan sebagai sebuah rintangan, saya yakin guru-guru kelas 3 ini bisa mewujudkan hal itu gitu. Karena ini kan bahasa ya, bahasa itu mulai dari kebiasaan dulu, dari kita dulu nih, bagaimana kita meminta anak untuk percaya diri tapi gurunya saja tidak percaya diri gitu loh. Maka itu perlu
1: sekali. Baik, Pak Azam, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat pagi Pak Azam.
0: Oke, terima kasih.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus Guru Bahasa Inggris kelas 3 Sekolah Kids Republic Primary di Jakarta Timur, M. Lizam SPD.
2: Wawancara Pro 3.

0: Pemerintah menyiapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan penggunaan narkotika sebagai upaya mengatasi kelebihan kapasitas lapas sekaligus meningkatkan pembinaan. Program ini melibatkan sejumlah kementerian dan BNN dengan fokus pada rehabilitasi kesehatan, pendidikan, serta pelatihan keterampilan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
1: Tiga, Jaringan Berita Nasional.
3: Stimulus Rp31 triliun untuk persiapan 2027. Dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Bu Esther, selamat pagi.
4: Pagi.
3: Iya. Pemerintah menyiapkan alokasi sementara sekitar 31 triliun untuk berbagai program, Bu, yang dilanjutkan pada 2027. Ada salah magang 150 ribu peserta, kemudian pelatihan vokasi, kemudian juga pengurangan PPH pasal 21, dan untuk perumahan pun juga masuk di dalamnya. Kemudian juga bahkan untuk perumahan ini pemerintah menyiapkan KPR bunga 6% bagi masyarakat berpenghasil tetap sekitar Rp17 juta per bulan. Dan melihat berbagai program yang disiapkan dalam alokasi anggaran 31 triliun rupiah ini, Bu Esther, menurut Anda apa sih yang paling membutuhkan atau paling mendesak kebutuhannya nih, Bu?
4: Ya, kalau insentif itu tadi yang totalnya 31 triliun, ya. Saya rasa kita sambut baik ya, kita apresiasi pemerintah bagian untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat gitu ya. Nah, baik kelompok masyarakat berpendapatan rendah maupun kelompok masyarakat berpendapatan menengah gitu. Namun kalau saya melihat jenis dari stimulus fiskalnya itu masih hanya berkisar pada peningkatan konsumsi ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsumtif.
3: Okay.
4: Sebaiknya stimulus itu ya harus lebih mendorong investasi atau ekspor gitu, karena apalagi kalau kita lihat surplus perdagangan ini harus dijaga gitu. Nah, kenapa hal ini bisa harus dilakukan? Karena kalau kita surplus perdagangan maka devisa negara akan mengalir dan stabilitas dari nilai tukar juga akan tercapai gitu.
3: Baik, kalau dikatakan program-programnya masih bersifat konsumsi tadi, Bu, sejauh mana program-program tersebut paling tidak dapat cepat memberikan dampak ekonomi?
4: Ya, kalau menurut saya dari stimulus fiskal itu untuk peningkatan konsumsi, artinya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, itu juga bagus, tetapi kalau bisa ditambah dengan stimulus fiskal untuk mendorong investasi maupun mendorong ekspor gitu.
3: Oke, investasi dan ekspor. Tetapi kalau bicara dengan target pertumbuhan ekonomi kita nanti 2027 6%, stimulus ini realistis tidak? Atau ada peluang tidak untuk dapat menopang atau bahkan mendorong target tersebut, Bu?
4: Jadi kalau kita bicara tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi kan kita bicara mesin-mesin pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau stimulus fiskal ini hanya mendorong kegiatan konsumsi, artinya mesin dari pertumbuhan ekonomi yang aktif ini hanya konsumsi. Padahal kalau kita lihat lagi, mesin pertumbuhan ekonomi yang lainnya itu ada investasi, ekspor gitu ya, dan tentunya pengeluaran pemerintah ya. Nah, sehingga kalau saya lihat, alangkah baiknya jika stimulus fiskal ini bisa mendorong investasi juga, konsumsi juga, ekspor juga. Jadi mesin pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya satu saja ya, atau dua bersama pengeluaran pemerintah, tetapi juga semuanya aktif gitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan saya rasa dengan mendorong investasi dan ekspor, ada multiplier effect yang kita akan peroleh, penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, sehingga dampaknya itu tidak hanya temporer, tetapi dampaknya itu lebih sustain ya, lebih jangka panjang, karena berikanlah kailnya daripada berikan ikannya gitu.
3: Dan mungkin nggak atau bisa tidak nih Bu, ketika bantuan ini atau stimulus ini diberikan secara langsung, ini kan kerasanya cepat ya Ibu ya, bagi mereka menerima. Tetapi gimana caranya agar pemberian ini, stimulus ini juga memberikan dampak, tidak hanya sekedar berhenti di konsumsi Bu, paling tidak dalam skala kecil mereka yang menerimanya. Seperti apa ini?
4: Iya, artinya ketika mereka mendapatkan uang atau bantuan ya, harus dilakukan pendampingan atau technical assistance gitu. Sehingga diharapkan dengan adanya bantuan dari stimulus fiskal itu, mereka tidak menggunakan untuk kegiatan konsumsi ya. Tetapi mereka bisa istilahnya create entrepreneur gitu ya, menjadi entrepreneur gitu, mereka bisa usaha sendiri. Nah, ini kan tidak mudah ya. Orang yang biasanya bekerja kemudian bekerja di pabrik atau bekerja secara rutin gitu, tiba-tiba mereka harus berwirausaha. Ini butuh pendampingan gitu loh, bimbingan teknis gitu Mas. Baiknya jika stimulus fiskal ini juga didampingi dengan bimbingan teknis gitu, sehingga bagi mereka yang mau berwirausaha juga tahu arahnya itu bagaimana gitu.
3: Kalau yang untuk sektor pelatihan bagaimana nih Bu?
4: Sektor
3: harapannya,
4: pelatihan.
3: Iya, kan ada juga pelatihan, harapannya ini nanti berujung pada penyerapan tenaga kerja di situ Bu. Bukankah itu juga cukup baik? Bagaimana?
4: Ya, kalau pelatihan saya rasa ini ada dua ya, yang mungkin bisa kita ciptakan dampaknya. Yang pertama, dia upgrade skill. Artinya ketika dia mendapatkan pelatihan ya, ataupun lewat magang gitu ya, itu mereka bisa skillnya terupgrade gitu, akan meningkat. Nah, yang kedua, jadi ketika mereka upgrade skill itu bisa terjadi, maka mereka punya peluang atau potensi yang lebih besar untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Karena kan skillnya meningkat ya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang pelatihan, pelatihan itu juga bisa diarahkan untuk penciptaan lapangan pekerjaan, contohnya dengan bagaimana bisa memperbanyak inkubator-inkubator UMKM gitu. Artinya masyarakat itu didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui wirausaha. Saya rasa ini juga bisa bekerja sama dengan kampus gitu. Kenapa? Karena di kampus ini juga kami ya, saya selaku dosen juga, itu tidak hanya mendorong mahasiswa yang nanti sudah lulus untuk mencari pekerjaan, tetapi juga mendorong bagaimana mereka bisa berwirausaha. Makanya ada yang namanya inkubator-inkubator bisnis.
3: Harapannya adalah ketika mereka mendapatkan insentif ini, dan tentu mereka juga memiliki kemampuan meng-create tadi kewirausahaan Bu ya, walaupun memang agak berat untuk men-switchingnya tadi ya, ketika mereka sudah secara existing sudah bekerja di salah satu sektor. Tetapi hal ini sangat memungkinkan ketika hal itu bisa dilaksanakan secara masif Bu ya, atau efek berantainya lah nanti bisa terasa seperti itu Bu Esther.
4: Betul, Mas. Jadi arahnya ke sana gitu. Jadi jangan hanya dorong konsumsi. Kalau orang dikasih duit tanpa pendampingan, mereka nganggapnya itu windfall. Nganggapnya itu rezeki nomplok. Padahal sebenarnya mereka harus memanage uang itu agar bisa dampaknya lebih jangka panjang gitu.
3: Okay. Tapi kelompok mana ini Bu yang beresiko belum banyak tersentuh stimulus? Atau justru beranggapan bahwa ya ini rezeki nomplok ini? Menengah?
4: Kelompok menengah yang kadang terlupakan. Kalau kelompok masyarakat berpendapatan rendah kan sudah pasti
3: mendapatkan perhatian
4: dan seterusnya gitu.
3: Itu sih
4: Mas. Kalau tapi pasti bentuknya lain, harus lain. Karena
3: mereka pekerja sudah dianggapnya sudah memiliki begitu, tapi mereka tidak tidak bisa mendapatkan fasilitas subsidi, sementara untuk daya belinya pun juga tertekan di situ Bu ya.
4: Iya betul. Okay. Jadi untuk stimulusnya harus dibedakan.
3: Dibedakan ya. Okay.
4: Tidak di generalisir gitu.
3: Okay, Bu, terakhir, kalau stimulus ini ternyata tidak menghasilkan kewirausahaan baru, apa yang paling perlu dievaluasi Bu Esther?
4: Ya harusnya dalam pengambilan satu kebijakan itu harus berdasarkan pilot project dulu gitu. Nah sebelum pilot project harus based on riset dulu. Nah sehingga ketika ini hasil risetnya seperti ini, oh stimulus yang pas ini bentuknya yang seperti A, B, C, D gitu. Nah setelah itu pilot project. Nah setelah pilot project kita tahu, kita evaluasi apa tantangannya, apa peluangnya, apa hambatannya. Nah kita harus belajar ya dari lesson learn-nya apa. Nah baru kalau sudah ini menjadi role model yang sukses, baru bisa dimasifkan gitu. Jadi jangan langsung masif, nanti kalau rusak satu rusak semuanya gitu.
3: Iya gitu, baik Bu Esther, makasih Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI Bu. Sehat selalu Ibu.
4: Siap Mas.
3: Selamat
4: Rudy.
3: Pagi.
4: Sehat selalu Mas Rudy. Pagi.
3: Demikian tadi kami telah berbincang dengan Indef, dengan narasumber kami yaitu Esther Sri Astuti, terkait dengan stimulus 31 triliun untuk persiapan 2027.
1: Wawancara Pro 3.
3: Dan peringkat sampai di sini kebersamaan kita. Nanti rekan saya Hana Pratiwi akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan telah selesai dibahas di Komisi 9 DPR RI. RUU ini selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk diputuskan menjadi undang-undang. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Putih Sari mengatakan, pembahasan RUU sudah melibatkan masukan dari unsur pekerja, pemberi kerja, asosiasi, dan masyarakat. Regulasi diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi pekerja maupun dunia usaha, sekaligus mendukung pembangunan perekonomian nasional. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana membangun fasilitas penyaring sampah di sungai-sungai di Jakarta. Upaya dilakukan agar sampah tidak terbawa sampai ke hilir. Saringan sampah akan dibuat seperti yang sudah diterapkan di saringan sampah TB Simatupang SSTBS. Sistem yang berada di Sungai Ciliwung tersebut mampu menahan hampir 30% sampah, yang kemudian diolah menjadi bahan organik serta untuk kebutuhan sejumlah industri. Rencananya, Pramono akan memasang saringan sampah di 11 sungai, diantaranya Kali Sunter, Cipinang, Angke, Grogol, Krukut, Buaran, dan Cakung. Berita internasional, pesawat British Airways rute London menuju Chicago terpaksa kembali ke Bandara Heathrow London setelah mengalami gangguan teknis saat penerbangan. Pesawat mendadak mengalami penurunan ketinggian hingga 28.000 kaki saat melintasi wilayah Irlandia. Berdasarkan keterangan sejumlah penumpang, pesawat sempat mengalami guncangan dan menyebabkan masker oksigen di dalam pesawat keluar otomatis. Pilot kemudian menurunkan ketinggian pesawat dan mengaktifkan kode darurat penerbangan sebelum akhirnya terbang kembali ke Heathrow. Kita ke berita olahraga, Italia menang 3-1 atas Turki dalam matchday keempat UEFA Nations League Grup A1 di Stadion Daiara Bologna. 3 gol Italia dicetak Gianluca Scamacca, Riccardo Galafiori, dan Francesco Pio Esposito. Sementara gol Turki dicetak Aral Simsir. Hasil ini membawa Italia naik ke posisi kedua Grup A1 dengan 7 poin dari 4 pertandingan. Sementara Turki masih berada di dasar klasemen tanpa koleksi poin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nah, enak banget bikin uang jajan aku hemat, terus juga bisa ganjel perut sampai setengah hari, dan menunya juga setiap hari beragam, enak, sehat, mantap.
2: Jadi menurut aku program MBG ini sangat-sangat berguna buat siswa. Kenapa? Karena bikin uang jajan aku jadi kesimpan banyak. Aku nggak terlalu banyak jajan karena udah dapat makan gratis. Dan juga makanannya juga sehat-sehat. Mulai dari daging, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada mulai buah-buahannya dan makanan-makanan yang sehat lainnya.
3: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Indonesia menyapa pagi.
6: Pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas. Anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman menilai, subsidi tetap penting selama penyalurannya tepat sasaran benar-benar. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali menunjukkan aktivitas vulkanik dengan mengalami dua kali erupsi Senin malam 5 Oktober. Erupsi memunculkan abu vulkanik yang menyebar ke arah barat laut dengan ketinggian mencapai sekitar 2,7 km. Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang TBK terpantau turun pada Selasa 6 Oktober. Penurunan harga tercatat mencapai Rp10.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
5: Indonesia menyapa pagi.
6: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda pendengar yang nantinya juga akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan seperti apa informasi peristiwa di daerah Anda dapat menyampaikan di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888.
0: Saatnya kuis Salam Pancasila.

0: Saatnya kita ikuti kuis Sampan Salam Pancasila kerjasama RRI dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Kami siapkan hadiah senilai Rp200.000 untuk dua orang pemenang dalam bentuk e-wallet. Silakan berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021-384-4545 atau 021-386-6712. Jangan lupa sebutkan passwordnya, Salam Pancasila. Anda dapat berpartisipasi dalam kuis ini, pendengar, dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-384-4545, 021-386-6712, atau 021-352-3172. Sudah ada Ibu Tika di Bogor yang telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Ibu Tika.
1: Pagi, Mbak.
0: Passwordnya, Ibu Tika.
1: Salam Pancasila, Mbak.
0: Oke, Ibu Tika, pertanyaannya adalah semangat para pemuda untuk mengutamakan persatuan dan identitas kebangsaan dalam Sumpah Pemuda paling erat mencerminkan nilai Pancasila, khususnya sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana ini, Ibu Tika, jawabannya?
1: Yang C, Persatuan Indonesia.
0: Yang C, Persatuan Indonesia. Betul, Ibu Tika. Selamat, Ibu Tika. Nanti dihubungi oleh tim gatekeeper kami ya, Ibu Tika ya.
1: Baik, terima kasih banyak, Mbak.
0: Terima kasih, Ibu Tika di Bogor. Dan kita akan ke Medan karena ada Pak Pardamean yang telah mengikuti kuis Salam Pancasila. Pak Pardamean, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Passwordnya, Pak?
2: Salam Pancasila.
0: Oke, baik. Nah, Pak Pardamean, ketika menemukan informasi yang belum terbukti kebenarannya di media sosial, tindakan yang paling sesuai dengan nilai Pancasila adalah A. Langsung membagikannya agar semakin banyak diketahui, B. Membagikannya jika sesuai dengan pendapat pribadi, C. Membiarkannya tanpa peduli dampaknya, D. Memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Yang mana, Pak, jawabannya?
2: D. Memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
0: Oke, baik. Betul jawabannya, Pak Pardamean. Selamat, Pak Pardamean ya. Nanti akan dihubungi oleh tim gatekeeper kami.
2: Baik, Ibu.
0: Selamat kepada pemenang hari ini, pemenang akan dihubungi nantinya oleh tim Pro 3 RRI. Lalu juga Anda dapat menonton podcast Sampan Salam Pancasila di YouTube RRI Pro 3 dan BPIP RI. Dengarkan tayangan ulangnya di Pro 3 RRI.
3: Demikian kuis Salam Pancasila. Nantikan kami di edisi berikutnya.

0: peristiwa.
1: Pada 6 Oktober 1945 di Banda Aceh berlangsung pertemuan antara petinggi Jepang dengan para tokoh Aceh. Pertemuan penuh ketegangan. Teku Nyarif membentak Presiden Tiokan Jepang Shiozaburo Ino hingga pistol di pinggangnya jatuh. Meski sebagian besar kekuasaan Jepang telah dilucuti, namun Jepang tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya di Aceh. Setiap hari ada penyerangan dan perampasan senjata milik Jepang. Kantor-kantor pemerintahan Jepang di Banda juga sudah diambil alih Shiozaburo Ino. Didesak oleh Teku Nyarif untuk menyerahkan kekuasaannya, awalnya menolak, namun akhirnya Jepang menyerah. Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Martadinata wafat pada 6 Oktober 1966, juga dikenal sebagai R.E. Martadinata, adalah seorang tokoh angkatan laut dan pahlawan nasional Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Martadinata memiliki jasa yang besar dalam membentuk dan memimpin Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Laut Jawa Barat. BKR kemudian berganti nama menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. R.E. Martadinata meninggal dalam kecelakaan helikopter di Riung Gunung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan membahas topik terkait Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Tim nasional sepak bola Indonesia resmi keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan musuh bebuyutannya Thailand dalam laga final yang dramatis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad asuhan John Hartman memenangkan pertandingan lewat babak adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu 120 menit. Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah bersama pengamat sepak bola Alif Safiar. Bung Alif, selamat pagi, salam olahraga. Halo, Bung Alif.
2: Halo.
1: Ya, salam olahraga, Bung Alif, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Alif, bagaimana melihat keberhasilan timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026? Apakah gelarnya memang sesuai dengan ekspektasi dari Bung Alif sendiri?
2: Kalau menurut saya pribadi, juara ini sebuah keniscayaan. Dan tentu saya mengucapkan selamat buat timnas Indonesia yang berhasil juara. Akan tetapi memang sejak awal kan, kalau kita lihat materi pemain kita kan yang terbaik dari seluruh peserta. Dengan kondisi materi pemain yang sangat-sangat baik, ya tentu saja wajar kalau kita kemudian juara ya. Kita punya Vertong, ya kan, punya Kevin Dijk, ya kan, kemudian kipernya juga bagus. Artinya lini per lini kan Indonesia materinya sangat berkualitas, sehingga juara ini tentu sebuah keniscayaan dan patut kita rayakan juga, Mbak Hana.
1: Baik, nah kalau untuk faktor terbesar yang membuat Indonesia mampu keluar sebagai juara tahun ini, Bung Alif, apakah dari materi pemain saja atau memang ada hal yang lainnya ini, Bung Alif?
2: Kalau saya melihat karena faktor dukungan tuan rumah ya, karena faktor dukungan tuan rumah kan terutama di final penonton banyak sekali, dan juga ada Bapak Presiden Prabowo Subianto, jadi banyak faktor non teknis yang membuat motivasi pemain juga meningkat ya. Tetapi memang jangan lupa bahwa gelar juara ini masih di awal, karena sesungguhnya kan nanti pertarungan sesungguhnya ukuran bagi timnas adalah di Piala Asia nanti Januari ya, tahun depan di Arab Saudi.
1: Lalu kalau untuk dari kualitas skuad Indonesia, apakah saat ini juga sudah berada di level terbaik berarti ya, Bung Alif ya, dalam sejarah sepak bola nasional?
2: Kalau skuad kan memang ini sudah termasuk terbaik ya, meski belum ada Jay Hit ya, tetapi kan skuad ini memang skuad yang sudah terbaik. Istilahnya stok pemain yang kita miliki kan ada semua di sini gitu Mbak, jadi memang inilah yang terbaik sebenarnya.
1: Lalu kalau untuk kombinasi pemain muda dan juga pemain berpengalaman dalam kesuksesan Indonesia kali ini, seberapa penting itu, Bung Alif?
2: Nah ini juga saya melihat terutama di babak pertama ya, belum terlihat bagaimana kombinasi pemain muda dan pemain senior, terutama pemain muda yang pemain bukan non-naturalisasi ya. Ini kan di babak pertama saja kita banyak memainkan hampir full pemain naturalisasi ya kan. Pemain-pemain seperti Rehan Hanan gitu kan baru dimainkan di penghujung. Nah ini juga yang seharusnya menjadi catatan buat pelatih John Hartman ya Mbak Hana.
1: Tapi kalau untuk terkait keberhasilan ini, berarti sudah menunjukkan Indonesia kini sudah menjadi kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara kah, Bung Alif?
2: Sebenarnya sejak boleh dibilang kalau hitungan saya ya, menurut hitungan saya sejak 3-4 tahun lalu sepak bola kita sudah di atas di Asia Tenggara gitu. Ketika kita mengalahkan Vietnam 3-0 di Hanoi pada kualifikasi Piala Dunia, itu sebenarnya sudah sinyal bahwa kemenangan 3-0 atas Vietnam di apa di Hanoi itu kita sudah level kita sudah di atas di antara negara-negara Asia Tenggara, hanya memang pada saat itu kita belum pernah merasakan gelar juara di Asia Tenggara. Tetapi secara kualitas permainan kita sebenarnya sudah lama di atas negara-negara Asia Tenggara ketika kita sudah menembus semifinal Piala Asia U23, kemudian Piala Asia kita lolos babak kedua dan kita bahkan sudah mampu mengalahkan Arab Saudi. Banyaklah catatan-catatan yang sebenarnya dalam 3 tahun terakhir sepak bola kita sudah nomor 1 di Asia Tenggara, hanya dari segi trofi memang baru kali ini kita ada trofi kan begitu.
1: Nah, Bung Alif, apakah ada kelemahan Indonesia yang masih terlihat meskipun berhasil menjadi juara ini, Bung Alif?
2: Nah, ini menarik. Betul, kita ini juara ya. Kita juara betul, tetapi jangan lupa kita kan nanti di Piala Asia kita satu grup sama Jepang, sama Thailand ketemu lagi, dan satu lagi juara bertahan, Qatar. Nah, menurut saya faktor utama yang harus menjadi catatan John Hartman adalah lini pertahanan. Jadi lini pertahanan kita itu masih sangat terlalu mudah untuk ditembus, ya kan? Dan bahkan tim sekelas Bangladesh saja, walaupun kita menang besar, mereka bisa leluasa membuat 2 gol. Nah, kemarin juga lawan Thailand kita lihat bagaimana proses terjadinya golnya Thailand itu sangat-sangat enak, sangat mudah, dan ini yang harus diwaspadai. Nggak bisa lagi kalau main seperti itu di Piala Asia, atau kalau kita punya target lolos Piala Dunia 2030, rasanya sulit kalau bermain dengan teori lini belakang seperti itu, Mbak Hana.
1: Nah, setelah juga menjadi juara ASEAN, target realistis berikutnya berarti apa, Bung Alif, untuk timnas Indonesia ini seharusnya?
2: Kalau yang pernah saya dengar kan, tim ini kan, John Hartman ini kan dihadirkan untuk bisa membawa 8 besar Piala Asia. Ya kan? Dan menurut saya, kalau memang target itu betul, itu ya harus di-announce gitu loh. Karena apa? Karena Piala Asia yang lalu kan kita lolos penyisian grup gitu. Jadi secara teori ya kan, kalau nilai lebih baik kan pasti harus lebih tinggi, ya kan gitu. Tentu saja di Piala Asia tahun ini harus dibuktikan minimal, ini minimal yang menyamai rekor Piala Asia sebelumnya, yaitu lolos fase grup. Maksimal ya harus melebihi dong. Ya, kalau nggak melebihi ya so what gitu. Apa nilai dasar lebihnya kan?
1: Oke. Nah, kalau untuk masyarakat dan federasi, bagaimana seharusnya memaknai gelar juara ini, Bung Alif?
2: Ya, kita berterima kasih ya kepada gelar juara ini, dan ini cukup membahagiakan, dan tentu saja semua kita lihat bahagia, bangga, dan Bapak Presiden juga hadir di tengah-tengah tim nasional kan seperti itu. Dan bagi saya PSSI juga harus terus memberikan yang terbaik, karena jangan lupa PSSI kan memang tugasnya untuk memberikan sepak bola Indonesia lebih baik, dan tugas itu nggak perlulah terlalu apa pansos-pansos seperti itu, ya kan? Yeah. Itu kan sudah menjadi tugasnya.
1: Oke. Nah, Bung Alif, berarti optimistis ya Indonesia ini mampu mempertahankan dominasi di ASEAN dalam beberapa tahun ke depan?
2: Sangat optimistis, dan tentu dengan catatan bahwa pelatih ini juga harus memperbaiki kinerjanya juga gitu. Karena kita ini juara kan kemarin hampir lagi kalah itu, menit keberapa kalau nggak dua imbang 2-2, ya kan, kita mungkin ketinggalan dan mungkin kalah. Nah, ini kita juara betul, bangga, ya kan. Tetapi jangan lupa evaluasinya juga banyak ini, Mbak Hana, kalau menurut saya, kalau kita mau berbicara di level Asia gitu.
1: Tadi ya masih ada kelemahan Indonesia, memang masih terlihat begitu meskipun sudah berhasil menjadi juara begitu ya, Bung Alif ya?
2: Iya kan, kita melihatnya menit ke menit dalam pertandingan, ya kan. Kita kan sempat ketinggalan 2-1 dan proses golnya Thailand begitu enak.
1: Oke, baik. Bung Alif, ini terima kasih Bung Alif telah berbincang bersama kami, memberikan analisisnya juga. Semoga memang kita juara selalu ini ya, Bung Alif ya. Minimal tadi sama begitu dengan yang 3-4 tahun sebelumnya begitu ya Bung Alif ya.
2: Betul.
1: Oke. Terima kasih Bung Alif telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi. Salam olahraga. Pengamat sepak bola Alif Syafiar berbicara terkait Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa pagi.

0: yakni terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.139,13 atau naik 20,27 poin. Bersama reporter Namira Kaguma. Namira, seperti apa pantauan terkininya?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.139,13 atau naik 20,27 poin, setara 0,33% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, IHSG ditutup menguat 1,36% ke level 6.118,86 pada perdagangan Senin kemarin. Tim analis menyebut, secara teknikal penguatan IHSG berpotensi berlanjut dengan menguji level 6.150 hingga 6.200 pada hari ini. Selain faktor teknikal, pasar juga mencermati stimulus pemerintah sebesar Rp31 triliun rupiah pada triwulan 4 2026. Stimulus tersebut diarahkan untuk memperkuat perekonomian melalui perlindungan daya beli, perluasan kesempatan kerja, dan keberlanjutan dunia usaha. Memasuki tahun 2027, pendengar, pemerintah juga akan melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi serta perluasan insentif pajak penghasilan atau PPH Pasal 21. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat

0: lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Kami kembali menghadirkan informasi dari reporter terkait Indonesia Sustainability Forum 2026 menjadi ajang promosi bagi Indonesia untuk membuka potensi tumbuh dan berkembang bersama negara-negara maju dan berkembang lain di berbagai sektor penting. Bersama reporter Pradipta Rahadi. Pradipta.
2: Ya, baik Hana dan juga pendengar, saat ini di Kempinski Indonesia ini tengah diadakan Indonesia International Sustainability Forum 2026. Di mana untuk tahun ini Indonesia mengedepankan sejumlah agenda penting, diantaranya yaitu menyampaikan bahwa swasembada energi Indonesia ini dipercepat 3 tahun sehingga yang awalnya targetnya dapat dilaksanakan di tahun 2029, maka mulai tahun 2026 ini swasembada energi sudah mulai terlaksanakan. Dan hal itu tadi disampaikan oleh utusan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Hasyim Joyo Hadikusumo dalam forum Indonesia International Sustainability Forum, di mana tadi Hasyim juga menyampaikan bahwa target daripada swasembada energi yang lebih cepat 3 tahun ini merupakan bentuk keseriusan daripada Presiden Prabowo Subianto dan juga pemerintahannya dalam mewujudkan Indonesia yang berketahanan energi atau swasembada energi. Bahkan selain daripada itu juga Hasyim tadi mengatakan bahwa selain ketahanan energi, Indonesia juga sangat fokus dalam komitmennya untuk merealisasikan swasembada pangan karena sudah ada beberapa komoditi mulai dari beras, kemudian juga jagung yang mana Indonesia ini sudah berswasembada pangan. Selain daripada itu juga, tadi Hasyim sempat mengatakan bahwa polemik terkait dengan gula ini masih menjadi perhatian karena masih ada sedikit permasalahan di tingkat hilir. Dan selain daripada itu juga, kami saat ini masih mengikuti sesi panel Indonesia International Sustainability Forum 2026 dengan tema ketahanan pangan dan juga energi. Demikian dapat kami sampaikan dari Kempinski Indonesia, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Instruksi Bupati Biak Numfor terkait pengaturan pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan dan pengawasannya. Bersama reporter Oki Pinontoan. Oki.
3: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memberlakukan pembatasan pengisian bahan bakar minyak BBM bersubsidi bagi kendaraan mulai 5 Oktober 2026. Kebijakan itu dilakukan untuk mengurangi antrean panjang di 3 SPBU yang selama ini mengganggu arus lintas dan aktivitas masyarakat. Dan instruksi ini tercantum untuk jenis-jenis kendaraan, baik roda 6 yang dibatasi untuk BBM maksimal 60 liter, roda 4 atau angkutan umum maksimal 40 liter, kendaraan roda 4 lainnya termasuk angkutan barang kendaraan maksimal 20 liter, dan kendaraan roda 2 dibatasi maksimal 4 liter per hari. Dan sejumlah warga Biak mendukung adanya instruksi Bupati tersebut karena mampu menjawab keluhan yang dirasakan dengan antrean panjang dan mengganggu. Seperti dikatakan Hoirul, warga distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor.
4: Setuju dengan instruksi Bupati terkait penerbitan dan pendistribusian BBM bersubsidi. Dengan adanya instruksi, masyarakat dapat membeli BBM dengan efektif dan tidak terjadi antrean panjang di SPBU. Karena setiap kita lewat di SPBU itu banyak antrean panjang sekali di sepanjang jalan itu kan. Kalau sekarang mungkin dengan adanya interaksi tersebut, masyarakat lebih nyaman, lebih santai, dan tidak malas lagi untuk antri BBM. Mungkin kami berterima kasih telah keluarnya interaksi tersebut.
3: Selain pembatasan BBM bersubsidi, Pemda Biak Numfor juga menerapkan ketentuan bagi kendaraan dengan nomor polisi di luar Provinsi Papua. Kendaraan itu tidak diperbolehkan mengisi BBM bersubsidi dan diarahkan menggunakan BBM non-subsidi. Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor, Zakarias Elmailo, juga mengatakan kebijakan itu merupakan tindak lanjut arahan Bupati Biak Numfor dan hasil rapat yang telah dilakukan beberapa kali dari Polres Biak Numfor, Pertamina, Brimob, dan pengelola SPBU 01, 02, dan 03. Pemda juga telah melakukan sosialisasi selama seminggu, melibatkan kepolisian, Pertamina, agar dan juga Satpol PP agar masyarakat memahami ketentuan tersebut.

0: Dari Papua aku menonton 300 mudara untuk Indonesia.
1: Antrian BBM di Sintang masih menjadi perhatian sehingga aturan ganjil genap kembali diperpanjang hingga 14 Oktober mendatang. Bersama reporter M. Arfan Nur. Arfan, silakan dengan informasinya.
2: Baik, selamat pagi rekan penyiar di Studio Pro 3 dan pendengar di seluruh Indonesia. Laporan langsung dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Sintang akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kebijakan ganjil genap bagi kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama tim gabungan di lapangan setelah penerapan 5 hari pertama. Untuk mengetahui bagaimana hasil evaluasi lengkap dan perencanaan penerapan hingga 14 Oktober mendatang, berikut pernyataan langsung dari Wakil Bupati Sintang.
3: Penerapan ganjil genap pengisian bahan bakar jenis Pertalite yang telah kita lakukan selama 5 hari.
1: Arfan, silakan dilanjutkan informasinya. Arfan.
4: Ya, baik benar.
1: Arfan, silakan dilanjutkan informasinya. Harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar Guntur Ciawi Tali Garut saat ini mengalami penurunan. Bersama reporter Irwan Rudiawan. Irwan.
5: Ya baik benar, berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Garut Jawa Barat, khususnya di pasar induk Guntur Ciawi Tali, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat mayoritas saat ini mengalami penurunan. Seperti halnya untuk harga telur ayam yang saat ini posisi harganya di kisaran Rp25.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang telur di Pasar Guntur Garut, Ivan Krisyandi, menyampaikan jika penurunan harga telur fluktuatif, tetapi memang tidak besar untuk penurunannya antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Dan ia juga menyampaikan harga telur sempat anjlok hingga Rp21.000 per kilogram. Penurunan harga drastis tersebut terjadi saat libur sekolah panjang karena program makan bergizi gratis MBG juga turut libur. Saat ini pihaknya bisa menjual telur hingga 1 kuintal per harinya. Tentu saja dalam hal ini hukum pasar tetap berlaku. Saat harga telur turun drastis, maka daya beli masyarakat pun meningkat tajam.
6: 25 Pak, 25. Turun. Ini dalam kondisi menurun ya harganya?
7: Turun.
6: Naik?
7: Turun.
6: Sebelumnya berapa sebelumnya?
7: Sebelumnya naik, gitu. Ngejual 26. Turun lagi jadi 25.500. Sekarang 25. Turun lagi.
6: Tapi stoknya memang ada ya, banyak ya? Ada.
7: Ada banyak.
6: Ada ya.
7: Di rumah juga ada sih, sebenarnya mama.
6: Ramean mana nih pas harga lagi naik atau lagi turun nih?
7: Turun.
6: Oh lagi turun gitu
7: ya? Pernah kan ngejual harga 21 juga.
6: Warga besar pun
7: pernah.
5: Dia ada berkilo, iya. Ya, namun setelah kembali normal dan MBG mulai beroperasi kembali, maka harga kebutuhan pokok masyarakat termasuk telur secara perlahan kembali mengalami kenaikan harga. Ia mengatakan untuk stok barang saat ini selalu tersedia dan menurutnya belanja untuk stok telur ini mayoritas didatangkan dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti dari Blitar maupun dari Brebes dan sejumlah daerah lainnya di wilayah Jawa. Tidak hanya telur, namun produk lainnya seperti daging ayam potong pun saat ini sedang mengalami penurunan di sejumlah pasar raya tradisional di Kabupaten Garut. Untuk harga daging ayam potong boiler saat ini dalam posisi sekitar Rp36.000 per kilogramnya, padahal pada 3 minggu atau 3 pekan sebelumnya harga telur mencapai Rp42.000 per kilogramnya. Demikian informasi terkini dari Garut Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Batu Jawa Timur melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan tengah menyiapkan operasi pasar untuk menjaga ketersediaan lalu juga kestabilan harga bahan kebutuhan dasar. Bersama Rizky Darmawan. Rizky.
8: Baik pendengar, pemerintah Kota Batu tengah menyiapkan operasi pasar sebagai salah satu langkah untuk menjaga ketersediaan bahan kebutuhan dasar sekaligus menekan potensi inflasi di Kota Batu. Rencana ini tengah diformulasikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID bersama organisasi perangkat daerah dan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Sekretaris Daerah Kota Batu, Alvin Rudain, mengatakan rencana operasi pasar masih dalam tahap pengkajian oleh tim lintas sektor. Pemkot Batu terlebih dahulu memastikan kondisi pasokan dan distribusi bahan kebutuhan dasar tetap aman sebelum menentukan bentuk intervensi yang akan dilakukan.
9: Jadi saya minta diformulasikan teman-teman di sini. Saya
1: Rizky, silakan dilanjutkan informasinya. Rizky. Kami akan hadirkan agenda DPR hari ini dalam Kilas Berita.
10: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
11: Halo, apa kabar? Kembali lagi di agenda kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, diselenggarakan rapat paripurna DPR RI ke-9, masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pukul 13, Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pleno pembicaraan tingkat 1 pembahasan rancangan undang-undang tentang hak cipta bersama Menteri Hukum, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Kebudayaan, Menteri Perdagangan, serta Menteri Ekonomi Kreatif. Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, dan LSM untuk mendapatkan masukan atas rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Darussalam Gontor dan mahasiswa Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka Jakarta untuk menerima masukan tentang rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Petani Karet Indonesia untuk mendengarkan aspirasi terkait permasalahan usaha dan pengembangan perkebunan karet rakyat. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat untuk menerima masukan terhadap penyusunan rancangan undang-undang tentang profesi kurator terkait peran Balai Harta Peninggalan dalam pelaksanaan tugas kurator. Pukul 15, Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum penguatan tata kelola mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bersama para pakar. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.tpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
10: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait mobil pangan keliling Mall Pangling membantu pemerintah Kota Cirebon memperluas layanan pangan murah hingga pemukiman masyarakat. Bersama reporter Rena Safira. Rena.
12: Baik, Hana, dan harga pangan di Kota Cirebon mendorong melalui layanan pangan bergerak. Mobil pangan keliling atau Mall Pangling menjadi inovasi pemerintah Kota Cirebon untuk perluas akses pangan murah hingga pemukiman masyarakat. Keberadaan Mall Pangling menjadi bagian strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat ketika harga pangan mengalami tekanan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masruroh, mengatakan inovasi tersebut menjawab kebutuhan masyarakat.
13: Kami dari Pemda, dari pemerintah Kota Cirebon, ya memang bertugas untuk mengorkestrasi bagaimana supaya Mall Pangling itu bisa tetap berjalan, berkelanjutan. Sejak diluncurkan bulan Juni, ini sampai dengan sekarang sudah 24 kali digelar. Dan itu tidak hanya setiap minggu, bisa dalam satu minggu itu bisa sampai 2-3 kali. Tergantung permintaan juga dari masyarakat.
12: Elmi menambahkan, Mall Pangling juga membantu memperpendek akses masyarakat terhadap pangan ketika lokasi pangan murah sulit dijangkau. Program tersebut menyasar kawasan yang sebelumnya terkendala dalam kawasan tempat maupun akses jalan menuju lokasi kegiatan. Elmi menyebut Mall Pangling memungkinkan pemerintah merespon tekanan harga dengan layanan pangan secara lebih cepat. Langkah tersebut membuat intervensi pangan dapat dilakukan ketika komoditas tertentu mulai mengalami kenaikan harga. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga beras karung 5 kg mengalami kenaikan setelah langka di pasaran di Kabupaten Bangka dalam 2 bulan terakhir. Bersama reporter Ratna Agusari. Ratna.
14: Ya, baik. Benar, di mana setelah menjelang sejak sekitar 2 bulan ini, beras kemasan ukuran 5 kg mulai ditemukan di pasaran saat ini dengan harga yang mengalami kenaikan. Di mana beras premium ukuran karung kecil yang banyak diminati masyarakat dijual dengan harga rata-rata kisaran Rp84.000 hingga Rp85.000 per karung ukuran 5 kg. Dari harga ini mengalami kenaikan dari harga sebelumnya kisaran Rp78.000 sampai Rp80.000 per kilogram. Menanggapi keluhan warga ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir Rahmadinianto mengatakan pihaknya masih menelusuri penyebab berkurangnya stok beras kemasan 5 kg di pasaran. Mengingat hasil koordinasi dilakukan ke distributor besar di Pulau Bangka, menginformasikan bahwa memang tidak ada pemasukan atau stok beras ukuran 5 kg tersebut.
15: Tidak ditemukan lagi untuk kemasan 5 kilo yang memang kami telusuri memang dari pihak distributornya seperti kita ketahui bersama. Untuk beras-beras memang kita kan supply dari luar Bangka. Untuk hari ini pun masih kami telusuri kenapa penyebabnya untuk beras-beras tersebut tidak masuk di pasaran.
14: Ismir juga tidak menampik jika harga beras mengalami kenaikan saat ini di mana beras kemasan 5 kg masih ditemukan, namun jumlahnya terbatas. Hanya satu merek beras premium tersedia seharga Rp84.000 per karung. Terkait dengan harga, dirinya menyebut hanya beras SPHP yang berada dalam pengendalian head pemerintah yang dijual dengan harga Rp63.000 per karung dan stoknya pun cukup banyak di pasaran. Sedangkan untuk beras premium lain masih menunggu hasil koordinasi yang dilakukan pihak Pemprov Bangka Belitung. Bahkan berdasar informasi dari warga sekitar 2 pekan lalu, terdapat beras kemasan 5 kg yang dijual dengan harga cukup tinggi, bahkan hingga Rp92.000 per karung. Dan kondisi ini membuat masyarakat berharap pemerintah segera melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan penyebab berkurangnya pasokan dan kenaikan harga beras di pasaran, terutama sekali mencegah terjadinya praktik penimbunan atau permainan distribusi yang mempengaruhi ketersediaan dan harga beras serta meresahkan masyarakat. Dari Sungai Letran Agusari RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga komoditas cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan masih di kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Bersama reporter Mutiara Hairunisa. Mutiara.
16: Ya, baik pendengar, harga komoditas cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan masih berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di pasar Seisi Kambing Kota Medan, Siregar, mengatakan harga cabai merah yang dijualnya pada hari ini sudah turun di angka Rp80.000 per kilogram. Ia mengatakan harga ini sudah berlaku sejak hari Senin, yang sebelumnya harga cabai merah menyentuh angka Rp100.000 per kilogram pada hari Sabtu dan Minggu. Berikut pernyataan dari Siregar.
17: Kami jual ini hari 80, agak turun. Sebelumnya 100, kan ada di bawah 80 di kota, tapi jelek. Cuma 2 hari itu, Sabtu Minggu. Nah, 2 hari ini agak pelan jelok. 2 hari ini udah 80, 70 pun ada.
16: Lebih lanjut, Siregar mengatakan cabai hijau dan tomat justru mengalami kenaikan harga. Cabai hijau kini dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram yang sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram. Tomat kini dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram dan ukurannya lebih kecil dari sebelumnya dijual Rp12.000 per kilogram. Siregar menyebut harga bawang merah dan bawang putih masih stabil. Bawang merah dijual dengan harga Rp24.000 hingga Rp26.000 per kilogramnya tergantung jenisnya. Dan bawang putih dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nation League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel, karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Fassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wan Anissa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah proses untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga ke depannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
6: Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tahun rumah habis dilipas ya. Ya, sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, ya, luar biasa, karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan enggak ya? 50 hari, tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas, inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya, juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairan Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
7: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Sudah saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar cepat. Jokin Kelsey. Masih Joey. Joey masih bola. Joey. Depan lagi. Ada Eddie. Eddie turunkan lagi.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: Chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And you know, back games every 3 days here, it's not been easy. And so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
2: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, baru ini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
2: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk buat cek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat check up kesehatan begini secara gratis. Supaya masyarakat juga bisa memantau kesehatan mereka secara stabil gitu ya. Cek kesehatan mereka, karena kesehatan itu penting gitu. Apalagi umur 40 ke atas. Itu harus berbanyak olahraga sama check up.
3: Menyediakan layanan CKG, cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini. Artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya. Seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.
5: Pernah kepikiran nggak kenapa TNI punya 3 matra?
6: TNI AD, TNI AL, sama TNI AU.
5: Iya, kenapa nggak satu tentara saja?
6: Mungkin karena Indonesia negara kepulauan?
5: Nah, itu salah satu kuncinya. Indonesia punya wilayah yang sangat luas, terdiri dari daratan, lautan, sampai ruang udara. Jadi, pertahanannya juga membutuhkan kemampuan yang berbeda.
6: Makanya ada Angkatan Darat untuk wilayah darat,
5: Angkatan Laut untuk pertahanan dan operasi di laut,
6: dan Angkatan Udara untuk menjaga wilayah udara.
5: Betul, tapi pembagian ini bukan berarti ketiganya berjalan sendiri-sendiri. Dalam operasi tertentu, ketiga matra bisa bekerja bersama sesuai tugas dan kebutuhan.
6: Jadi sebenarnya 3 matra itu bukan berarti 3 TNI yang berbeda.
5: Tepat, semuanya tetap berada dalam satu institusi, yaitu Tentara Nasional Indonesia.
6: Menarik juga, jadi kenapa TNI punya banyak matra?
5: Karena medan pertahanan Indonesia juga nggak cuma satu.
6: Darat, laut, udara,
5: satu Indonesia.

0: Pernah kepikiran gak kenapa teh? Ini baru enak.
1: Mulai yang semalam ini biar dingin.

0: ngayon ang kumpleto ng bayan.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, lalu juga sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 3 yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia menyapa siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 6 Oktober 2026, di antara kami akan menyoroti mengenai langkah lanjutan Ombudsman mengenai dugaan pungli Lapas Cibinong, di mana Ombudsman RI mengkaji kembali

0: menurutnya akan memiliki mekanisme tersendiri. Nanti akan kami ulas lebih lanjut mengenai langkah lanjutan Ombudsman terkait dugaan pungli di Lapas Cibinong bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Berikutnya pendengar, kami juga akan mengulas mengenai topik Kemendagri yang meminta Pemda mengawasi kenaikan harga pangan. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri ini menginstruksikan seluruh pemerintah daerah atau Pemda untuk mempertajam intervensi pengendalian harga pangan secara spesifik sesuai kondisi perkembangan harga komoditas terkini di wilayah masing-masing. Evaluasi dan penyesuaian strategi dinilai krusial guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya menghadapi potensi lonjakan inflasi menjelang akhir tahun. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir menekankan bahwa langkah penanganan inflasi oleh Pemda ini tidak boleh sekedar mengulang rutinitas tanpa melihat dinamika angka inflasi terbaru. Evaluasi ketat harus diprioritaskan pada komoditas pangan yang konsisten memberikan tekanan inflasi tinggi seperti beras dan cabai. Lantas langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah daerah agar kenaikan harga pangan ini dapat diantisipasi sejak awal, dan komoditas pangan apa yang perlu menjadi perhatian utama? Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya topik yang akan kami hadirkan mengenai Kementan yang memperkuat pengendalian penyakit hewan usai menemukan kasus antraks, di mana Kementerian Pertanian atau Kementan memperkuat dukungan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam pengendalian penyakit hewan setelah ditemukan kasus antraks di Kelurahan Dadapayu Kapanewon Semanu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa ini menyampaikan bahwa pengendalian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan di lapangan. Mengenai langkah pengendalian yang dilakukan Kementan dan apa yang perlu dilakukan peternak ini untuk mencegah penyebaran penyakit antraks, nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai Dinkes Palangkaraya yang memberi layanan home care bagi lansia terdampak karhutla. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya mengenai topik ini bersama dengan narasumber terkait. Dan kabar bursa dan rupiah pada jeda siang dan sore nanti juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga informasi ataupun tanggapan yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 ke nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan disampaikan. Dan kita ke informasi akan mengupdate bagaimana kondisi terkini pasca ledakan di salah satu rumah makan kawasan San Antonio, Surabaya, yang mengakibatkan beberapa ruko dan kendaraan mengalami kerusakan. Bersama reporter Agustin Irdiani. Agustin, seperti apa pantauan terkininya di sana?
2: Ya, baik, terima kasih. Baik mendengar, saat ini dari lokasi kejadian ledakan dari salah satu rumah makan di kawasan San Antonio, Surabaya Timur yang terjadi pada pagi tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, ini diduga akibat kebocoran gas LPG di dalam area dapur rumah makan, dan 5 orang mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut dan langsung dilarikan di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan saat ini sendiri masih terus dilakukan penyidikan begitu dari berbagai pihak. Tadi ada dari kepolisian maupun damkar maupun juga dari BPBD dan beberapa pihak-pihak terkait yang hingga kini masih melakukan penyelidikan di tempat olah kejadian perkara begitu. Dan dalam keterangannya sendiri tadi, Kapolres Surabaya kepada media ini mengungkapkan jika memang kejadian berawal dari pekerja rumah makan yang sedang menyiapkan masakan pada sekitar pukul 7 waktu

0: Indonesia Barat, dan namun untuk memastikannya, namun guna untuk penyebab kepastiannya sendiri, saat ini juga tengah dilakukan penyelidikan. Tadi juga telah dilakukan penyelidikan dari kepolisian bersama tim penjinak bom atau JIBOM yang langsung menerjunkan personel ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, polisi ini memastikan tidak ada unsur bahan peledak yang ditemukan di lokasi kejadian. Petugas ini mengungkapkan jika ledakan tersebut juga mengarah pada akumulasi gas dalam ruangan, dan ditemukan ada gas LPG berkapasitas 50 kg yang sehingga meski terjadi ledakan hebat, fisik tabung tersebut ini tidak mengalami keretakan atau kehancuran. Namun akibat insiden tersebut, ini 5 orang sudah dilarikan ke beberapa rumah sakit di Surabaya dan tengah melakukan perawatan medis. Kemudian juga beberapa ruko terdampak, ini ada sekitar 40 ruko ini juga terdampak, di mana rata-rata ini pecah kaca, begitu sampai ada yang beberapa kendaraan yang juga terdampak, ada sekitar 12 kendaraan di sekitar yang waktu tempat kejadian tadi ini mengalami kerusakan berat, begitu. Berikut keterangan dari Kapolrestabes Surabaya Kompol Pos Lutfi Sulistiawan.
1: Tadi sekitar pukul 7 ketika api sedang masak, memang sempat mencium bau gas. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan, dan untuk TKP sudah kita lakukan olah TKP. Saat ini JIBOM juga sudah melakukan olah TKP dan meyakinkan ternyata saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan ledak. Ya, dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut. Kemudian TKP yang kita dalami, baik saya tahu lah. Kemudian untuk korban, saat ini ada 3 korban laki-laki, kemudian 1 korban perempuan sudah dirawat di rumah sakit Haji. Mudah-mudahan segera diberikan. Dan untuk kerusakan yang terjadi di seputaran TKP ini, terdata sampai saat ini ada kurang lebih 41 yang mengalami.
0: Ya, dan pendengar, saat ini sendiri polisi juga melakukan pemeriksaan saksi kunci maupun pemilik usaha. Pihak kepolisian ini menegaskan masih berfokus pada evakuasi dan juga penanganan darurat juga di lokasi. Dan selain ruko yang juga mengalami kerusakan berat, karena di balik ruko ini ada perumahan-perumahan yang warga, begitu, ini juga terdapat area terdampak, begitu, karena getaran yang cukup kuat tadi ini memicu pecah kaca di sekitar, dan begitu juga perumahan yang ada di sekitar atau di balik dari rumah makan tersebut. Dan sementara itu kami juga mendapatkan informasi jika untuk korban ataupun juga saat ini yang dirawat ini ada 4 orang di Rumah Sakit Haji, dan di Dr. Sutomo ini ada 1 orang juga tengah melakukan perawatan medis karena memang menderita luka bakar, begitu, yang cukup parah. Demikian dari Surabaya, Gus Nurdiani melaporkan untuk Pro3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kami hadirkan segmen video potensi daerah guna mendukung ketahanan pangan pemerintah. PT Pertamina Patraniaga RU7 Kasim melatih sekaligus mendukung petani Papua di Seget untuk bercocok tanam. Hasil pertanian yang dipanen selain untuk mendapatkan peningkatan perekonomian keluarga, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sayur keluarga sehari-hari. Bersama reporter Yudi Brasko.
3: Saat ini saya berada di lokasi lahan ini adalah satu dari beberapa titik binaan dari Pertamina RU7 Kasim dalam upaya untuk meningkatkan ataupun menguatkan ketahanan pangan. Masyarakat di distrik Seget ini dilatih untuk bercocok tanam ataupun bertani lebih modern dan lebih efisien, sehingga mereka nanti akan memiliki ataupun menemukan hasil yang maksimal untuk pertanian mereka.
4: Kita kan memang adalah si perintah negara untuk melaksanakan CSR ya, Kak Kisuma. Kenapa kita pilih di sini? Karena memang satu, ini adalah wilayah ring satu, areanya kita, area kerjanya kita. Kemudian kita tuh dari awal tahun sudah keliling untuk FGD ke semua kampung. Kita tanya apakah ada yang bisa kita kembangkan. Nah, ternyata di sini memang sudah ada pertanian yang apa namanya, yang aktif juga. Jadi memang secara ini bisa kita bantu. Nah, latar belakangnya adalah ya adanya kelompok di sini dan ada lahan yang memang bisa kita berdayakan. Jadi kita bisa bantu masyarakat untuk, mungkin masyarakat sudah familiar dengan bertani, cuman kan pertaniannya mesti model lama. Nah, kita hadir, kita nanti koordinasikan, kita tingkatkan kemampuan masyarakat untuk bagaimana caranya bertani yang lebih efektif, yang lebih efisien, yang hasilnya bisa lebih bagus.
5: Itu waktu berapa lama, Mas, untuk bisa mengarahkan masyarakat untuk
4: dari FGD kembang? Itu? Dari FGD itu, kita FGD itu dari Januari. Mungkin ini sudah berjalan dimulai bulan Mei dan bulan Juni itu sudah jalan. Kita bisa dijual keluar, cuma memang sekarang kan kita lihat dulu hasilnya. Kalau hasilnya nanti memang bisa untuk kita jual misalnya ke Kota Sorong, nanti kita carikan solusi bagaimana bisa kita jual Kota Sorong. Nah, sekarang ini kita mau lihat dulu kalau hasilnya ada, apakah di kampung sendiri bisa terserap gitu. Tapi nanti mungkin karena akan ada pengembangan-pengembangan di tujuan jangka panjangnya, ada memang ada untuk kita akan bikinkan koperasi.
5: Untuk keterangan perusahaan sendiri, Mas, apakah bisa menyerap itu?
4: Kalau perusahaan sementara memang kalau untuk hasil yang kecil-kecil kita yang serap dulu. Nah, supaya ekonominya masyarakat itu tetap berputar, kelompoknya jalan dulu. Jadi kalau ada hasil tabel pertanian seperti ini, kalau misalnya mereka lapor, oh tidak habis, kita akan ambil.
6: Pemodal kerja ini sudah tidak kerja apa-apa.
5: Oh, berkebun juga, Mama?
6: Iya, berkebun saja.
5: Sebelumnya berkebun di mana, Mama?
6: Mama berkebun itu jauh juga, tapi Mama sementara ini Mama kerja sini lagi. Iya, Mama di Tanjung.
5: Oh, begitu.
6: Iya.
5: Berkebun apa di sana?
6: Tanam sayur-sayur juga, bayam, kacang panjang, okay. Rica. Tanam tomat, Mama beli sendiri baru Mama tanam.
5: Okay. Kalau yang sekarang ini berarti ini bantuan?
6: Iya, ini bantuan.
7: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, selain jagung, ada juga tanaman bayam, kemudian cabai, tomat, dan juga beberapa tanaman lainnya. Ini adalah bagian daripada upaya masyarakat yang ada di Seget ini untuk bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk ketahanan pangan. Tidak hanya untuk mereka, tapi juga untuk masyarakat yang ada di sekitar Seget, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dari Seget, Provinsi Papua Barat Daya, Yudi Brasko melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menyiapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan kebijakan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengguna narkotika mendapat pembinaan secara lebih terarah. Selain rehabilitasi kesehatan, warga binaan nantinya akan mendapat pelatihan dan kegiatan produktif sebagai bagian dari proses reedukasi selama menjalani masa pemasyarakatan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali akan menghadirkan segmen video potensi daerah. Wisata Taman Doa menjadi salah satu lokasi wisata religi favorit masyarakat di Gunung Sitoli. Bersama reporter Ida Rahmi.
2: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya berada di lokasi Taman Doa Bunda Maria. Letaknya di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan ownernya nih, Bang Johannes Gumatukan. Nah, Bang Jo, Taman Doa Bunda Maria ini sebenarnya peruntukannya untuk apa gitu?
3: Oke, sebagai salah satu tempat wisata religi, tempat ini tidak hanya diperuntukkan oleh umat Nasrani. Jadi semua orang yang dari berbagai macam latar belakang pun bisa datang ke tempat ini. Di Taman Doa sendiri banyak kali simbol-simbol kekatolikan. Tetapi selain itu juga ada juga beberapa tempat yang lain di sekitar Taman Doa ini yang juga bisa menjadi tempat untuk kita berrelaksasi, berrekreasi seperti itu.
2: Kalau bercerita tentang siapa yang menggagas pembangunan wisata religi Taman Doa Bunda Maria ini, gimana ini ceritanya Bang Jo?
3: Kalau misalnya saya mengatakan bahwa tempat ini yang menggagas sebenarnya, ya kami seperti diarahkan. Diarahkan oleh siapa? Dan kami yakini kami diarahkan oleh Yang Maha Kuasa di atas.
2: Jadi selain Taman Doa yang lokasinya di sebelah kanan kita kan sekarang Bangnya, jadi sudah ada aula, kemudian apa lagi Bang?
3: Ya ada satu lagi itu ada aula, kemudian ada itu yang di sana, di belakang kita itu kami namakan Wisma Domus Arcangelis. Nah itu tempat penginapan. Tempat istri itu.
2: Nah itu kan ada fasilitas kolam renangnya juga Bang ya?
3: Iya. Kalau kita melihat secara umum ya Kak ya, kita bicara umum tadi. Taman Doa di Gunung Sitoli ini rada unik sebenarnya. Unik kenapa? Karena dari segi kepemilikan ya. Taman Doa di sini yang punya ini adalah pengelolanya awam nih. Tapi kalau kita bandingkan yang Taman Doa di luar, di Pulau Jawa misalnya, itu kebanyakan yang punya itu adalah gereja. Atau biara-biara tertentu. Hanya karena yang menjadi pemilik tempat ini adalah awam, maka seluruh pembiayaan tempat ini, biaya operasionalnya semuanya, harus ditanggung oleh awam tersebut. Maka konsekuensinya saya dan istri saya pun harus mampu kreatif berpikir kreatif lah ya, bagaimana caranya kita membuat sebuah unit-unit usaha kecil atau fundraising lah supaya bisa terpenuhi biaya operasional di sini. Kak, ya sebenarnya bukan hanya kolam, ada becak-becak mini, lalu ada mobil-mobilan itu yang kami adakan sebenarnya untuk bisa membantu dan operasional di sini.
2: Baik, mungkin ada harapan didapatkan dukungan begitu misalnya dari pihak pemerintah ataupun pihak swasta untuk mendukung kemajuan lokasi wisata religi kita di Kota Gunung Sitoli ini kan satu-satunya gitu loh Bang.
3: Ya, masyarakat Nias semakin hari semakin maju ya, semakin maju. Kemudian harus merasa bangga lah dengan tempat-tempat seperti ini. Dan karena kebanggaan itu maka mari kita merawatnya sama-sama.
2: Oke, Bang Jo.
3: Sama-sama, Kak.
2: Ya baik, pendengar dan pemirsa RRI, demikian laporan saya dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Talambanua, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Sumatera Barat karena memiliki ragam pilihan kuliner yang menggugah selera. Salah satunya sate sidin, sate kuah kacang. Usaha milik keluarga ini mulai dirintis sejak tahun 70-an dan hingga kini masih tetap eksis. Bersama reporter Sri Darni.
4: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Koto Panjang, Iko Koto, Kecamatan Koto Tangga, Kota Padang. Tepatnya pada salah satu pusat kuliner yang ada di daerah tempat, yakni kuliner sate sidin. Untuk kita ketahui, sate ini adalah sejenis kuliner ranah Minang yang banyak disukai oleh penduduk Nusantara, termasuk juga penduduk dari mancanegara. Dan kuliner ini ternyata setelah renyah mendapat pengakuan sebagai makanan terenak yang disukai oleh penduduk baik dari Nusantara maupun mancanegara. Dan pemirsa, pendengar RRI, saat ini saya sudah bersama pengelola pemilik Sate Sidin yang saat ini sudah beraktivitas. Selamat pagi, Bapak. Ya, siapa namanya, Pak? Pada Datu, informasi yang saya terima, ini Sate Sidin sudah berbisnis sejak puluhan tahun. Dan kenapa ini bisnis ini bisa bertahan hingga sekarang ini, Bapak?
5: Kami bisa bertahan karena kami tidak merubah dari masakan yang telah diturunkan oleh para orang tua. Masakan yang selama ini yang diajarkan oleh orang tua kami kami pertahankan sampai sekarang. Karena itu pesan dari orang tua, jangan merubah masakan.
4: Oh ya, Pak Datu, ini kita ketahui bahwa sate Padang ini ada beberapa variasi ya Pak ya. Ada warnanya coklat, ada merah, ada kuning. Ini sate Padang ini masuk kategori apa?
5: Jadi kota Padang, jadi kita nih kalau disebut kota Padang, kas di daerahnya masing-masing. Contoh, kalau ada di daerah satu merah, daerah misalnya kalau daerah Pariaman, daerah lainnya. Jadi yang asli kota Padang, sate dari kota Padang itu warnanya kuning. Itu dari dulu. Itu cerita itu saya terima dari almarhum mertua saya. Jadi itu bapak, itulah ciri khas bumbu tangan. Jadi ciri khas sate bumbu tangan itu warnanya kuning.
4: Ya, termasuk juga penggunaan kacang ya Pak Dato ya?
5: Termasuk penggunaan kacang dan bumbu-bumbu lain. Okay. Jadi ciri khas bumbu itu menurut variasi daerah masing-masing.
4: Oke, baik pendengar, demikianlah wawancara saya dengan Pak Dato, pemilik sate sidin yang sudah berjualan selama puluhan tahun. Dan dapat kita informasikan juga sate merupakan salah satu kuliner ya yang saat ini terus dicari-cari oleh wisatawan jika mereka datang ke Sumatera Barat khususnya ke Kota Padang. Demikian laporan Sri Dani dari Kelurahan Koto Panjang Iko Koto. Selanjutnya kita kembali ke studio. Terima kasih.
0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 6 Oktober.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Uni Eropa, Indonesian European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, IUSEPA, diharapkan dapat diajukan ratifikasi di Uni Eropa pada Oktober ini. Menko Airlangga mengatakan hal ini menyusul penyusunan draft legal dari kerjasama tersebut dalam bahasa Inggris, yang kini telah berada di tahap finalisasi. Ia menargetkan penandatanganan IUSEPA dapat dilakukan tahun ini sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Badan Gizi Nasional tengah mengembangkan uji coba model penyajian makan bergizi gratis melalui sistem prasmanan di sekolah untuk memperbaiki kualitas makanan yang disajikan lebih hangat dan segar kepada siswa. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan uji coba tengah dilakukan pada sebagian satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk melihat efektivitas model dalam menjaga kualitas makanan sekaligus mengurangi jeda waktu antara proses memasak dan konsumsi. Sudaryono menyebut selain berkaitan dengan kualitas dan keamanan pangan, sistem prasmanan juga dinilai memiliki potensi untuk mengurangi makanan yang terbuang. Penerima manfaat dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan, sementara makanan yang masih tersedia dapat dikonsumsi oleh penerima manfaat lainnya. Kita ke berita mancanegara. Duta Besar Inggris untuk Israel, Simon Walters, mengatakan Kementerian Luar Negeri Inggris akan membalas keputusan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sar, yang menutup Konsulat Jenderal Inggris di Yerusalem Timur dengan mengusir sejumlah diplomat Israel dari kantor kedutaan besarnya di London. Penutupan kantor konsulat Inggris di Yerusalem Timur itu berdampak pada 27 diplomat Inggris yang bertugas melayani penduduk Palestina. Inggris pun akan mengusir seorang diplomat Israel sebagai balasan bagi setiap diplomat Inggris yang terdampak keputusan otoritas luar negeri Israel. Kita ke berita olahraga, Persik Kediri memanfaatkan jeda kompetisi untuk meningkatkan kemampuan skuad dengan fokus latihan pekan ini diarahkan pada aspek taktikal. Sebagai persiapan menghadapi Madura United, pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengatakan sebelumnya timnya lebih banyak menjalani latihan fisik, sedangkan pekan ini porsi latihan mulai diarahkan untuk membenahi aspek taktis, sekaligus menjaga kondisi pemain. Pelatih asal Spanyol mengatakan dua pekan terakhir dimanfaatkan untuk pengembangan skuad, belum tim mulai memusatkan perhatian pada persiapan menghadapi Madura United.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kurang lebih udah setahun lebih dari bulan 5 tahun 2025 kemarin. Kalau di sini yang udah ada tuh gerai sembako, terus perikanan sama pertanian. Pertanian itu seperti ada kayak anggur, kalau perikanan ada lele sama ikan nila gitu. Alhamdulillah respon masyarakat untuk saat ini mereka baik sih. Dengan adanya juga koperasi ini, alhamdulillah mereka terbantu. Nah, dari mulai sembako yang murah gitu kan, insya Allah mereka terbantu. Harapan saya sih dengan adanya program koperasi ini, untuk kedepannya bisa lebih membantu masyarakat dengan harga-harga yang lebih terjangkau dan mudah. Itu sih.
2: Karena lebih murah dan dekat rumah.
3: Semoga tokonya menjadi lebih ramai dan banyak.
4: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
5: Loh, biarin, kan enggak ada yang tahu dan itu juga jalan umum.
4: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
5: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
4: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
6: Aduh. Woi, kia tuh mas, plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.
7: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
8: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
9: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
10: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
11: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggung bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
12: Indonesia menyapa siang.
13: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPA Arifah Fauzi mendorong penguatan perlindungan perempuan dan anak dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan regulasi ketenagakerjaan memberikan kepastian hukum dan mencegah diskriminasi terhadap kelompok rentan. BGNRI memperketat pendataan penerima manfaat program MBG hingga mencakup nama, alamat, nomor induk kependudukan, sekolah, dan kelas. Pendataan tersebut demi memastikan setiap MBG yang disalurkan memiliki penerima yang jelas. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah BKPDM Tony Toharudin menyampaikan pendaftaran tes kemampuan akademik 2026 meningkat hampir 10% dibandingkan pelaksanaan di tahun sebelumnya. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
12: Indonesia menyapa siang.
13: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari berbagai tanah air.
12: Warta Nusantara.
13: Pemerintah daerah Pemda Kota Bekasi secara bertahap akan membenahi pasar rakyat di wilayahnya sebagai upaya meningkatkan jumlah pengunjung. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
14: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah daerah atau Pemda Kota Bekasi secara bertahap akan membenahi pasar rakyat di wilayahnya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan jumlah pengunjung yang berbelanja di pasar rakyat. Dan menurut Wali Kota Bekasi, Tri Adianto menjelaskan pembenahan pasar rakyat sudah dimulai di Pasar Baru Bekasi dan targetnya selanjutnya adalah Pasar Bantar Gebang. Dan untuk Pasar Bantar Gebang, pemerintah daerah menargetkan agar seluruh pedagang bisa masuk ke area pasar sehingga tidak ada pedagang yang berjualan di luar area pasar atau di jalan raya. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
15: Itu ada tahapannya, ya, kita sudah punya progres, setelah ini kita ke Pasar Bantar Gebang. Kita lihat nanti selesai dulu aja sampai kita. Karena jangan sampai kita meninggalkan tapi masih punya PR. Nah, karena kita masih melihat kan pasar baru sendiri belum
16: sepenuhnya ya.
15: Memang pasti seluruh pasarnya. Karena kan ada juga dilihat pasar-pasar yang kemudian juga masih mungkin melibatkan itu pengelolaannya oleh pihak ketiga.
14: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga berharap dengan tertatanya pasar rakyat, maka akan membuat pedagang maupun pembeli nyaman sehingga harapannya semakin banyak masyarakat berbelanja di pasar rakyat atau pasar tradisional. Selain membenahi pasar rakyat, juga Pemda Kota Bekasi juga mengerahkan ASN untuk berbelanja di pasar rakyat minimal satu kali dalam sebulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PDHI Cabang DKI Jakarta bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Sebagai bagian dari upaya mengendalikan populasi kucing sekaligus mencegah rabies dengan sasaran 120 ekor kucing. Bersama reporter Alfred Tuter. Alfred.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kegiatan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengendalian populasi kucing dan pencegahan rabies di wilayah Kepulauan Seribu. Kegiatan hari ini menyasar 120 ekor kucing, baik kucing liar maupun kucing peliharaan warga. Dan program ini juga menjadi kegiatan ke-8 dari 9 rangkaian kegiatan yang kemudian telah dilakukan PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, bersama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun ini. Dan untuk mengetahui lebih jauh kegiatan ini, saya sudah bersama dengan Ketua PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti. Bu Widyastuti, bagaimana sebenarnya kondisi populasi kucing di Pulau Untung Jawa dan mengapa sterilisasi ini penting kemudian Bu dilakukan?
18: Baik, kondisi kucing di Pulau Untung Jawa ini lumayan banyak ya. Jadi kita mentargetkan 120 untuk program kali ini supaya populasinya terkendali. Sehingga ini untuk mencegah penyebaran penyakit rabies di daerah Kepulauan Seribu.
17: Seberapa efektif sih Bu sterilisasi ini kemudian dalam mengendalikan populasi kucing terutama dalam jangka panjang?
18: Oh, sangat efektif karena satu kucing betina itu kan bisa melahirkan 12 ekor kucing dalam satu tahun. Kalau tidak dilakukan sterilisasi nanti akan terjadi ledakan populasi.
17: Dan selain sterilisasi Bu, hari ini kan juga dilakukan vaksinasi ya. Seberapa penting vaksinasi bagi kucing khususnya untuk mencegah rabies dan apa yang harus dilakukan masyarakat jika menemukan hewan yang dicurigai terjangkit rabies, Bu?
18: Sangat efektif karena vaksin ini adalah untuk mencegah supaya kucing tidak terinfeksi penyakit rabies. Masyarakat harus segera melaporkan ke dinas terkait. Di sini ada pemerintah ya, ada Pak Lurah, ada juga dinas dari KPKP yang standby di kepulauan. Mereka lapor sehingga mereka akan kucing ini yang dicurigai akan segera ditangkap dan dilakukan karantina.
17: Ya baik, terima kasih Bu Widyastuti.
18: Sama-sama.
17: Ya pendengar, itu tadi penjelasan dari Bu Widyastuti, salah satu atau ketua PD HI Cabang DKI Jakarta. Dan pendengar, memang sterilisasi menjadi salah satu upaya untuk mengendalikan pertumbuhan populasi kucing, sementara vaksinasi menjadi langkah penting dalam pencegahan rabies. Dan program ini ditargetkan menjangkau sekitar 1.000 ekor kucing di Kepulauan Seribu sepanjang tahun ini. Setelah Pulau Untung Jawa, rangkaian kegiatan berikutnya ini dijadwalkan berlangsung di Pulau Harapan pada November mendatang. Demikian dari Pulau Untung Jawa ke Pulau Seribu, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

tokoh dunia. Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh dan terus melakukan evaluasi setiap 3 hari sekali. Hal ini dilakukan karena kondisi kualitas udara yang masih memburuk akibat kabut asap. Bersama reporter Ayu Isti Prabandari. Ayu Isti.
2: Ya, terima kasih Hana dan selamat siang pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kondisi udara yang masih tercemar akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Palangkaraya membuat kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ kembali diperpanjang. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memperpanjang pelaksanaan PJJ dari Senin 5 Oktober hingga Rabu 7 Oktober 2026. Dalam hal ini PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, mengatakan pihaknya terus melakukan evaluasi setiap 3 hari sekali untuk memantau kondisi yang ada. Evaluasi dilakukan untuk memastikan keamanan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap yang masih berbahaya.
3: Ya, PJJ-nya kita perpanjang. Jadi kondisi udara ini kan sudah rata-rata berbahaya terus ini. Jadi kami kan terus mengevaluasi setiap 3 hari sekali. Itu akan kami evaluasi, kalau masih berbahaya pasti kami perpanjang.
2: Dan lebih lanjut, pendengar, Kepala Sekolah SD Negeri Percobaan Palangkaraya, Mulyati, mengatakan orang tua murid perlu bersabar dan menerima kebijakan PJJ yang masih diperpanjang karena kondisi belum memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Pihaknya juga mengimbau orang tua untuk mendampingi anak selama mengikuti PJJ dan mengerjakan tugas yang diberikan sekolah. Pendampingan orang tua diperlukan agar proses belajar anak tetap berjalan selama pembelajaran dilakukan dari rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan Lanal Nunukan Letkol Laut Pelaut Slamet Aryadi berharap HUT ke-81 TNI dapat menghadirkan TNI yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat Nunukan. Bersama reporter Delita. Delita.
4: Baik Hana, dan Lanal Nunukan Letkol Laut Pelaut Slamet Aryadi mengatakan di HUT TNI ke-81 tahun diharapkan TNI yang benar-benar dari rakyat dapat menyentuh langsung kepada masyarakat Nunukan. Kemudian dalam mewujudkan astacita yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini telah dilaksanakan seperti koperasi Desa Merah Putih, Jembatan Merah Putih, penyediaan air bersih yang tentunya dapat membantu rakyat secara langsung.
5: Sehingga keberadaan kita di wilayah Nunukan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Kalau di kita, di intern saya pun, dan tentunya sudah menjadi arahan langsung dari pimpinan, baik itu oleh Panglima TNI, Menhan, maupun Bapak Presiden, dan tentunya TNI sudah banyak didukung oleh pemerintah untuk pengadaan alutsista.
4: Ia juga menyampaikan kewajiban sebagai TNI harus mempertanggungjawabkan dengan profesional dengan menindaklanjuti latihan secara berkala. Kemudian latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AL dalam pengawakan alutsista yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dari Nunukan, Delita Reri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sinjai menyebut hasil verifikasi 35 KDKMP diinput ke sistem kementerian sebagai bahan laporan. Bersama Ayunia Nindiati. Ayunia.
6: Ya, katakanlah dari Kabupaten Sinjai, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja telah menuntaskan tahapan verifikasi dan validasi pembangunan gerai, pergudangan, serta kelengkapan sarana dan prasarana operasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sinjai. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Muhammad Rahmalan Hamid mengatakan proses verifikasi terhadap 35 lokasi tersebut telah dirampungkan dalam beberapa hari dengan melibatkan 3 tim yang turun secara langsung ke lapangan. Hasil pemeriksaan selanjutnya tengah diinput ke dalam sistem yang telah disiapkan oleh Kementerian Koperasi sebagai bahan laporan. Menurutnya, hasil verifikasi nantinya akan menentukan status masing-masing bangunan, apakah layak digunakan dengan catatan perbaikan, atau tidak layak digunakan. Berikut disampaikan Kepala Dinas Koperasi.
7: Verifikasi yang telah kita lakukan ini kemarin sudah kita rampungkan selama beberapa hari, 35 dengan 3 tim yang turun. Ini rampung dan hasilnya sementara kita input untuk dilaporkan di sistem yang sudah disiapkan oleh Kementerian. Jadi setelah terinput baru bisa disimpulkan layak atau tidak. Jadi verifikasi ini yang kita lakukan pemerintah daerah itu disampaikan ke kementerian, kementerian sampaikan ke BPK sebagai data awal untuk memverifikasi di lapangan terkait dengan kualitas dan kelengkapan sarana prasarana dari BPK.
6: Lalu menambahkan, dengan rampungnya tahapan verifikasi dan validasi, pemerintah Kabupaten Sinjai berharap seluruh KDKMP yang telah memenuhi standar kelayakan dapat segera menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Ayunia Nindyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas MBG Kabupaten Pamekasan meminta seluruh SPPG untuk tetap memperhatikan pemenuhan gizi makanan yang disalurkan, meski ada perubahan skema insentif. Bersama Iswantoro. Iswantoro.
0: Baik, pendengar, Badan Gizi Nasional BGN resmi mengubah skema insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Mitra Program Makan Bergizi Gratis MBG mulai 5 Oktober 2026. Kebijakan baru ini menghapus skema insentif sebesar Rp6 juta per hari dan menggantinya menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang disalurkan. Wakil Ketua Satuan Tugas Satgas MBG Kabupaten Pamekasan Taufikur Rahman mengatakan perubahan ini wajib dipatuhi oleh seluruh pengelola dapur MBG.
8: Nanti kita penuhi aja, karena ini dari pusat juga. Ya harus diterima. Oh ya Pak, SPPD. Satgas itu kan sifatnya hanya pelaksana ya, masyarakat itu. Kalau kebijakannya sudah dari pusat ya harus diikuti. Pemerintah tinggi pusat kan sudah memikirkan itu. Kalau pemenuhan gizi ya harusnya tetap memenuhi kuantitasi gizinya dan ya.
0: Taufik meyakini perubahan insentif itu telah mempertimbangkan margin untuk menjaga pemenuhan gizi anak-anak sekaligus dari sisi usaha. Karena itu, ia mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG di wilayahnya tidak boleh mengorbankan kualitas dan pemenuhan gizi setelah ada perubahan skema insentif. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kodam Iskandar Muda menekankan pentingnya kolaborasi TNI dengan rakyat menuju Indonesia adil, berdaulat, dan makmur. Bersama reporter Cindy Novitasari. Cindy.
9: Kodam Iskandar Muda menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026. Tahun ini peringatan HUT TNI mengusung tema TNI Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko, yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan, tema tersebut menegaskan bahwa kekuatan TNI berasal dari rakyat dan perjuangan TNI tidak terlepas dari dukungan serta kolaborasi bersama masyarakat. Menurutnya, TNI tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Karena itu, kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa menjadi hal penting dalam menjalankan tugas.
10: Kita tidak bisa terlepas dari peran TNI maupun rakyat. Sekuat apapun TNI perlu dan harus berkolaborasi dengan komponen yang lain dan harus membangun bekerjasama dengan komponen yang lain dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur itu dapat terwujud.
9: Ia menambahkan TNI terus berpedoman pada nilai prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menjalankan tugas. Sementara itu, pelaksanaan upacara HUT TNI tahun ini digelar secara sederhana. Hal tersebut dilakukan karena sejumlah prajurit masih dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di berbagai wilayah Aceh. Dwi mengatakan kondisi tersebut menjadi bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antara TNI dan rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan di daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Samarinda mulai menjalankan pilot proyek pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga sebagai langkah baru untuk menangani persoalan sampah di daerah. Bersama reporter Sheila Deva. Sheila Deva.
11: Ya, terima kasih. Betul sekali pendengar Pro 3 bahwa saat ini Pemerintah Kota Samarinda mulai menjalankan pilot proyek pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga sebagai langkah baru untuk menangani persoalan sampah di daerah. Yang mana pilot proyek pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga ini baru saja disosialisasikan pada awal Oktober dan dilaksanakan secara bertahap sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Samarinda Muhammad Taufik Fajar. Dan sosialisasi tersebut juga diikuti oleh seluruh kelurahan secara daring baru-baru ini. Adapun pilot project ini dilakukan karena mengingat bahwa Samarinda berdasarkan data terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup Samarinda, dari neraca yang dilaporkan ke kementerian, persentase sampah yang dikelola Samarinda ini masih di bawah 10%. Bahwa Taufik juga mengakui sejak 2 tahun terakhir ini pengelolaan sampah di Samarinda memang masih rendah. Bahkan pada 2024 ini baru 7,91 dari 100% sampah yang dikelola. Sementara pada 2025 sampah yang dikelola kota tepian ini hanya 8,19% dari 100%. Berikut penegasan dari Taufik.
12: Jadi otomatis angka yang tidak terkelola ini sangat besar. 2024 di angka 92% dan 2025 di angka 91%. Bahkan kalau kita lihat dengan kabupaten kota yang lain, kita masih jauh tertinggal. Kita ada di street keempat dari bawah. Ya, di bawah kita itu ada Kubar, Kutai Timur dan Mahakam Ulu. Ya, kemudian untuk yang di peringkat atas itu ada Balikpapan dan Bontang dengan angka pengelolaan sampahnya di 98 dan 93%.
11: Ya, pendengar, rendahnya angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pengelolaan sampah di lapangan karena Taufik mengatakan ada satu persoalan, yaitu bahwa pengelolaan sampah ini belum tercatat dengan baik dalam sistem. Selain juga persoalan data, DLH Samarinda ini menilai pengelolaan sampah juga perlu diperkuat. Maka dari itu, tadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan pilot project pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga atau di tingkat RT. Nah, nanti program ini akan diawali dengan memilih 5 rumah di setiap RT sebagai peserta aktif atau percontohan. Jadi rumah yang terpilih ini akan diberi tanda atau stiker berwarna hijau sebagai bentuk komitmen untuk mengolah sampah organik dari rumah. Dan pilot project ini juga akan menjadi bahan evaluasi bagi DLH untuk melihat apakah model pengelolaan sampah rumah tangga ini menjadi cara yang tepat untuk bisa meningkatkan peringkat Samarinda tidak lagi keempat dari bawah dari 10 kabupaten kota. Demikian laporan dari Samarinda Kalimantan Timur, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia LPPOM MUI Provinsi Bengkulu mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk segera mengurus sertifikasi halal. Bersama reporter Anggrit Nardianto.
13: Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Bengkulu telah menerima sertifikat halal pada program wajib halal Oktober 2026. Sertifikasi halal menjadi bagian dari upaya memastikan bahan dan proses penyediaan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi ketentuan kehalalan. Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Abdul Kohar MHI mengatakan, beberapa SPPG telah menyelesaikan proses audit dan menerima sertifikat halal. Ia mengharapkan SPPG yang belum bersertifikat untuk segera mengajukan sertifikasi agar dapat menjalani proses verifikasi.
14: Untuk SPPG, sudah beberapa SPPG sudah disertifikasi, artinya sudah diaudit oleh para auditor dan itu alhamdulillah sudah keluar sertifikasinya dan dibagikan. Itu kami harapkan yang belum segera mengajukan sehingga nanti bisa tersertifikasi halal. Nah, dengan begitu maka tidak ada alasan lagi bahwa kita dituduh macam-macam. Gitu kan? Artinya bahwa ketika halal berarti ya sudah diaudit dan ketika sudah diaudit maka di situ sudah bisa dipastikan kehalalannya.
13: Sementara itu, pengawas keuangan SPPG Anggut Atas 2 Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Tiza, menjadi salah satu pihak yang menerima langsung sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ia mengatakan proses pengurusan sertifikasi di Kota Bengkulu berlangsung cepat karena pelayanan dan komunikasi dengan pihak terkait berjalan dengan baik.
15: Kota Bengkulu malah lebih cepat lagi. Iya, karena prosesnya dekat, terus pelayanannya juga bagus. Kita komunikasinya juga lebih bagus, Pak, karena bisa by WA langsung nanya berkas apa yang kurang, kalau misalnya ada yang kekurangan dari kita. Terus dari bahan-bahan, kita juga bisa cepat dapat.
13: Penerimaan sertifikat halal tersebut menunjukkan SPPG mulai mempersiapkan diri menjelang pemberlakuan kewajiban halal pada 18 Oktober 2026 mendatang. Melalui program wajib halal Oktober, sosialisasi dan proses sertifikasi terus dilakukan untuk mendorong lebih banyak SPPG yang memenuhi ketentuan halal. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan. Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya. Warta Nusantara.
1: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Lopang di Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang mulai menyiapkan operasional usaha setelah manajer ditugaskan untuk mengelola koperasi tersebut, bersama reporter Lucy Astari.
17: Isi gerai sembako KDKMP Lopang, Kota Serang akan dipasok secara bertahap. Setelah manajer mulai bertugas sejak 1 Oktober, pasokan barang dari PT Agrinas diinformasikan akan dilakukan pada akhir tahun. Ketua KDKMP Lopang Nasrul Alawi mengatakan, waktu pasti gerai sembako mulai beroperasi belum ditetapkan, namun pengiriman barang akan dilakukan secara

0: evaluasi, bahkan bekerja sama yang ada di PT Agrinas melalui manajer ini berjalan sehingga ada keuntungan untuk koperasi. Nah, dari situ kita akan mendapatkan SHU-nya, penghasilannya. Jadi kita nggak digaji nih kalau untuk pengurus. Makanya kami berharap manajer dan rekrutmen tim lainnya ini berjalan dengan usaha yang bagus.
1: Manajer KDKMP Lopang Indinaya Rosana merupakan warga asli Kelurahan Lopang. Penugasannya diupayakan sesuai dengan domisili. Ia berharap KDKMP Lopang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
2: Terutama dari UMKM-nya, jadi supaya kita bisa membantu dan mendorong UMKM setempat untuk lebih bisa berinovasi, lebih bisa kreatif, supaya UMKM setempat terutama di Lopang nih terkenal gitu. Jadi jangan hanya di daerah Lopang sendiri, tapi juga terkenal di daerah-daerah lain. Kita lakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat dari KDKMP itu sendiri.
1: KDKMP Lopang saat ini memiliki lebih dari 120 anggota. Pengurus menetapkan simpanan pokok Rp20.000 dan iuran wajib Rp5.000 per anggota koperasi. Sebagian warga masih menunggu usaha koperasi berjalan sebelum bergabung. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerima lebih dari 1.700 bantuan bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Bersama reporter Fitri Hasanah. Fitri.
1: Baik, pendengar, Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi 1.744 unit program bedah rumah dari Kementerian PKP pada tahun 2026 ini dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit, sehingga total nilai bantuan tersebut mencapai 34,88 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran ratusan unit. Meningkatnya jumlah bantuan bedah rumah Kementerian PKP di Purbalingga dikarenakan sebagian kuota merupakan limpahan dari provinsi lain, sedangkan 911 unit diantaranya berasal dari jalur aspirasi anggota DPR RI, Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman pada DLH PKP Purbalingga, Aris Budi Nugroho, bahwa dari total 1.744 unit ini, sebanyak 228 rumah tercatat sudah selesai dibangun. Berikut penuturan Aris Budi Nugroho, yang merupakan Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman pada DLH PKP Purbalingga.
2: Kita dapat limpahan juga dari Provinsi Papua. Papua Pegunungan, mungkin kan dia kesulitan ya nyari penerima manfaatnya, kita kendalikan ke sini. Betul, udah jualan ya, tapi kenaikannya pun drastis lah, kenaikannya di bulan ya. Setelah kita itu masih banyak backlog perumahan, saudara-saudara kita ya, rumahnya belum layak menipu, saya turun ke lapangan itu, terima kasih ya.
1: Aris menambahkan bahwa penerimaan atau mendapatkan bantuan sejumlah 1.744 rumah di tahun 2026 ini menjadi catatan jumlah paling banyak selama ini yang diterima oleh Kabupaten Purbalingga. Selain itu, pelaksanaan bedah rumah tahun ini juga terus didukung regulasi baru dari Kementerian PKP yang mempermudah persyaratan penerima, yakni status tanah penerima tidak lagi harus clear and clean. Demikian Fitri Hasanah melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti berkomitmen memperkuat sinergi bersama TNI khususnya dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Bersama reporter Muhammad Fiza.
3: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya memperkuat sinergi bersama TNI dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra usai menghadiri upacara HUT ke-81 TNI di Makodim 0303 Bengkalis. Mewakili Bupati Bengkalis, Dr. Ersan mengatakan keberadaan TNI memiliki peran strategis dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Mewakili Ibu Bupati, pertama-tama tentunya mengucapkan dirgahayu buat Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 tahun 2026 ini, dan semoga dengan tema yang sudah diusung yaitu TNI bersama

0: rakyat, untuk Indonesia adil, makmur, dan berdaulat tentunya bisa terwujud. Dan semoga Tentara Nasional Indonesia ini tetap selalu eksis, membantu mengamankan teritorial negara Republik Indonesia, khususnya untuk di Kabupaten Bengkalis yang memang lokasinya sangat strategis, berbatasan dengan negara tetangga ataupun daerah terluar dari Republik Indonesia ini.
1: Senada dengan Pemkab Bengkalis, pemerintah Kabupaten Meranti juga mengucapkan selamat HUT ke-81 TNI tahun 2026 usai upacara di Makodim 0303 Bengkalis yang disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Febriadi.
2: Saya mewakili pemerintah Kabupaten Meranti mengucapkan selamat ulang tahun untuk TNI yang ke-81. Semoga semakin sukses melaksanakan tugas-tugas seharian dan makin sukses ke depannya.
1: Keamanan dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pemerintah Kabupaten Meranti akan terus membangun kolaborasi bersama TNI, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Cimahi memusnahkan barang bukti yang diperoleh dari hasil pengungkapan sejumlah kasus selama satu bulan operasi kepolisian. Bersama reporter Agus Abot Gunawan.
4: Polres Cimahi memusnahkan 11.612 botol minuman keras, 133,876 gram tembakau sintetis, 17.135 butir obat keras terbatas, dan 5.255 knalpot brong. Pemusnahan barang bukti tersebut berlangsung di lapangan Pemkot Cimahi dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Kota Cimahi serta Kabupaten Bandung Barat. Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti yang diperoleh dari hasil pengungkapan sejumlah kasus selama operasi kepolisian satu bulan. Selain narkoba dan juga obat-obatan, aparat juga memusnahkan minuman keras ilegal serta knalpot yang tidak sesuai atau tidak memenuhi spesifikasi teknis. Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan pemusnahan tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap berbagai barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut sekaligus juga menjadi bentuk transparansi aparat dalam mempertanggungjawabkan hasil penindakan kepada masyarakat.
5: Pemusnahan, yaitu antara lain barang-barang terlarang, salah satunya adalah minuman keras dan obat-obatan terlarang ya, termasuk knalpot brong. Kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat, kami Forkopimda tidak jera-jera untuk bagaimana menegakkan Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat ini bebas dari minuman keras dan obat-obatan terlarang yang mana akan berpengaruh terhadap generasi muda kita yang nanti akan mengganggu terhadap masa depannya.
4: Ngatiana menilai pemberantasan narkoba, obat keras terbatas, dan juga minuman keras ilegal membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum juga membutuhkan dukungan keluarga, sekolah, tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat dalam mencegah peredaran barang-barang tersebut. Sementara itu, Kapolres Cimahi AKBP Faruk Rozi mengatakan bahwa pemusnahan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan juga stakeholder lainnya. Kolaborasi lintas instansi dinilai penting untuk menjaga wilayah hukum Polres Cimahi tetap aman dan juga kondusif.
6: Juga kenakalan remaja, ini durasinya selama satu bulan. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Cimahi bahwa Forkopimda berkomitmen untuk melaksanakan pemberantasan peredaran minuman keras, narkoba, obat-obat keras terbatas, dan penyakit-penyakit masyarakat lainnya. Mohon doanya, kita akan tetap konsisten dan berkomitmen untuk melakukan pemberantasan penyakit masyarakat.
4: Kapolres Cimahi juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya peredaran narkoba, obat ilegal, minuman keras tanpa izin, maupun juga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Informasi tersebut diharapkan tentu saja dapat membantu kepolisian melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Agus Gunawan, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau meningkatkan kasus dugaan korupsi air mancur Tasek Gembilang di Kabupaten Bintan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Bersama reporter Rizvan Badrian. Rizvan.
7: Baik pendengar, dapat kami sampaikan bahwa Kejati Kepri saat ini tengah meningkatkan kasus dugaan korupsi air mancur Tasek Gembilang Bintan ke tahap penyidikan. Di mana Asisten Direktur Khusus Kejati Kepri Ismail Fahmi mengatakan Proyek ini bersumber dari APBD Murni Kabupaten Bintan tahun anggaran 2018. Memiliki nilai kontrak sebesar 11,9 miliar rupiah. Dan dalam perkara ini penyidik mendeteksi adanya indikasi perbuatan melawan hukum. Hingga saat ini sebanyak 20 orang saksi dan 2 orang ahli telah diperiksa guna mengumpulkan alat bukti.
8: Masih dalam ranah penyidikan, sehingga penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi dan 2 orang ahli dalam proses penyidikan ini. Penyidik akan melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta membuka tersangkanya. Jaksa Pimpinan Rio akan menyampaikan.
7: Asisten Kejati Kepri Ismail Fahmi juga mengatakan pihak Kejati Kepri menegaskan kewajibannya untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan dan profesional dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Tanjung Pinang, Pertinggal Tersemudara untuk Indonesia, kita kembali ke studio.
9: Kilas Berita.
10: Polisi terus mendalami kasus pesta narkoba yang melibatkan sejumlah narapidana di rumah tahanan negara Depok, Jawa Barat. Penyelidikan kini diarahkan untuk mengungkap asal-usul sabu yang diduga dapat masuk ke dalam rutan dengan bantuan pegawai rutan Depok. Kapolres Metro Depok Kombes Christian Roni Putra mengatakan, penyidik akan memeriksa secara mendalam jalur masuk narkoba tersebut. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi bahan bagi pihak rutan untuk menentukan sanksi terhadap pegawai yang diduga terlibat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
9: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
3: DPRD Sulawesi Tengah mendorong sekolah untuk meningkatkan sarana-prasarana pembelajaran berbasis digital. Bersama reporter Ihsan Setiadi.
11: Digitalisasi pendidikan dinilai perlu diperkuat seiring semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Ketua Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah Hidayat Pakamudi mengatakan, sekolah perlu memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran secara digital. Menurutnya, DPRD melalui Komisi 4 siap mendorong dan mengawal program digitalisasi pendidikan termasuk dari sisi penganggaran. Dukungan tersebut diperlukan agar penerapan teknologi tidak hanya menjadi program, tetapi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan belajar mengajar.
12: Artinya pihak sekolah hari ini harus sudah memiliki perangkap sarana dan prasarana untuk mendukung terkait dengan proses pembelajaran secara digital. Oleh karena itu, kami di DPRD, khususnya Komisi 4, senantiasa mendorong dan mendukung upaya tersebut. Kemudian ya ketika misalnya ada proses program dan proses penganggaran, kami siap tentunya untuk mengawal terus program tersebut.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Hardi menyampaikan penguatan digitalisasi pendidikan juga dilakukan melalui program Sekolah Google. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pemanfaatan berbagai perangkat dan platform digital dalam mendukung aktivitas pembelajaran di sekolah. Penerapan Sekolah Google juga diharapkan meningkatkan kemampuan guru dan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi secara produktif untuk kegiatan pendidikan.
13: Pemanfaatan digitalisasi pembelajaran. Jadi kita salah satu kota daerah di Sulawesi Tengah yang meraih penghargaan aktif memanfaatkan pembelajaran berbasis digital.
11: Hardi menambahkan diperluasnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sekaligus dapat meningkatkan kompetensi digital, tenaga pendidik, dan peserta didik. Pemerintah daerah bersama DPRD juga didorong memastikan ketersediaan sarana pendukung sehingga penerapan pembelajaran digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ihsan Setiadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha mendorong sampah plastik yang menjadi salah satu persoalan lingkungan untuk tidak berakhir sebagai limbah, melainkan diolah kembali menjadi material bernilai guna melalui penerapan ekonomi sirkular. Bersama reporter Rizka Desyandra. Rizka. Rizka, silakan dengan informasinya. Kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Rizka Desyandra.

0: Kita ke informasi berikutnya. Pengamat pariwisata Bali mendorong prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan kepada wisatawan diperkuat untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama. Bersama reporter Tri Larasati.
1: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana mengatakan, praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
2: Diskriminasi itu melanggar undang-undang. Itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik, tidak bisa itu digeneralisir.
1: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
3: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun, dalam konteks apapun dan kegiatan apapun, semuanya wisata berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
1: begitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami kembali menghadirkan informasi dari reporter terkait pantauan harga saham dan gabungan.
1: Pemerintah
2: kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan berada di level 6.196,09. Bersama reporter Sasa Hania. Sasa, seperti apa pantauan terkininya? Sasa?
3: Ya, pendengar?
0: Ya, silakan.
3: Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan siang ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG naik 1,26% atau sekitar 77,23 poin ke level 6.196,09. IHSG sempat mencapai level tertinggi di angka 6.203,7, sementara untuk level terendah sempat tercatat berada pada posisi 6.120,24. Tim analis menyebut bahwa secara teknikal penguatan IHSG berpotensi untuk berlanjut dengan menguji level di 6.150 hingga 6.200 pada hari ini. Selain faktor teknikal, pasar juga masih mencermati stimulus pemerintah sebesar Rp31 triliun pada triwulan 4 2026. Stimulus tersebut diarahkan untuk memperkuat perekonomian melalui perlindungan daya beli, perluasan kesempatan kerja, dan juga keberlanjutan dunia usaha. Memasuki tahun 2027, pemerintah akan melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi serta memperluas insentif pajak penghasilan atau PPH sesuai dengan pasal 21. Selain itu juga pemerintah juga akan memperpanjang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN-DTP sektor perumahan dan menyiapkan KPR bersubsidi dengan bunga 6%. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: hari ini saya pikir rakyat Kalimantan Selatan sudah muak untuk bersabar. Bagaimana kemudian hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa menghadirkan langkah preventif.
1: Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara.
2: Sari Berita. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas dan mengancam pemukiman warga. Seluruh prajurit TNI diminta terus menjaga amanah masyarakat. Filipina dorong ASEAN bekerja sama dalam sektor energi. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas dan kini mengancam pemukiman warga. Keringnya lahan gambut dan minimnya sumber air di lokasi kejadian menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Berikut Diki Mudadi melaporkan dari Banjarmasin.
3: Anu na pemadam habarakan di grup pemadam parak banalan rumah nang paling pinggir tuh ti sudah.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Kalimantan Selatan kian meluas. Kini tidak hanya kebakaran hutan dan lahan, namun mulai mengancam pemukiman warga yang dekat dengan lahan gambut. Dalam sepekan ini, kebakaran beruntun melanda area perbatasan Kabupaten Banjar dan Banjarmasin, seperti di Komplek Padilla Perdana 5, Tatah Pelatar, mendekati rumah warga. Kemudian, beberapa wilayah seperti Guntung Manggis dan Nyaanggang sempat mengalami kepungan titik api yang mendekati permukiman. Titik api karhutla juga dilaporkan membakar lahan di Handilebakti, Desa Puntik, serta Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Terkait upaya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyatakan pemerintah saat ini sudah berupaya keras untuk memadamkan kobaran api karhutla di lahan gambut. Menurutnya tim gabungan di lapangan harus berhadapan dengan kendala minimnya sumber air di lokasi kejadian. Selain itu, upaya operasi modifikasi cuaca juga terus dilakukan jika ada potensi awan.
5: Tapi yang jelas pemerintah provinsi selalu berusaha. Kita tahu ini karhutla ini adalah suatu bencana dan ini tidak bukan manusia dari alam. Nah, sebabnya kita sudah berapa kali berusaha dan
4: sebelumnya puluhan mahasiswa menyuarakan aspirasi terkait penanganan karhutla kepada Pemprov Kalsel. Masa mahasiswa mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan.
0: Kita jelas hari ini saya pikir rakyat Kalimantan Selatan sudah muak untuk bersabar. Bagaimana kemudian hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa menghadirkan langkah preventif ataupun langkah konkretnya. Yang mana nantinya kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan pun juga bakal menginisiasi gerakan kembali yang nantinya kita akan konsolidasikan ulang bagaimana nantinya.
4: Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel periode 1 sampai 29 September 2026 tercatat 4.107 kejadian karhutla di seluruh provinsi. Luas lahan yang diperkirakan terbakar mencapai 25.072,78 hektar dan luas lahan yang diperkirakan terdampak mencapai 8.561,88 hektar.
2: Kondisi serupa terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Meningkatnya jumlah karhutla membuat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat menyiagakan 200 personel dan 11 armada. Selengkapnya dilaporkan Kristianto dari RRI Makassar.
6: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan meningkat sepanjang September 2026. Kasih Sarpras dan Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Halimsa mengatakan hingga 25 September tercatat 2.278 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan 156 kejadian terjadi pada September meningkat dari 104 kejadian pada Agustus. Mengantisipasi kondisi tersebut, Damkarmat Maros menyiagakan sekitar 200 personil dan 11 armada termasuk dukungan unit sektor di sejumlah wilayah. Ilham menyebut kebakaran di lereng dan kawasan pegunungan menjadi tantangan karena titik api terkadang tidak dapat dijangkau armada. Kondisi kemarau dan vegetasi kering juga membuat api mudah meluas dan masyarakat dihimbau tidak membakar sampah maupun lahan sembarangan.
7: Jadi untuk menangani ini kita siagakan kurang lebih 200 personil dengan 11 armada dan bukan hanya dari markas komando yang berpusat di Kota Maros ini tetapi juga ada beberapa markas sektor unit sektor seperti di Muncoloe, Kandalili, Bontoa, kemudian Bantimurung, Marsu. 6 sektor ini selalu membackup kejadian, termasuk dalam beberapa pekan terakhir ini seperti kejadian-kejadian kebakaran lahan di Toko Bulu, kita backup dengan mendatangkan, menstandbykan sektor Tanra Lili dan kadang-kadang juga backup dari markas komando.
6: Sementara itu, masyarakat Maros Amir Kadir menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi dan dukungan anggaran sejak sebelum musim rawan karhutlah. Amir menilai penanganan petugas sudah cukup baik, namun masih terkendala anggaran.
8: Bagus, cuma kan terkendala dengan beberapa faktor itu adalah masalah anggaran. Tahun-tahun kedepannya ya harus disiapkan sebelum terjadi hal-hal yang seperti yang sekarang ini.
6: Ia berharap kesiapan personil, peralatan, dan anggaran dapat dipersiapkan lebih awal untuk menghadapi karhutlah pada tahun-tahun berikutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan kepada seluruh prajurit TNI untuk terus menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat. Pesan disampaikan dalam amanat Panglima TNI yang kemarin dibacakan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP Republik Indonesia untuk Australia Siswo Pramono. Seperti dilaporkan Bobby Osapulete berikut ini.
9: Pimpinan saya ambil alih. Tiap-tiap komandan pasukan kesatuan kanan besar. Kerjakan!
10: Saat ini kami berada di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Vila Vanuatu. Ada yang berbeda pada pelaksanaan upacara HUT ke-81 TNI di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Pelaksanaan dilakukan di negara Vanuatu yang dihadiri Tuan Rumah Police Force Vanuatu. Upacara HUT ke-81 TNI dipimpin langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono. Dalam arahan Panglima yang dibacakan langsung oleh Siswo Pramono, meminta anggota TNI untuk terus menjaga amanah agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
11: Saya akan membacakan amanat Panglima TNI pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dan TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dalam keadaan sehat dan penuh semangat pengabdian, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN TNI dimanapun berada dan bertugas atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah penghormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga.
10: Sementara itu, dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto menjadi komandan upacara HUT ke-81 TNI yang berlangsung di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991.
9: Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya, pasukan siap diperiksa. Laksanakan.
10: Di tempat yang sama, Atase Polri KBRI Canberra Brigjen Pol Heri Dian Dwi Harto yang mengikuti upacara HUT ke-81 TNI mengatakan bahwa TNI dan Polri mempunyai tugas menciptakan kedamaian di Indonesia. Dan ini menjadi kebanggaan Polri bisa hadir dalam upacara HUT ke-81 TNI di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di negara Vanuatu. Dari atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Vila Vanuatu, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi luar negeri, pemerintah Indonesia mempercepat proses swasembada energi menjadi 3 tahun dari waktu yang ditargetkan. Utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Hasyim Joyo Hadi Kusumo mengatakan, percepatan menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi. Pradip Tarhadi melaporkan.
12: Indonesia Sustainability Forum 2026 resmi dimulai di Jakarta pada hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Acara yang dilaksanakan selama 2 hari ke depan itu mengangkat tema berinvestasi untuk dunia yang tangguh, berkelanjutan, dan sejahtera. Di hari pertama yang berfokus pada agenda Powering Low Carbon Growth, utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Hasyim Joyo Hadi Kusumo mengatakan, target swasembada energi sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan tercapai di Indonesia pada tahun 2029, namun ternyata hasilnya di luar target. Hasyim mengatakan pemerintah Indonesia berhasil mempercepat proses swasembada energi 3 tahun dari waktu yang sudah ditentukan. Menurut Hasyim, percepatan proses swasembada energi itu menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi. Ini pertama kalinya Indonesia bisa menghasilkan begitu banyak setelah 42 tahun. Ini pencapaian baik dan karenanya ketika ada yang bilang Indonesia gelap, itu salah. Indonesia terang benderang.
13: When people say Indonesia gelap, no, Indonesia terang. We're 3 years of schedule. We'll be self-sufficient in soybeans within about 3 years, I've been told. We'll be self-sufficient in many commodities.
12: Adapun dalam kesempatan itu, Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri dalam keterangan persnya mengatakan di ISF 2026, Kadin bersama pemerintah Indonesia memprioritaskan agenda ketahanan energi dan pangan yang menjadi target penting daripada pemerintah.
14: Pertama-tama, Pak Menteri, investasi, CEO dan Antara izin, ini ada Bu Shinta, Pak Bobby, Pak Franky. Singkat kata, ini adalah Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Dan ini dilaksanakan dengan tentunya kerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Investasi dan juga Dan Antara. Nah, hari ini tadi hadir lebih dari tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu, nanti Bu Shinta, Pak Bobby, Pak Fethi bisa melanjutkan dan mungkin Pak Rosan ada yang ingin disampaikan, Pak Menteri.
12: Indonesia International Sustainability Forum 2026 akan menghadirkan lebih dari 200 pembicara internasional dalam sesi plenary dan juga tematik. Para pembicara berasal dari pemerintah, organisasi internasional, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan juga institusi global. Selain itu, ISF 2026 terbuka bagi masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, akademisi, media, investor, dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Pradip Tarhadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-44 di Manila yang berlangsung hingga 9 Oktober mendatang, Filipina mendorong kerjasama energi yang lebih kuat antara negara-negara Asia Tenggara di tengah gangguan akibat krisis Selat Hormuz yang menekan pasokan dan harga energi global. Menurut Menteri Energi Filipina, Sharon Guerin, ketahanan energi merupakan tantangan bersama sehingga semua pihak harus mengantisipasi gangguan di pasar energi global yang dapat berdampak pada ketersediaan bahan bakar, sektor industri, hingga rumah tangga. Filipina, lanjut Guerin, akan mendorong peningkatan kesiapsiagaan pasokan minyak bumi, konektivitas kelistrikan kawasan, diversifikasi sumber energi, serta efisiensi energi yang lebih baik. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat kemarin melakukan kunjungan kerja langsung ke kawasan industri untuk mengumpulkan masukan terkait rancangan undang-undang yang akan segera disahkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Voice of Indonesia menggunakan bahasa Inggris Rama Sidki Pratama.
15: The Indonesian House of Representatives is currently discussing a bill on industrial estates aimed at strengthening up to 175 industrial estates across the country. As part of the process, members of the House gathered input from industry stakeholders at the Mitra Karawang Industrial Estate in Karawang Regency, West Java, on Monday. Evita Nursanti, Deputy Chair of the DPR's Commission 7, which oversees industry, among other areas, said the management of industrial estates would play a key role in determining the competitiveness of Indonesia's national industry.
16: Kami ingin memastikan
17: we want to ensure that the law that is eventually enacted is truly operational and implementable, provide legal certainty, and is able to enhance the competitiveness of Indonesian industry.
15: During the visit, the parliament member also gathered input from industry players at a facility operated by Sany, a Chinese heavy equipment manufacturer. Deputy General Manager and Government Relations Director of Sany Indonesia, Sanjay Shamdasani, hoped the bill would benefit all stakeholders, including the industrial sector. My first hope is that the DPR will invite business players to provide their input. Second, I hope the parliament will take their suggestions so that, going forward, this law can benefit the government, business players, and industrial estates as well. The Indonesian House of Representatives is discussing the Industrial Estates Bill to establish specific regulations governing industrial estates, as Indonesia currently has no law specifically addressing them. At present, industrial estates are generally regulated under Law No. 3 of 2014 on industry. Ramasidki Pratama, Voice of Indonesia.
2: Komisi 2 DPR membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan Undang-Undang Pemilu. Besaran mulai dari 0% hingga 20%. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Komisi 2 DPR RI membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan Undang-Undang RUU Pemilu, yakni mulai dari 0% hingga 20%. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, seluruh usulan menjadi bahan pembahasan panitia kerja atau panja RUU Pemilu karena menurutnya tidak ada angka yang sejak awal dianggap paling tepat maupun langsung ditolak. Ia menjelaskan, pertimbangan Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi salah satu rujukan penting dalam menentukan besaran parliamentary threshold. MK tidak hanya mempersoalkan angka ambang batas tetapi juga dasar rasionalitas penetapannya. Rifki menilai prinsip tersebut harus diterapkan terhadap seluruh angka yang nantinya muncul dalam pembahasan.
18: Dan secara material ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media dan rapat-rapat bersifat terbuka.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu.
19: Sudah berkomunikasi sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
20: Isunya apa lagi Mas Yulis?
19: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
20: Soal sektor apa gitu yang akan pemerintah?
19: Iya, pasti kan sejauh ini yang selama ini menjadi atensi publik yaitu parliamentary threshold seperti apa gitu ya.
4: Dipastikan panja RUU Pemilu akan mengkaji formula parliamentary threshold sebelum menentukan angka yang dituangkan dalam regulasi. Sebelumnya sejumlah partai politik non-parlemen pun mendorong ambang batas parlemen sebesar 20%. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Iya, kami sudah mengikuti.
2: Beralih ke informasi lainnya. Kementerian Perdagangan memfasilitasi pembuatan sertifikasi barcode untuk membantu produk UMKM lebih mudah diterima di retail modern. Eliana Zahra melaporkan.
21: Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses.
1: Kementerian Perdagangan memfasilitasi sertifikasi barcode bagi produk lokal dan UMKM agar lebih mudah diterima di retail modern. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, fasilitasi tersebut dilakukan bersama GS1 Indonesia dan menjadi kelanjutan pendampingan terhadap produk-produk lokal. Penggunaan barcode tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan retail modern termasuk minimarket dan department store. Hal tersebut disampaikan Budi dalam kick-off fasilitasi sertifikasi barcode produk pangan dalam kemasan dan produk kecantikan di Jakarta hari ini.
21: Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses fasilitasi kita kepada produk-produk lokal. Kalau yang kemarin mengenai digitalisasi, kemudian ini barcode ya, kemudian nanti dengan demikian produk-produk kita semakin mudah diterima di retail modern, termasuk di minimarket dan juga di department store.
1: Dari sisi retail, penerapan barcode dinilai memudahkan proses pengecekan barang di berbagai jenis retail. Hal itu disampaikan oleh PLT Wakil Ketua Komite Supermarket dan Hypermarket Hipindo Aang Abdul Basir.
22: Karena barcode itu di baik supermarket atau minimarket, hypermarket itu untuk memudahkan pengecekan barang. Ya, selama ini manual, sehingga menggunakan barcode ini akan lebih menunjang para UMKM masuk ke retail modern.
1: Berdasarkan keterangan Menteri Perdagangan, produk lokal saat ini sudah hampir 80% mengisi retail modern di Indonesia. Pemerintah terus melakukan pendampingan agar produk lokal dapat memenuhi standar yang dibutuhkan retail modern. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi olahraga, panitia pelaksana pekan spesial Olympics Nasional kedua 2026 bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur semalam melakukan charity night atau penggalangan dana di aula rumah jabatan Gubernur NTT pada satu pekan menuju Pesonas 2 tahun 2026. Selengkapnya Allo Tani melaporkan.
23: Jam 6 sore kami melaksanakan kegiatan charity night dengan tema sepekan menuju Pesonas 2 tahun 2026.
24: Charity night atau acara malam penggalangan dana menurut Sekretaris Panitia Pesonas 2 2026 Karel Muskanan merupakan momentum kebersamaan untuk memperkuat kepedulian dan dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026. Ia menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah membangun semangat kebersamaan dan partisipasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pesonas 2 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
23: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bapak Gubernur NTT, di mana ketika kami panitia beraudiensi dengan Bapak Gubernur, perlu diadakan satu upaya penggalangan dana melalui charity night. Dan di dalam charity night ini, Bapak Gubernur menyumbangkan lagu yang dibawakan sendiri oleh Bapak Gubernur.
24: Menanggapi pelaksanaan charity night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesonas 2 2026 di aula rumah jabatan Gubernur NTT Senin 5 Oktober 2026 malam, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa tujuan pemerintah bersama Soina menggelar malam penggalangan dana untuk mendorong seluruh kekuatan di NTT mendukung penuh multi-event 4 tahunan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam event olahraga Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026 di Kota Kupang mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober.
25: Sebelum pembukaan ini seluruh kekuatan di NTT, pemerintah, Forkopimda, instansi pusat vertikal, BUMN-BUMD, swasta dan semua pihak terkait lain, kita undang untuk melihat persiapan seminggu menuju Pesonas dan menjadi bagian dari kita sama-sama mengusulkan acara Pesonas dengan baik. Kita sambut seluruh peserta, ofisial, wasit, atlet, dan semua yang datang dari provinsi untuk nanti mereka bisa menjadi peserta Pesonas dan kita menjadi tuan rumah yang baik untuk mengusulkan acara ini dengan baik.
24: Sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi lokal hingga kerajinan daerah diproyeksikan menerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama agenda berlangsung. Pesonas 2 2026 dirangkai dengan tur pada sejumlah destinasi wisata di Kota Kupang. Sementara itu, penggunaan Gor Oepoe Kupang sebagai tempat pembukaan utama pada Rabu 14 Oktober 2026 sore turut memberi nilai tambah bagi kesiapan infrastruktur daerah. Dengan dukungan penuh lintas sektor, termasuk TNI dan Polri, untuk kelancaran mobilitas, pemerintah Provinsi NTT optimis Pesonas 2 2026 menjadi bukti nyata kesiapan NTT sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan berkesetaraan bagi seluruh warga negara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Jerman Tamrin. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan saya sebagai kepala bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Lampung kita sudah melaksanakan cek kesehatan gratis. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan ini sudah berjalan. Sampai kepada pemenuhan obat-obat yang mempunyai faktor risiko, misalnya hipertensi, ya, DM, itu sudah kita sudah ada namanya aplikasi sistem informasi manajemen.
2: Halo, saya Rintan dari Kedaton Bandar Lampung. Selama ini saya jarang sekali melakukan pemeriksaan kesehatan karena menurut saya kesehatan saya baik-baik saja. Tapi setelah saya mengetahui bahwa ada program kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis, saya jadi tertarik untuk mengikutinya. Saya melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian berkonsultasi tentang kesehatan, hingga saya mengetahui bagaimana atau cara-cara untuk menjaga kesehatan saya. Menurut saya, program ini sangat bagus dan juga sangat baik dan bermanfaat untuk masyarakat karena masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan biaya pada saat pemeriksaan. Saya harap banyak masyarakat yang akan sadar tentang kesehatannya dan juga masyarakat dapat mengikuti pemeriksaan gratis ini. Terima kasih.
3: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
4: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
3: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
4: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
3: Siap, demi hidup sehat.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto memberikan mobil dinas Maung M-Fitri Garuda Limousin kepada sejumlah jajaran Menteri Kepala Lembaga Negara, Kabinet Merah Putih. Salah satunya yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. BGNRI mulai menguji coba penyajian program MBG dengan sistem prasmanan langsung di ruang kelas. Uji coba tersebut melibatkan lebih dari 60 dapur SPPG di sejumlah daerah sejak Senin 5 Oktober. Komisi Pemberantasan Korupsi masih menemukan berbagai persoalan integritas di lingkungan pendidikan. Temuan mencakup praktik menyontek, plagiarisme, penggunaan jasa joki tugas akhir, hingga persoalan tata kelola dana pendidikan. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait langkah lanjutan Ombudsman terkait dugaan pungli di Lapas Cibinong. Ombudsman RI menyiapkan investigasi guna mendalami tata kelola pemasyarakatan setelah menemukan persoalan di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, termasuk penggunaan fasilitas mewah oleh narapidana. Hingga saat ini, sejauh mana investigasi yang dilakukan Ombudsman RI dalam mengungkap persoalan tata kelola pemasyarakatan di Lapas Kelas 2A Cibinong, termasuk pengawasan terhadap penggunaan fasilitas mewah oleh narapidana? Dan apa langkah perbaikan yang akan direkomendasikan? Kami akan perbincangkan bersama anggota Ombudsman RI, Manajer Nasution.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Nasution, selamat siang. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Manajer. Pak Manajer, bagaimana perkembangan terbaru penanganan dugaan pungli di Lapas Cibinong yang sedang menjadi perhatian Ombudsman? Halo, Pak. Baik, tampaknya kami mengalami gangguan koneksi dengan narasumber kami, anggota Ombudsman RI, Manajer Nasution. Akan membahas terkait langkah lanjutan Ombudsman terkait dugaan pungli di Lapas Cibinong yang sedang menjadi perhatian Ombudsman. Nanti kami akan tanyakan bagaimana perkembangan terbaru penanganan dugaan pungli di Lapas Cibinong yang sedang menjadi perhatian Ombudsman. Lalu apa saja temuan Ombudsman sejauh ini terkait dugaan pungli tersebut? Apakah juga Ombudsman menemukan indikasi maladministrasi?

0: Usman?
1: Iya, seperti yang diketahui publik, sebetulnya kan dugaan pungli itu kan bagian saja dari sekian banyak temuan yang sudah disampaikan juga oleh Ombudsman kepada publik, gitu ya. Seperti yang untuk mengingat, menjemput ingatan publik ya, bahwa Ombudsman kan melakukan uji petik atau sidak itu kan bukan hanya di Cibinong ya, ada di beberapa tempat ya. Dan dugaan tentang pungli itu kan juga sudah kita sampaikan.
0: Halo, Pak Manager. Halo.
1: Halo.
0: Ya, silakan Pak. Agak suaranya terputus-putus ini Pak, diterimanya di studio kami.
1: Oh gitu.
0: Halo. Kami akan hubungi kembali ya Pak Manager ya, terkait juga dengan narasumber kami, anggota Ombudsman RI, Manager Nasution. Seperti apa? Tadi disebutkan memang Ombudsman juga saat ini melakukan uji petik. Nanti kami akan tanyakan seperti apa update-nya. Dan jika dugaan pungli terbukti, siapa yang menurut Ombudsman ini harus bertanggung jawab? Oknum pelaksanakah atau juga pejabat yang memiliki fungsi pengawasan? Dan bagaimana Ombudsman memastikan tidak terjadi upaya menutup-nutupi atau menghilangkan bukti dalam proses pemeriksaan? Apakah Ombudsman menemukan pola pungutan yang mengindikasikan praktik tersebut berlangsung secara terstruktur atau berulang? Apakah juga ada dugaan bahwa warga binaan atau keluarganya mengalami tekanan sehingga enggan melaporkan pungutan tersebut? Lalu juga bagaimana mekanisme perlindungan terhadap pelapor atau warga binaan yang memberikan informasi kepada Ombudsman? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pimpinan dari Ombudsman RI, Manager Nasution. Jadi memang disebutkan langkah lanjutan Ombudsman terkait dugaan pungli dan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 Cibinong adalah menyiapkan investigasi atas prakarsa sendiri serta mengkaji opsi untuk membawa temuan tersebut ke ranah penegak hukum. Keputusan formal mengenai langkah hukum ini akan ditetapkan melalui rapat pleno pimpinan Ombudsman RI. Jadi ada rincian langkah lanjutan dan juga tindakan yang diambil oleh Ombudsman RI. Investigasi mendalam hulu ke hilir. Melalui anggotanya Nuzran Johir juga menyatakan kalau mereka tidak akan berhenti pada temuan awal. Ombudsman akan menggunakan instrumen investigasi atas prakarsa sendiri untuk mendalami tata kelola lembaga pemasyarakatan secara menyeluruh. Anda pun juga dapat berpartisipasi dalam dialog ini dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Pak Manager, silakan dilanjutkan Pak. Tadi kabarnya Ombudsman juga sedang melakukan uji petik ya saat ini. Seperti apa itu Pak Manager?
1: Saya ulangi bahwa Ombudsman sebetulnya melakukan uji petik itu kan bukan hanya di Cibinong ya. Ada di tempat lain. Ada yang di Tangerang, ada yang di Batam, ada beberapa tempat. Dan salah satu temuan kita, di antara sekian banyak temuan yang sudah diketahui oleh publik itu, memang ada dugaan pungli. Suara saya kedengaran, Mbak?
0: Iya, terdengar.
1: Kedengaran ya?
0: Iya.
1: Dan temuan itu kan sebetulnya sudah kita sampaikan ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI beberapa waktu yang lalu, gitu, bahwa salah satu temuan kita itu adalah adanya dugaan pungli di beberapa ya, tempat yang kita temukan. Nah, karena itu kemudian Ombudsman sebetulnya hari-hari ini itu sedang membuat semacam inilah rekomendasi, dan rekomendasi akhir kita itu sebetulnya tentu pada saat akan kita sampaikan, tetapi sebagian sebetulnya sudah kita sampaikan ke DPR dan kita sampaikan juga kemarin itu pada Senin yang lalu juga ke Kementerian MIMPAS, gitu, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sudah kita sampaikan apa yang menjadi temuan Ombudsman, apa rekomendasi kita, gitu ya. Walaupun sekali lagi masih ada memang satu dua yang sedang kita perdalam. Misalnya tadi soal pungli, apakah itu kemudian yang oleh Mbak Hana disebut tadi sudah masif atau tidak, itu sedang kita dalami.

0: Tapi bahwa ada temuan itu, iya. Nah, kemudian yang kedua, sebetulnya Ombudsman itu sedang membuat tujuannya itu sebetulnya ingin membuat rekomendasi secara menyeluruh, bukan hanya Cibinong, tapi untuk tata kelola pemasyarakatan kita di seluruh Indonesia, agar standar pelayanannya itu betul-betul sesuai dengan standar pelayanan yang menggambarkan tadi asas-asas pemerintahan yang umum, yang baik dan bersih gitu. Karena lapas itu kan juga bagian dari pelayanan yang mestinya itu juga mendapat perhatian kita. Nah, kemudian yang ketiga sebetulnya di samping kita ingin merekomendasikan tata kelola perbaikan tata kelola yang baik untuk seluruh lapas. Tapi juga kan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bahwa udahlah, ini udah selesai, jangan terulang lagi di tempat lain pada masa yang akan datang. Kira-kira begitu, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Manager, kalau dugaan pungli terbukti, siapa yang menurut Ombudsman ini harus bertanggung jawab? Oknum pelaksana atau juga pejabat yang memiliki fungsi pengawasan ini, Pak?
0: Saya kira tentu dalam konteks pertanggungjawaban pidana itu bisa orang yang di lapangan yang melakukan, tapi juga bisa pimpinan dari atasan langsung dari yang bersangkutan, atau kemudian orang yang mestinya bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan tapi tidak melakukan pengawasan atau melakukan pembiaran, begitu ya. Maka semua tetap harus diminta pertanggungjawaban. Ada yang disebut dengan intelektual darder, gitu loh. Jadi bukan hanya pelakunya tapi juga siapa yang harus bertanggung jawab. Tapi sekali lagi, ini mestinya Mbak Hana,
1: iya,
0: aparat penegak hukum kita ini mestinya nggak usah lempar tangan sembunyi tangan, lempar batu sembunyi tangan, kira-kira gitulah.
1: Iya.
0: Ini udah keto welo-welo kalau istilah Jawanya. Ini udah terang benderang, menunggu laporan siapa gitu loh. Kalau istilah Padangnya nggak usah sembunyi di tempat terang gitu loh. Jadi karena itu jangan lagi ada APH yang kemudian, oh, semestinya Ombudsman lapor kepada kami soal punglinya, soal korupsinya. Loh, Anda ini kan punya kewenangan juga gitu loh. APH itu punya kewenangan untuk mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya. Ini udah jelas kok kan. Kalau ada sebetulnya tinggal kemauan aja. Jadi menurut saya yang kita harapkan adalah kemauan itu. Jangan lagi bermain pada publik, kita udah tahu kok gitu loh. Udah terang benderang. Mau minta laporan siapa lagi itu loh, tergantung sekarang maunya seperti apa, kira-kira gitu.
1: Baik. Nah, Pak Manager, lalu juga untuk Ombudsman sendiri memastikan supaya tidak terjadi upaya menutup-nutupi tadi begitu, atau menghilangkan bukti dalam proses pemeriksaan, maka caranya seperti apa ini, Pak, yang dilakukan Ombudsman?
0: Memang ini kan dari awal Ombudsman sudah menyatakan bahwa ini fakta yang kita temukan. Tapi kan di awal-awal kita melihat ada narasi, ada upaya, kemudian ada pembongkaran macam-macam. Di awal-awal itu semua perabotan di situ diamankan tanda kutip, AC dicopotin kan gitu loh ya dari awal itu kan.
1: Iya.
0: Menyatakan bahwa itu tidak ada. Loh, kalau tidak ada ngapain dibongkar gitu loh. Biarkan aja seperti itu gitu. Nah, karena itu soal pembongkaran sebetulnya tentu di luar kewenangannya Ombudsman. Tetapi yang ingin kita katakan dalam konteks pelayanan publik, kalaupun ada penertiban, ada pembongkaran, pertama tentu harus dasar hukumnya apa, prosedurnya seperti apa, siapa yang harus bertanggung jawab. Nanti kalau ada problem hukum di belakang hari, bagaimana pertanggungjawaban alat bukti dan seterusnya gitu loh. Jadi memang dari awal kita sudah mengatakan, tolong kalau apapun yang dilakukan itu harus dasar hukumnya jelas, prosedurnya jelas, sehingga nanti di belakang tidak ada soal, tidak ada problem soal hukum. Itu dari awal kita sudah menyampaikan. Mudah-mudahan lah. Sekarang misalnya ada yang bertanya juga, apakah target Ombudsman untuk memberhentikan orang? Bukan itu. Gitu. Soal kemudian ada pemberhentian di sana sini, pengunduran di sana sini gitu.
1: Yeah.
0: Itu sebetulnya tidak, tentu Ombudsman tidak masuk pada wilayah itu. Itu menjadi kewenangan masing-masing lembaga. Tetapi yang ingin kita katakan, Mboya ini menjadi momentum buat kita untuk secara sadar, secara jujur ingin mengatakan bahwa kita punya problem. soal tata kelola pemasyarakatan kita. Nah, karena kita menyadari itu, maka kemudian kita berniat bersama-sama untuk melakukan perbaikan. Kan sebetulnya maksudnya kan begitu ya. Bukan kemudian kita ingin mecat orang, bukan ombudsman dalam posisi itu. Bahwa kemudian ada problem pidana, lalu ada pertanggungjawaban pidana, itu persoalan lain gitu. Ombudsman tidak masuk pada. Jadi enggak ada target memberhentikan orang, enggak ada sama sekali.
1: Baik. Nah, Pak Maneger mungkin dapat memberikan pesannya juga ini kepada warga binaan dan keluarga yang masih mengalami atau mengetahui dugaan pungutan ilegal tapi takut melapor ini, Pak Maneger.
0: Iya, kemarin itu sudah ada beberapa warga binaan yang menjadi whistleblower ya, yang berani speak up, dan ini kita hargai. Memang tidak semua warga binaan maupun mantan warga binaan yang berani speak up, kan kita paham itu suasana psikologisnya, kemungkinan risiko yang akan mereka ambil. Nah, karena itu siapapun warga binaan, siapapun masyarakat, mantan warga binaan yang mengetahui langsung, melihat langsung, mengalami langsung, tentu Ombudsman sangat mengapresiasi kalau ada yang speak up. Bahwa kemudian mereka minta dirahasiakan, tentu kewajiban Ombudsman untuk merahasiakan demi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pelapor, misalnya kayak begitu. Tetapi kalau memerlukan ada perlindungan karena kemudian mereka menyampaikan sesuatu gitu ya, lalu kemudian ada ancaman, tentu Ombudsman bukan lembaga perlindungan, tetapi Ombudsman punya kerjasama dengan lembaga negara lain yang punya kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap mereka-mereka yang jadi saksi gitu. Nah, kita akan tentu akan bekerja sama, misalnya ya, Ombudsman tentu akan bekerja sama dengan LPSK misalnya, kalau misalnya ada di antara warga binaan yang karena speak up, karena berani bicara, berani bersaksi, berani jujur, lalu kemudian mendapatkan mata. Kita akan, kalau mereka dirahasiakan, tentu kewajiban kami untuk merahasiakan, tapi kalau mereka misalnya minta perlindungan, maka Ombudsman akan melakukan kerjasama dengan lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan perlindungan. Begitu, Mbak.
1: Baik, Pak Maneger, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya kepada Pro 3 RRI ya Pak ya. Semoga memang masalahnya cepat selesai begitu ya, karena langkah lanjutan yang telah diambil Ombudsman terkait dugaan pungli di Lapas Cibinong ini semoga juga menemukan win-win solution. Terima kasih ya, Pak Maneger. Selamat siang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution berbicara terkait langkah lanjutan Ombudsman terkait dugaan pungli di Lapas Cibinong.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberhentikan Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat, Wisnu Hani Putranto sebagai aparatur sipil negara. Pemberhentian tersebut merupakan sanksi atas temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang terungkap dalam inspeksi Ombudsman. Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan menjelaskan, sebanyak 17 ASN Kementerian IMIPAS dijatuhi sanksi disiplin. Dari 17 pegawai, 1 diberhentikan, 5 direkomendasikan mendapat hukuman disiplin berat, dan 11 mendapatkan hukuman disiplin sedang. Sanksi tersebut diberikan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan masing-masing pegawai. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga akan perbincangkan terkait kasus Lapas Cibinong, pengamat dorong pembentukan Komisi Khusus Pengawas Pemasyarakatan. Saat ini kami telah tersambung bersama pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fikar, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Hana.
1: Pak Fikar, bagaimana melihat kasus dugaan pungli di Lapas Cibinong ini dari perspektif hukum pidana, Pak Fikar?
4: Ya, pungli itu sudah perbuatan pidana ya. Pungli kan judulnya pungutan liar. Yang tidak pidana itu pungutan yang tidak liar gitu ya. Nah, dalam konteks LP Cibinong itu adalah bagian akhir dari proses penegakan hukum pidana. ya, artinya dialah instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan eksekusi sebuah putusan perkara pidana. Setelah setelah proses panjang ya, dari penyidikan, penuntutan, terus peradilan, ada putusan, ada upaya hukum banding kasasi dan seterusnya gitu ya, baru kemudian setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka lembaga pemasyarakatanlah yang melaksanakan putusan pidana itu ya, walaupun yang bertanggung jawab melaksanakannya itu jaksa ya, jaksa penuntut umum atau jaksa eksekutor, tetapi yang melaksanakan pada prakteknya atau pada secara praktis adalah lembaga pemasyarakatan. Nah, kenapa disebut lembaga pemasyarakatan? Karena menurut undang-undang pemasyarakatan, tugas pokok dari lembaga pemasyarakatan itu adalah memasyarakatkan kembali masyarakat yang perlu dibina menjadi manusia kembali. Jadi biasa teoritisnya adalah memanusiakan manusia kembali, memanusiakan manusia yang pernah berhenti jadi manusia karena kejahatan, gitu ya. Nah, itu idealnya seperti itu. Karena itu kemudian dia disebut lembaga pemasyarakatan, bukan penjara atau sel seperti pada zaman penjajahan dulu, ya. Kalau dulu kan tempat penghukuman itu disebut penjara, ya, penjara atau sel gitu. Karena memang itu tempat melaksanakan hukuman. Tetapi sekarang sejak kemerdekaan kita, terutama sejak lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan, proses penghukuman itu meskipun prakteknya sama ya, tetapi secara teoritis dia disebut sebagai pembinaan terhadap masyarakat yang pernah melakukan kejahatan. Di mana di situ dimasyarakatkan kembali ya menjadi manusia. Ya, manusia yang yang nggak bersih lah ya, maksud saya yang kesadarannya sudah bangkit kemudian menjadi manusia. Nah, itu idealnya seperti itu ya. Nah, artinya setiap orang yang sudah melalui proses panjang penegakan hukum pidana itu ujungnya adalah disebut dengan narapidana. Nah, narapidana dari mulai yang maling jemuran ya, yang mencopet di biskota ya, yang merampok atau bahkan yang korupsi,
1: yeah,
4: itu begitu masuk ke lembaga pemasyarakatan itu mereka sama statusnya ya, sebagai masyarakat binaan. Makanya disebut sebagai masyarakat binaan. Nah, semuanya sama ya, dia ditempatkan pada satu sel atau pada satu tempat di mana dia hanya boleh keluar umpamanya ketika melaksanakan ibadah ya, dan jamakan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi ketika kemudian LP Cibinong ini berkreasi ya, membuat kreasi dalam tanda kutip ya, berkreasi negatif, membuat satu rumah yang jenis villa gitu dengan perlengkapan yang mewah seperti di rumah di rumah-rumah orang-orang kaya tentu ya, perlengkapan yang lengkap gitu, yang kemudian ternyata itu digunakan oleh napi-napi yang dalam tanda kutip mempunyai duit gitu, mempunyai uang gitu. Ya ternyata umpamanya koruptor yang tinggal di situ ya, ada beberapa nama terkenal itu yang disebut di informasi media kan, yang tinggal di situ. Bahkan ada napi yang sengaja memperlakukan ruangan itu seperti rumahnya sendiri, dia masang foto, foto wajahnya, foto keluarganya, kan konyol itu, dia betul-betul tidak merasakan pembinaan gitu sebenarnya. Jadi terbalik gitu ya, terbalik. Petugas LP yang dibina oleh para napi, sehingga bisa dimanjakan, dibangunkan rumah dan seterusnya, sehingga dia seperti tinggal di rumah layaknya seperti biasa, dia bukan seorang hukuman. Nah, ini yang keliru di sini. Bahkan secara resmi dari pihak Kementerian Imipas ya, Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa rumah-rumah yang 11 itu bukan aset negara, bukan milik negara kan gitu. Iya kan?
1: Iya. Yeah.
4: Nah, itu yang apa artinya itu memang rumah liar kan gitu. Bahkan melanggar hukum dia berdiri di atas tanah negara, ya di atas tanah negara, dan bangunan itu juga katanya berdiri di pinggir sungai dan sebagainya. Nah, menurut aturan pendirian bangunan juga udah keliru, itu udah salah gitu. Nah, itu yang kemudian dimanfaatkan oleh oleh oknum-oknum pegawai lapas itu untuk mencari uang dan menambah pundi-pundinya. Nah, ini yang menjadi soal di situ. Saya kita mengerti ya bahwa diambil tindakan secara administratif ya, di skor, bahkan ada yang diberhentikan ya. Kemudian bahkan ada yang mengundurkan diri. Ya kan?
1: Iya.
4: Nah, itu semua adalah tindakan-tindakan yang bersifat administratif gitu ya, dalam konteks kepegawaian kan, itu sebenarnya yang terjadi ya, yang dipecat tuh karena sebagai pegawai dia melakukan kesalahan yang berat gitu ya kan.
1: Yeah.
4: Jadi dirjen, nggak tahu kalau jadi pegawai negerinya mundur atau tidak, belum tahu kita ya. Jadi dirjen artinya dia mundur dari jabatan, itu semua bersifat administratif, padahal kelakuannya itu, tindakan-tindakannya itu sudah memenuhi unsur tindak pidana sebenarnya. Sudah memenuhi unsur pidana yang seharusnya tidak berhenti di tindakan, hanya tindakan administratif, tapi juga seharusnya diproses melalui penegakan hukum pidana. Begitu Mbak.
1: Oke, baik Pak Fikar. Semoga ini juga tidak ada lagi kasus seperti ini ya Pak Fikar ya. Jangan terbalik tadi begitu ya, karena kan judulnya saja sudah pemasyarakatan, begitu ya Pak Fikar ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Fikar telah memberikan analisisnya ini kepada kami. Selamat siang Pak Fikar.
4: Oke, selamat siang Mbak Hana.
1: Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar berbicara terkait kasus Lapas Cibinong, pengamat dorong pembentukan Komisi Khusus Pengawas Pemasyarakatan.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pimpinan DPR RI menemui masa buruh yang menggelar aksi penyampaian pendapat menuntut pengesahan rancangan Undang-Undang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di depan gedung DPR hari ini. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian, seperti apa situasi terkininya?
1: Iya, baik Hana dan pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di dalam kompleks Parlemen Senayan Jakarta karena baru saja ini sejumlah pimpinan DPR menemui masa buruh yang menggelar aksi penyampaian pendapat di depan kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Diketahui memang elemen buruh ini menggelar aksi penyampaian pendapat saat pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Selasa pagi hingga siang tadi. Dan pimpinan yang menemui demonstran tadi antaranya yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang didampingi langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan juga Saan Mustofa. Dan Dasko pun tadi keluar gedung Nusantara 3 sebelum akhirnya menemui masa buruh di depan gedung DPR MPR RI. Dia pun lantas langsung naik ke mobil komando dan menyampaikan RUU tersebut memang merupakan komitmen pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
2: Dan pada hari ini, tanggal 6 Oktober 2026, baru saja dalam paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah disahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ini adalah kado buat kita semua dan kepada kawan-kawan buruh untuk tetap paling istiqomah memperjuangkan hak-haknya.
1: Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pantauan kami saat melihat masalah aksi, memang aksi yang terdiri dari ratusan elemen buruh ini memang terlihat tertib dan aparat kepolisian pun terus melakukan pengamanan di area Jalan Gatot Subroto yaitu dari arah Semanggi menuju ke arah Slipi. Dan tadi juga memang selain pimpinan DPR RI, Kapolri Jenderal Suyudi juga sempat melakukan orasi di atas mobil komando dengan mengucapkan terima kasih kepada elemen buruh yang melakukan aksi penyampaian pendapat dengan tertib dan juga lancar. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat Indeks Integritas Pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
3: Ya baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang KPK tadi telah meluncurkan Indeks Integritas Pendidikan 2026 untuk pendidikan. Di mana memang catatan KPK, Indeks Integritas Pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Dan angka tersebut memang meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Dan Ketua KPK Setio Budianto mengatakan bahwa kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan juga perbaikan. Dan Setio meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah yang dengan tingkat integritas yang rendah. Berikut pernyataan dari Ketua KPK Setio Budianto.
4: Kita supaya Menteri Atr BPN saja melihat adalah pendangannya beliau yang
5: jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks.
3: Dan Setio juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah tetap penting, namun pembangunan karakter generasi muda juga harus menjadi perhatian untuk memastikan upaya pemberantasan korupsi berjalan berkelanjutan. Dan tadi juga Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan untuk tahun 2026, di mana pemerintah daerah akan didorong untuk menggunakan hasil survei tersebut sebagai bahan evaluasi dan perbaikan khususnya dalam pencegahan korupsi di sektor pendidikan dan peran serta masyarakat. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pot 3 RR, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Kementerian Perdagangan Tiongkok akan memperketat prosedur pengajuan izin ekspor mobil dan sepeda motor bagi para produsen domestik mulai tahun depan. Berdasarkan regulasi baru tersebut, produsen yang ingin mendapatkan izin ekspor untuk tahun mendatang diwajibkan untuk melampirkan bukti kerjasama dengan fasilitas layanan purna jual kendaraan di negara tujuan ekspor. Selain itu, Kementerian juga menegaskan produsen otomotif asal Tiongkok harus mematuhi ketentuan harga yang berlaku di negara tujuan ekspor. Mereka dilarang melanggar regulasi pasar setempat hanya demi meraih keunggulan kompetitif. Lebih lanjut, pemerintah Tiongkok juga mewajibkan setiap produsen untuk mencantumkan harga jual kendaraan mereka secara akurat dan transparan saat mengajukan izin ekspor. Kita ke berita olahraga, pengamat sepak bola Alif Safiar menilai gelar juara FIFA ASEAN 2026 layak dirayakan timnas Indonesia. Menurutnya keberhasilan sesuai ekspektasi, karena Indonesia memiliki materi pemain berkualitas dibandingkan peserta lainnya di turnamen. Ia menyebut kualitas pemain Indonesia terlihat hampir merata pada setiap lini, sehingga tim mampu tampil kompetitif hingga final. Selain kualitas skuad, Alif melihat dukungan tuan rumah turut memberikan energi kepada pemain Indonesia. Sepanjang pertandingan final berlangsung, kehadiran Presiden Prabowo Subianto serta dukungan penonton yang memenuhi stadion dinilai menjadi faktor non teknis penting utama bagi tim.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya berdoa waktu itu, ya Allah, semoga saja saya bisa masuk sekolah yang gratis dan bisa tinggal di sekolah itu. Mungkin ini harap kayak impian kayak apa gitu, haluan aja. Ternyata dijawab setelah SMP, langsung dijawab lagi. Sudah mintanya pengen tinggal di sekolah, sudah gratis juga, iya, dapat teman-teman banyak. Andainya tidak ada program ini, mungkin saya sudah tidak bersekolah lagi dan mungkin bekerja menghidupi adik-adik. Karena waktu itu ada masalah keluarga dan saya anak tertua yang masih bersekolah, sedangkan adik-adik saya belum sekolah. Jadi ya tidak ada yang menghidupi saya dan adik-adik saya. Saya terpaksa sambil sekolah, sambil bekerja untuk biaya kehidupan sehari-hari.
2: Saya senang karena di sini pembelajarannya mungkin cukup berbeda dari yang lain, mulai dari rasa psikolognya dengan teknologi-teknologi yang canggih zaman sekarang. Kami sudah belajar menggunakan smartboard dan laptop. Jadi mungkin kebutuhan kami sudah terpenuhi dalam pembelajaran seperti itu.
3: Yang pada terasa perubahannya yaitu masalah di rumah kan dulunya kan sembahyang, sekarang mau sembahyang. Sekarang kan mau, sebelumnya belum bisa masak, sekarang bisa masak di rumah kan gitu. Jadi saling menolongi, dengan orang tua bisa menolongi.
4: Kata ayah, hutan Indonesia luas sekali, penuh pohon-pohon besar dan kaya manfaatnya buat kita. Hutan kita adalah paru-paru kita. Bayangkan kalau paru-parunya rusak, bencana di mana-mana.
5: Jangan tunggu bencana, saatnya hutan diselamatkan.
6: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
7: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
8: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
6: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus memperkuat pembinaan warga binaan agar lebih produktif. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan mempertegas hak pekerja melalui jaminan perlakuan yang sama. Prinsip non-diskriminasi akan diperkuat dalam perekrutan, pengupahan, pengembangan karir, serta hubungan kerja bagi seluruh pekerja. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPA Arifah Fauzi mendorong pengusutan kasus kekerasan maut di Pemalang yang meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan di lingkungan sekolah. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang. Catatan peristiwa.
2: Pada 6 Oktober 1945 di Banda Aceh berlangsung pertemuan antara petinggi Jepang dengan para tokoh Aceh. Pertemuan penuh ketegangan. Teku Nya Arif membentak Presiden Tiokan Jepang Shiozaburo Ino hingga pistol di pinggangnya jatuh. Meski sebagian besar kekuasaan Jepang telah dilucuti, namun Jepang tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya di Aceh. Setiap hari ada penyerangan dan perampasan senjata milik Jepang. Kantor-kantor pemerintahan Jepang di Banda juga sudah diambil alih Shiozaburo Ino. Didesak oleh Teku Nya Arif untuk menyerahkan kekuasaannya, awalnya menolak, namun akhirnya Jepang menyerah. Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Martadinata wafat pada 6 Oktober 1966, juga dikenal sebagai R.E. Martadinata, adalah seorang tokoh angkatan laut dan pahlawan nasional Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Martadinata memiliki jasa yang besar dalam membentuk dan memimpin Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Laut Jawa Barat. BKR kemudian berganti nama menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. R.E. Martadinata meninggal dalam kecelakaan helikopter di Riung Gunung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait ketahanan pangan daerah jadi perhatian. Kemendagri minta Pemda waspadai kenaikan harga. Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menginstruksikan seluruh pemerintah daerah Pemda untuk mempertajam intervensi pengendalian harga pangan secara spesifik, sesuai kondisi perkembangan harga komoditas terkini di wilayah masing-masing. Evaluasi dan penyesuaian strategi dinilai krusial guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya menghadapi potensi lonjakan inflasi menjelang akhir tahun. Lantas, bagaimana kondisi ketahanan pangan di daerah saat ini, khususnya dari sisi ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga? Kami akan perbincangkan bersama Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kristiani Ifoni Beda.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Foni, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Hana.
1: Bu Foni, bagaimana kondisi ketahanan pangan di NTT saat ini, Bu Foni? Apakah khususnya dari sisi ketersediaan dan juga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat?
3: Baik, kalau kondisi ketahanan pangan di NTT, selama ini setelah kita coba melakukan pemantauan stok dan harga, terkait ketahanan pangan itu aman. Dan kami sering melakukan, dalam setiap bulan itu kita melakukan analisa terkait proyeksi ketahanan pangan. Untuk hampir semua komoditas itu di posisi ketahanan stoknya itu di atas 2-3 bulan, bahkan untuk beras itu bisa sampai dengan selesai di Januari nanti. Seperti itu.
1: Baik, nah Bu Ifon, ini di ujung telepon yang lain juga sudah ada Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Elviatur Roihah, Bu Elvi. Selamat siang, Bu Elvi. Halo, Bu Elvi.
4: Iya.
1: Iya, Bu Elvi. Bu Elvi, ini di ujung telepon yang lain juga ada Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Kristiani Ifoni Beda. Bu Foni dan Bu Elvi dapat saling sapa terlebih dahulu ini di udara, silakan.
4: Iya, selamat sore.
3: Selamat sore. Salam jumpa kembali Bu Elvi dan Mbak Hana.
4: Iya.
1: Baik, nah Bu Foni, kalau untuk dilakukan pemantauan stok dan harga ketahanan pangan aman begitu ya kalau di NTT. Kalau di Kota Malang saat ini seperti apa itu, Bu, kondisi ketahanan pangannya khususnya dari sisi ketersediaan lalu juga keterjangkauan harga pangan, Bu Elvi?
4: Jadi kami memang untuk beberapa bulan terakhir ini kami lebih sering ya untuk mengadakan pemantauan Monas di pasar, kemudian juga di tingkat distributor, di modern trade gitu, modern trading di supermarket dan sebagainya. Nah, sebenarnya sih untuk komoditi kalau dari segi ketersediaan kami masih cukup ya, walaupun di beberapa komoditi misalnya untuk beras dan daging sapi itu kondisinya juga waspada gitu, artinya ketersediaannya agak berkurang dibandingkan dengan bulan-bulan yang sebelumnya, tetapi masih cukup tersedia. Nah, kalau untuk harga memang khususnya beras kami terus berupaya ya di beberapa modern trading di MT memang sesuai dengan HET, tetapi di pasar rakyat memang ada kenaikan sedikit di atas HET, tetapi ini kondisi sudah mulai menurun. Kalau yang sebelumnya di atas HET mungkin mencapai 10%, sekarang sudah di bawah 10% gitu.
1: Baik, nah ini saya mau ke Bu Foni lagi. Bu Foni, kalau Kemendagri ini kan meminta Pemda juga mewaspadai potensi kenaikan harga pangan. Komoditas apa yang saat ini menjadi perhatian oleh dari Provinsi NTT sendiri ini, Bu Foni?
3: Oke, baik. Kalau untuk NTT, berdasarkan hasil rapat koordinasi inflasi, itu kita NTT sebenarnya di posisi aman, inflasi terendah, tiga provinsi terendah setelah Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara di angka 2,67%, yang secara nasional lebih rendah dari nasional 3,28%. Dan ini kami lakukan koordinasi tentunya langkah bersama untuk memastikan bahwa ketahanan pangan ini atau bahan pangan itu tetap tersedia. Kita melakukan koordinasi bersama pemerintah kabupaten, kemudian Bulog tentunya, kemudian berkolaborasi juga dengan pelaku usaha distributor, sehingga untuk memastikan stok dan ketersediaan pangan itu tetap terjaga begitu. Dan untuk sementara ini, kalau di NTT barangkali hanya satu saja komoditi yang agak sedikit mengalami waspada itu beras yang tadi saya sampaikan, tetapi hanya pada indeks harga konsumen agak tinggi di Kabupaten Manggarai. Maksud saya Manggarai Barat, karena memang di situ banyak daerah pariwisata, sehingga mungkin khusus untuk beras premium. Tetapi sebenarnya dari sisi analisa ketersediaan atau kecukupan stok, itu sebenarnya beras secara umum bisa mencapai yang tadi saya sampaikan, bahwa sampai dengan Januari bisa masih bisa stabil begitu. Nah, untuk barangkali satu lagi bawang putih, karena bawang putih memang NTT masih impor, sehingga itu sedikit mengalami di beberapa wilayah, dalam arti mengalami sedikit kenaikan, tetapi untuk beberapa hari yang Senin, sejak Senin dan hari ini sudah turun kembali, seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti kalau untuk bawang putih karena impor begitu ya, Bu Foni ya, tapi kalau untuk beras itu karena daerah wisata tadi ya di sana ya, Bu Foni ya?
3: Iya.
1: Oke, nah kalau untuk faktor yang berpotensi mendorong kenaikan harga pangan di NTT sendiri dalam waktu dekat seperti apa ini? Apakah juga ada pengaruh cuaca, distribusi, dan juga faktor lainnya ini, Bu Foni?
3: Oke, baik. Untuk harga memang dari sisi produksi harus dijaga, dan yang paling penting adalah distribusinya, karena kita di NTT ini kan berpulau-pulau, sehingga memang agak sedikit mengalami hambatan itu ketika melakukan pendistribusian. Tetapi untuk sementara ini dalam konteks tadi langkah kita bersama berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, untuk sementara ini memang tidak ada terjadi gejolak harga dimanapun. Kecuali yang tadi saya sampaikan bahwa khusus untuk Manggarai Barat daerah wisata yang memang ada sedikit kenaikan, tetapi itu pada konteks beras premium saja. Seperti itu, Ibu.
1: Baik, Bu Foni. Nah, kalau dari di Bu Elvi sendiri ini seperti apa, Bu? Tadi kan disebutkan kalau memang beras dan daging sapi begitu ya, Bu Elvi ya, yang menjadi sorotan kalau di Kota Malang. Itu karena faktor cuaca kah atau seperti apa, Bu Elvi?
4: Ya, jadi untuk bulan Agustus-September kemarin, kalau untuk beras memang lagi di luar masa panen ya, Mbak ya. Nah, di beberapa daerah seperti misalnya Banyuwangi, di mana kami itu kan kalau untuk beras memang tergantung juga pasokan dari wilayah-wilayah penyangga ya, daerah-daerah sekitar seperti Banyuwangi, Kediri, Nganjuk, Jombang, kayak gitu. Nah, beberapa daerah itu mengalami gagal panen juga, termasuk di Banyuwangi, sehingga pasokan yang ke Kota Malang itu menjadi menurun gitu. Nah, sedangkan kalau sapi itu Jawa Timur sebenarnya juga termasuk daerah lumbung pangan kan, termasuk juga populasi sapi terbesar di Indonesia. Nah, tetapi di dalam beberapa tahun terakhir itu memang banyak ini ya, penurunan di angka populasi, karena memang ini sapi yang sudah masuk ke usia tidak produktif gitu, harus di akhir, sehingga banyak juga untuk betina-betina itu yang sudah di akhir akhirnya dipotong. Nah, ini jadi populasi sapi itu memang sudah menurun, sehingga kami juga untuk daging itu banyak tergantung juga dari daerah lain gitu. Nah, yang ketiga sebenarnya yang mulai ya, ini untuk bulan September belum, tetapi untuk Oktober itu yang perlu diwaspadai adalah kenaikan harga cabai rawit, karena ini kan sudah mulai masuk musim penghujan ya, di beberapa wilayah untuk daerah pemasok di kami itu seperti Situbondo, kemudian Lumajang, Blitar, termasuk Kediri, itu juga sudah mulai hujan, sehingga untuk hasil panen cabai itu sudah mulai menurun.
1: Baik. Kalau untuk Bu Elvi sendiri, apakah juga memiliki mekanisme pemantauan harga dan pasokan pangan ini secara rutin?
4: Ya, jadi kami kan sama ya, di semua daerah kan menyusun neraca pangan setiap bulan ya, bulan yang dikirim ke Badan Pangan. Tetapi proses penyusunan itu kan harus kita lihat setiap minggu, dan setiap hari juga kami ada enumerator yang kami tugaskan di beberapa pasar, di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Termasuk juga sebenarnya kami bekerja sama juga dengan Kementerian Perdagangan, dengan teman-teman dari Diskopindag, itu masing-masing punya pasar pantauan sendiri-sendiri. Nah, dari hasil pantauan di beberapa pasar ini yang kemudian kami kumpulkan di formulir, kami punya aplikasi ya, sistem pemantauan harga di pasar-pasar, sehingga bisa terpantau untuk harga. Nah, kalau untuk ketersediaan, karena kami punya enumerator, sehingga setiap hari potensi ketersediaan, fluktuasi ketersediaan itu juga bisa kami pantau, sehingga kalau misalnya ke depan apalagi dengan musim seperti ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan, kami bisa antisipasi sejak dari dini gitu, sejak dini.
1: Baik Bu Elvi. Nah, saya ke Bu Foni. Bu Foni, kalau dari NTT sendiri, Pemprovnya juga punya mekanisme pemantauan harga dan pasokan pangan secara rutinkah?
3: Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan Bu Elvi itu sama. Jadi kami punya enumerator yang mana setiap hari itu melakukan pemantauan di tingkat pasar, di pasar maupun di retail-retail modern, dan lebih kepada melakukan pemantauan secara rutin setiap hari, dan bekerja sama juga dengan teman-teman dari Disperinda. Mereka sama-sama melakukan pemantauan harga dan stok pangan itu pada pasar SP2KP-nya mereka. Kemudian kami secara rutin dalam konteks tim koordinasi, kami setiap bulan itu melakukan rapat juga. Dan hasil pantauan kami memang untuk sementara NTT ini memang masih posisi aman begitu Bu, dan ini mekanisme yang setiap hari, setiap bulan untuk proyeksi neraca pangan yang tadi disinggung juga oleh Bu Elvi itu kita lakukan bersama secara kolaborasi dengan teman-teman dari dinas terkait seperti itu, sehingga harga dan stok tetap bisa terjaga, dan kami juga tetap berkoordinasi dengan teman-teman yang mengurus terkait dengan TPH, jadi memastikan bahwa produksi itu tetap ada sampai dengan produktivitas, dan bahkan bagaimana distribusi itu bisa berjalan dengan baik. Jika misalnya contoh seperti cabai, sempat kemarin sedikit mengalami kenaikan untuk cabai merah dan cabai rawit, tapi memang kami juga harus akui untuk cabai itu kita lebih banyak ambil atau datangkan dari luar Jawa Timur, katakanlah itu, dan kami bisa selalu antisipasi untuk bisa memperlancar, mengkomunikasikan dengan dinas perhubungan untuk bisa memperlancar transportasi ketika di satu wilayah mengalami defisit, bisa dilakukan pendistribusian ke wilayah defisit tadi dari wilayah surplus, kira-kira.
1: Baik, Ibu Foni dan juga Ibu Elvi, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya ya, Bu Foni dan Bu Elvi. Semoga komoditas tadi yang memang sempat mengalami kenaikan sedikit turun lagi, lalu juga pasokannya stabil begitu ya, Bu Elvi dan Bu Foni. Terima kasih telah berbincang bersama kami. Selamat siang.
4: Selamat siang.
3: Sampai jumpa, Mbak Elvi.
4: Iya, sampai jumpa.
1: Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Elviatur Roihah. Lalu ada Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Kristiani Ivoni Beda. Berbicara terkait ketahanan pangan daerah menjadi perhatian, Kemendagri minta Pemda waspadai kenaikan harga.
2: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
5: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
6: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait ledakan di Ruko San Antonio, Pakuwon City, Surabaya, diduga berasal dari tabung gas LPG 50 kg. Bersama reporter Agustin Irdiani. Agustin, seperti apa update terkininya di sana?
2: Ya, baik pendengar. Memang beberapa saat yang lalu ini tim gabungan penyidik dari Ditreskrim Polrestabes Surabaya, SI dan Ditreskrim Mum Polda Jatim serta beberapa pihak dari Satreskrim Polrestabes Surabaya serta Bitlapor Polda Jatim ini juga telah menyelesaikan olah tempat kejadian perkara atau TKP ledakan di kawasan San Antonio di Kecamatan Mulyorejo, Surabaya ini. Dan dalam olah TKP tersebut, polisi ini menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan ledakan. Barang bukti ini ditemukan di ruko nomor N162, tepatnya pada bagian belakang yang merupakan area dapur.
1: Agustin. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Agustin Irdiani. Ledakan di Ruko San Antonio, Pakuwon City, Surabaya diduga berasal dari tabung gas LPG 50 kg. Peristiwa ledakan hebat terjadi di Kompleks Ruko San Antonio, Pakuwon City, Jalan Kalisari Utara, Mulyorejo, Surabaya pada Selasa 6 Oktober sekitar pukul 7:10 waktu Indonesia Barat. Insiden bersumber dari rumah makan nasi tempong Sri Dewi dan mengakibatkan kerusakan fisik pada puluhan bangunan ruko di sekitarnya serta melukai beberapa pekerja.

0: adalah LPG 50 kg yang memang tadi telah dibersihkan dan juga dikeluarkan dari area tersebut. Dan dalam keterangannya sendiri, Kasiden Siiden Ditreskrimum Polda Jatim sendiri, Kompol Sukris T.H. Tono, ini menyampaikan jika olah TKP ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait termasuk Damkar dan juga BPBD. Dan pemeriksaan juga mencakup sejumlah ruko serta rumah hunian yang terdampak ledakan. Dan barang bukti yang ditemukan sementara ini berupa satu tabung gas LPG berkapasitas 50 kg dan beberapa kompor gas yang satu tungku serta beberapa barang lainnya. Dan polisi juga menemukan selang instalasi LPG serta sebuah kipas angin, dan seluruh barang tersebut ditemukan di ruko N1M62 yang kini memang menjadi lokasi diperiksanya untuk mengetahui kaitan ledakan tersebut. Dan barang bukti tabung LPG dan instalasi ini ditemukan di bagian dapur ruko di lantai satu bangunan. Dan berikut keterangan dari tim gabungan penyidik yang dilakukan di olah TKP.
1: Polda Jatim selesai melaksanakan olah TKP, dugaan terjadinya ledakan di ruko, tepatnya pertokoan San Antonio, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Dan pada kesempatan ini kami sudah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait juga berkaitan dengan olah TKP, baik dengan Damkar, kemudian BPBD, dan kemudian kami lanjutkan dengan melaksanakan kegiatan olah TKP baik fokus di ruko nomor N162 maupun untuk beberapa ruko terdampak dan sekaligus rumah hunian terdampak. Dan dari hasil olah TKP ini kami juga sudah menemukan beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan ledakan ini, dan semuanya masih dalam proses pemeriksaan oleh Ditlapo Polda Jatim.
0: Ya, dan sementara itu dalam keterangan juga polisi ini belum bisa menyimpulkan apakah aktivitas memasak berkaitan langsung dengan kejadian tersebut ataupun kronologi seperti apa detailnya. Namun hasil pemeriksaan nantinya di pelapor Polda Jatim ini akan menjadi dasar untuk mengungkapkan penyebab ledakan di Ruko San Antonio tersebut. Dan polisi masih melanjutkan proses penyelidikan dan akan menyampaikan perkembangannya setelah analisis selesai. Kemudian di sisi lain, ini dari informasi yang kami terima juga untuk korban dari ledakan tersebut, yakni 5 orang pegawai, ini 2 diantaranya masih dirawat di rumah sakit Haji yang memang berada di sekitar dekat dengan lokasi ini. Dan diketahui 2 orang ini mengalami luka ringan begitu. Dan sementara untuk yang luka parah ada 3 orang yang saat ini tengah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Demikian dari Surabaya, Agustin Nurdiani melaporkan untuk Pro3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kami juga akan mengupdate terkait penanganan dan penyelidikan pasca ledakan tabung gas di kawasan Pakuan City, Surabaya. Saat ini kami telah tersambung bersama Kasat Binmas Polrestabes Surabaya, Kompol Riz Andrian.
3: Wawancara Pro3.
2: Pak Andrian, selamat siang. Ya.
4: Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Ana, bagaimana kabarnya?
2: Kabar baik, Pak Andrian. Kabar baik juga ya, Pak?
4: Ya, nih.
2: Baik, Pak Andrian, bagaimana perkembangan penanganan lalu juga penyelidikan Polrestabes Surabaya ini pasca ledakan tabung gas di kawasan Pakuan City?
4: Baik, jadi saya Kasat Bimas Polrestabes Surabaya, kebetulan hari ini saya dinas untuk Pamen Pengawas, Pamen Was kegiatan selama 24 jam, mendapatkan laporan tadi pagi, jadi ada ya ledakan dari lokasi ruko di San Antonio. Ini kami langsung ke lokasi tadi pagi kira-kira sekitar jam 7.20, 7.30. Setelah kami datang di lokasi, rupanya korban sudah dirawat, sudah dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit RSUD Haji Sukolilo dan di Sutomo. Jadi saya tadi pagi langsung bertanya kepada korban yang sudah ada di rumah sakit, saya memastikan, Mbak, karena takutnya kan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi keterangan dari korban dan

0: ada satu manajer yang di rumah sakit itu menyatakan memang jam 7 itu jadwal dari kitchen itu untuk prepare, Mbak, karena mereka bukanya jam 10. Jadi kami menanyai awal, mencari informasi. Jadi di dalam itu rupanya ada 3 tabung gas berukuran 50 kilo. 2 50 kilo, 1 12 kilo, Mbak. Jadi dari manajer sendiri menyatakan bahwa sudah ada tanda-tanda kebocoran gas dan rencananya akan meninggalkan tempat. Cuman sudah terburu untuk terpercik dan meledak. Jadi itu yang saya dapatkan dari informasi korban yang saya tanyai tadi pagi di rumah sakit. Namun itu tetap menunggu pemeriksaan resmi dari petugas reskrim dan Inavis dari dan lapor Polda Jawa Timur. Demikian, Mbak.
1: Baik, nah apakah juga ada kemungkinan ledakan disebabkan faktor kelalaian, kerusakan peralatan, instalasi, atau ya, faktor lainnya ini, Pak?
0: Nah, itu kemungkinan-kemungkinan itu tetap kita kita cari keterangannya, Mbak, termasuk pemilik, manajer, dan lain-lain. Kita akan tanyakan bagaimana kondisi restoran itu, apakah ada kelalaian dan lain-lain, terus bagaimana juga safety atau perlengkapan keselamatan yang ada di restoran tersebut. Nah, ini sampai saat ini masih personil masih berjaga dan personil reskrim sedang mengumpulkan informasi, Mbak. Tapi kami pastikan bahwa ya walaupun di dapur atau di mana lokasi apapun yang membahayakan, selalu waspada, selalu hati-hati, Mbak.
1: Nah, untuk itu, kondisi Mbak, korban akibat ledakan tersebut seperti apa ini, Pak? Apakah memang seluruh korban juga sudah mendapatkan penanganan?
0: Jadi, betul. Jadi ada dua rumah sakit. Yang pertama Rumah Sakit Haji Sukolilo, itu menangani awalnya 4 korban, Mbak, dan memang mengalami luka bakar. Ada yang kalau dokter mungkin bisa menjelaskan berapa persennya, cuman dari pandangan mata dari ujung bawah kaki sampai kepala itu ini, Mbak, luka bakar. Jadi sudah ngeletek-ngeletek itu kulitnya. Tadi pagi saya langsung cek di sana sambil saya tanyakan, saya sampaikan bahwa tenang, sudah ditangani dokter dan mudah-mudahan bisa segera pulih. Sekitar ya itu, Mbak, luka bakar saja, Mbak. Kalau apa, tidak ada yang meninggal, tidak ada yang ini. Atau apa, tidak ada.
1: Ya. Lalu kalau untuk kepolisian sendiri bagaimana memastikan kawasan sekitar lokasi kejadian ini tetap aman bagi penghuni lalu juga masyarakat ini, Pak?
0: Ya, betul, Mbak. Jadi memang yang sangat mengagetkan tadi pagi adalah getarannya ini yang mengakibatkan memang kita awalnya itu mencurigai selain ledakan gas kok besar sekali sampai ada 8 kendaraan runmore, kemudian ruko-ruko juga mengalami kerusakan. Jadi efeknya itu sangat sangat luas, Mbak, sangat kuat. Namun setelah kami mencari informasi, keterangan, memang ya kalau memang kondisinya ada tabung gas yang banyak, kemudian lokasinya mungkin kami belum mendapatkan keterangan di dalam itu berapa ukurannya, ini ya memang efeknya sangat kuat ini, Mbak.
1: Baik, tapi murni dari ledakan tabung gas saja begitu ya?
0: Ya, baik. Tadi sempat beberapa media hanya menyampaikan ledakan-ledakan ini mengakibatkan ada sedikit ketakutan dari masyarakat karena memang ada traumatis sedikit terkait ledakan. Namun kami bisa pastikan memang ini dari tabung gas yang meledak dan instalasinya yang kurang baik itu, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Andrian, setelah kejadian ini imbauan apa yang diberikan kepolisian kepada masyarakat terkait penggunaan tabung lalu juga instalasi gas rumah tangga ini, Pak?
0: Ya, betul sekali, Mbak. Ini kebetulan kami juga di Bidmas menyampaikan bahwa segala sesuatu dari masyarakat, penggunaan tabung gas dan instalasinya, silakan dipastikan aman. Jangan sampai ada, kalau bahasa orang Jawa tuh ngakali, diutak-utak, kalau orang Surabaya itu, Mbak, biasanya rusak sedikit, ganti salurannya, kemudian tidak menggunakan standar Indonesia. Ini juga memang murah, tapi efeknya berakibat negatif atau berakibat buruk. Jadi sehingga kami pastikan, apalagi yang menyangkut keselamatan diri Anda dan sekitar Anda, keluarga Anda, mungkin karyawan Anda, ya mohon berkenan mengamankan semuanya, Mbak. Jangan sampai hanya karena nyari yang ekonomis, tapi resikonya sampai mengakibatkan luka-luka atau bahkan sampai korban jiwa. Itu, Mbak, kami juga mengingatkan masyarakat Surabaya juga khususnya yang punya warung, yang punya dapur, yang menggunakan LPG, silakan mengamankan standar-standar pengamanan penggunaannya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Demikian, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Andrian, kapan ini masyarakat dapat mengetahui hasil penyelidikan mengenai penyebab pasti ledakan ini, Pak?
0: Iya, nanti kalau sudah ada keterangan update, kami akan press conference, Mbak. Kalau memang sudah data-datanya sudah lengkap, hasil-hasilnya valid, menunggu pemeriksaan dari lapor, gitu berarti, Mbak, ya.
1: Baik, berarti tinggal menunggu pemeriksaan dari lapor tersebut, begitu ya, Pak, ya?
0: Betul.
1: Kalau
0: betul.
1: Untuk
0: ini juga tadi dari Polda Jawa Timur juga ada turun semuanya untuk memastikan data-datanya itu valid dan lengkap nanti, Mbak.
1: Baik, Pak Andrian, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya, Pak Andrian. Ya, semoga juga
0: ini bisa terjadi nggak hanya di Surabaya tapi di mana-mana. Tetap berhati-hati untuk seluruh warga.
1: Oke, baik. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk Pak Andrian dan juga tim Polrestabes Surabaya. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasat Binmas Polrestabes Surabaya, Kompol Riz Andrian. Berbicara terkait penanganan dan penyelidikan pasca ledakan tabung gas di kawasan Pakuwon City, Surabaya.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Ledakan di rumah makan kawasan San Antonio Pakuwon City Surabaya mendorong DPRD Surabaya kembali mempertanyakan keseriusan pemerintah kota Surabaya dalam memastikan setiap bangunan dan unit usaha memenuhi sertifikat layak fungsi atau SLF. Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati menilai kepatuhan terhadap SLF harus menjadi bagian penting dalam pengawasan keselamatan bangunan. Menurutnya, SLF tidak boleh dipandang hanya sebagai kelengkapan administrasi perizinan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kita ke informasi dari reporter terkait Direktur Utama PT Madani Prabujaya, Hud Rifki Assegaf, mengaku mendapatkan keuntungan sebesar $124.000 Amerika Serikat dari fee percepatan kuota haji tambahan tahun 2023-2024 bersama reporter Isnan Suhanda. Suhanda.
2: Ya, pendengar dapat kami laporkan saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas dan kawan-kawan. Sidang kali ini menghadirkan 13 orang saksi, pemilik dan juga direktur utama dari perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Jaksa Penuntut Umum KPK berusaha mendalami dan mengungkap aliran dana sebesar Rp478 miliar yang diterima oleh 313 PIHK. Dalam kesempatan pertama, jaksa penuntut umum mempertanyakan kepada Hud Rifki Assegaf terkait dengan kuota haji tambahan 2023-2024. Hud mengaku pernah melakukan ataupun menerima uang sebesar $124 juta terkait dengan kuota haji tambahan ataupun merupakan keuntungan dari memberangkatkan sekitar 13 jamaah haji kuota haji tambahan di tahun 2023. Berikut pernyataan Hud kepada Majelis Hakim.
3: 13 jamaah melalui PT Sutra Turidaya
4: yang tanggal setahun awal dan tanggal tahun lesan di tahun itu juga?
5: Betul, Anda.
4: Betul ya? Baik. Apakah itu ada fee percepatannya, Pak, untuk 13 orang itu?
5: Kalau dari Sutra ke kami ada, Bapak.
4: Berapa nilainya?
5: Kurang lebih 35.500.
4: Oke. Selisihnya apa? Fee percepatannya ada nggak?
5: Selisih sudah dikembalikan ke KPK.
4: Itu yang tadi kami perhatikan.
5: Iya.
4: Saudara mengetahui ada kuota, tapi judulnya kuota ini untuk petugas, Pak. Kemudian dialihkan, diberikan kepada non-petugas.
5: Untuk yang 2024 di kami ada, Pak.
4: Ada berapa orang?
5: Ada 3 orang.
4: 3 orang. Nilainya berapa, Pak? 30.000 per orang.
5: Betul.
4: Betul ya?
5: Iya.
4: Itu sebanyak 3 orang, betul, Pak ya?
5: Betul.
4: Libya itu saudara, Pak. Ini total keuntungan yang diterima adalah 124.000 terdiri dari satu PT Sutra Turidaya sebesar 35.500, PT Zaka Mulia sebesar 65.000, dan terakhir adalah Syarif Hussein sebesar 24.000. Betul itu, Pak?
5: Betul.
2: Sementara itu saksi Syabudin Mutaki, pemilik Maslahatul Umat Biro Perjalanan Haji dan Umroh, mengaku juga menerima keuntungan dari fee percepatan haji tambahan 2023-2024 sebesar Rp4 miliar. Dan jaksa pun masih mengulas terkait penerimaan fee-fee lainnya yang diterima oleh 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang totalnya mencapai Rp478 miliar. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Imigrasi Tangerang memperketat pemeriksaan aktivitas 6.000 warga negara asing guna mengantisipasi pelanggaran keimigrasian. Bersama reporter Saada Tudarain. Aen.
6: Baik, terima kasih Ana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kantor imigrasi Tangerang di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini, imigrasi Tangerang menggandeng kepolisian, TNI, dan juga pemerintah daerah untuk memperketat pemeriksaan aktivitas sekitar 6.000 warga negara asing atau WNA guna mengantisipasi maraknya pelanggaran izin tinggal di kawasan Tangerang Raya. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan seluruh keberadaan dan aktivitas warga asing di wilayah Tangerang Raya sepenuhnya mematuhi hukum keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Tangerang Hasanin mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Tangerang Raya sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Pengawasan tersebut akan dilakukan bersama sejumlah instansi terkait, diantaranya kepolisian, pemerintah daerah, dan juga TNI.
7: Di imigrasi Tangerang itu melakukan operasi gabungan bersama dengan rekan-rekan timpora yang terdiri dari Polres Tangerang Selatan, kemudian dari Polres Tangerang Kabupaten, kemudian dari Kejaksaan Negeri Tangerang, dari Kesbangpol, Kodim Tiga Raksa, dan masker. Masker. Pada operasi gabungan ini ditemukan ada 13 orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian, di mana mereka bekerja pada satu perusahaan konstruksi.
6: Sementara Kepala Badan Kesbangpol Kota Tangerang, Wawan Fauji, menambahkan pihaknya terus memperkuat kewaspadaan dini melalui pemantauan keberadaan orang asing di wilayah Kota Tangerang. Ia juga menegaskan pemantauan tersebut merupakan bagian dari upaya kewaspadaan dini sekaligus memastikan keberadaan dan aktivitas orang asing di Kota Tangerang terpantau dengan baik. Pengawasan dilakukan bersama instansi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Demikian dari Tangerang, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 6 Oktober. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: Reseptor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadap oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Kroasia hadapi Spanyol, misi bangkit usai dibantai Inggris. Penantian panjang 35 tahun, Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Para pebalap dunia mulai berdatangan ke Lombok, siap ikuti MotoGP Mandalika. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Inggris siap meladeni kekuatan Republik Ceko di Wembley pada laga keempat Nation League dini hari nanti. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Yeah, they're showing a very high level at the moment.
2: Stadion legendaris Wembley akan menjadi saksi laga mestik keempat grup 3 Liga A Nation League 2026-2027 antara Inggris dan Republik Ceko dini hari nanti. Tuan rumah datang dengan kepercayaan diri tinggi, sementara tim tamu berjuang keluar dari dasar klasemen. Tim asuhan Thomas Tuchel berada dalam performa puncak. Akhir pekan lalu mereka menghancurkan Kroasia 7-0. Sebelumnya di pertemuan pertama di Praha akhir September, Inggris juga mencuri kemenangan 2-0 di kandang Ceko. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memuji mentalitas timnya yang berhasil menang berturut-turut.
3: I like that Saya suka bagaimana kami terus menekan tanpa memedulikan skor dan tetap menjalankan permainan seperti yang kami lakukan sepanjang babak pertama. Hal itu membuat penampilan kami menjadi utuh dan sempurna. Itulah yang saya maksud. Bukan untuk mempermalukan lawan atau mengubah sikap hanya karena kami sudah unggul 4-0 atau 5-0. Kami menunjukkan keseriusan yang luar biasa, dan itulah yang saya sukai.
2: Sementara itu pemain muda Inggris Trevor Kalobah akui timnya kini dalam performa tingkat tinggi.
1: Yeah, they're showing a very high level at the moment.
3: Mereka sedang menunjukkan performa tingkat tinggi saat ini. Hal itu membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan di klub sungguh luar biasa. Terlebih lagi, mereka mampu membawa performa itu ke dalam pemusatan latihan dan ke dalam pertandingan tersebut. Menyaksikannya dari bangku cadangan sungguh memukau. Bisa saja tercipta lebih banyak gol, dan itulah hal yang menakutkan dari kemampuan mereka. Memiliki pemain-pemain seperti itu di tim kami sungguh luar biasa.
2: Ceko tengah terseok-seok di posisi juru kunci grup setelah menelan kekalahan 3-1 dari Spanyol. Beban mereka bertambah berat karena sang kapten Radislav Krejci harus absen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dini hari nanti, pecinta sepak bola juga akan disuguhi dengan pertandingan Kroasia kontra Spanyol di Stadion Poggio Split pada pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan Kroasia bangkit setelah dihantam Inggris 7 gol tanpa balas. Kekalahan tersebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah tim nasional putra Kroasia. Kroasia juga telah kebobolan 12 gol dalam 3 pertandingan UEFA Nation League, dan pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai kekalahan telah Kroasia bukan gambaran kekuatan sebenarnya.
4: Superjugadores y lo del otro día fue un accidente.
5: Apa yang terjadi tempo hari hanyalah sebuah anomali, kejadian yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup, seperti laga yang berakhir 7-1 atau kemenangan 6-0 Spanyol atas Jerman. Hal itu sama sekali tidak mencerminkan perbedaan kualitas sepak bola yang sesungguhnya antara Kroasia dan Inggris. Meski demikian, hasil seperti itu tentu bisa menjadi motivasi tambahan. Jelas sekali bagi para atlet dan profesional, kejadian semacam itu pasti sangat membekas dan memicu semangat untuk bangkit.
0: Spanyol datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih 3 kemenangan beruntun di grup A3. La Roja mengalahkan Inggris, Kroasia, dan Republik Ceko dengan total 8 gol. Spanyol kini memimpin klasemen dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Sementara Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin hasil 1 kemenangan. Spanyol juga membidik kemenangan keempat sekaligus mempertahankan catatan impresif mereka. Tim asuhan Luis de la Fuente belum terkalahkan dalam 41 pertandingan secara beruntun di waktu normal.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, Timnas Korea Selatan akan menjamu Uzbekistan di Daejeon World Cup Stadium dalam ajang FIFA Friendly Match malam nanti. Laga ini menjadi pertandingan terakhir kedua tim sebelum kompetisi sepak bola klub kembali bergulir. Korea Selatan menjalani 3 pertandingan di bawah pelatih sementara Robert Moreno dengan hasil beragam. Mereka mencatat 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan selama jeda internasional kali ini. Sementara Uzbekistan datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan atas Iran dan Suriah. Tim berjuluk White Wolves itu mencetak 7 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Pelatih Uzbekistan Fabio Cannavaro menilai pengalaman tampil di Piala Dunia 2026 memberikan dampak besar bagi timnya. Menurutnya, pengalaman menghadapi tim-tim papan atas telah meningkatkan mentalitas dan motivasi para pemain.
1: World Cup for us
2: Saya tahu Piala Dunia merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi kami. Itu adalah pengalaman pertama kami dan menurut saya kami tampil sangat baik. Terlepas dari hasil akhirnya, pengalaman menghadapi tim-tim papan atas dan berpartisipasi dalam turnamen hebat seperti Piala Dunia telah mengubah mentalitas serta motivasi para pemain secara drastis. Kami sadar bahwa tim nasional kami terus berupaya untuk berkembang dari tahun ke tahun. Dan tentu saja kami harus mempertahankan tren positif ini.
0: Cannavaro juga mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang dinilai memiliki kualitas. Ia menegaskan usia bukan menjadi penghalang bagi pemain untuk memperkuat tim nasional. Korea Selatan sendiri masih mencari konsistensi setelah mencatat kemenangan 3-0 atas Ekuador. Namun mereka kemudian kalah 1-4 dari Uruguay dan bermain imbang tanpa gol melawan Venezuela. Pertandingan ini juga menjadi kesempatan Korea Selatan memperbaiki performa sekaligus menutup jeda internasional dengan kemenangan. Sejarah head-to-head, Korea Selatan lebih unggul karena tidak pernah kalah dalam 9 pertemuan melawan Uzbekistan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis. Novak Djokovic berpeluang merebut gelar perdananya musim ini saat menantang Alex de Minaur pada partai final China Open 2026 di National Tennis Center Beijing malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Novak Djokovic berpeluang besar untuk mengakhiri puasa gelarnya musim ini saat menghadapi Alex de Minaur pada partai puncak turnamen tenis China Open 2026. Petenis Serbia itu lolos ke laga pamungkas setelah melewati perjalanan yang cukup berat sejak awal. Djokovic harus bekerja keras untuk mengatasi Nuno Borges dan Buyon Chokete, bahkan sempat mendapat perawatan medis di kedua pertandingan tersebut. Namun, tantangan yang lebih berat justru datang ketika ia bertemu dua petenis 10 besar, Alexander Zverev dan Daniil Medvedev. Menghadapi Zverev yang berstatus sebagai unggulan pertama, Djokovic kembali menunjukkan pengalaman dan ketenangannya di poin-poin penting untuk mengamankan kemenangan. Ia kemudian mengungguli Medvedev pada babak semifinal, meski pertandingan dihentikan lebih awal setelah lawannya didiskualifikasi. Hasil tersebut membawa Djokovic ke final turnamen level ATP 500 yang sekaligus menjadi final pertamanya sejak tampil pada partai puncak Australian Open Januari lalu. Usai memastikan tempat di partai final, petenis berusia 39 tahun itu mengakui perjalanannya kali ini terasa lebih istimewa karena telah menghadapi lawan-lawan hebat yang cukup menyulitkannya.
2: Well, I always believe in myself to be quite.
3: Saya selalu percaya pada diri sendiri. Sejujurnya, saya merasa bermain sangat baik dalam sesi latihan. Tetapi tentu berbeda ketika bertanding resmi. Undian saya juga tidak terlalu menguntungkan. Sejak awal, saya menghadapi pertandingan-pertandingan yang sangat sulit. Tetapi, hal itu membuat perjalanan menuju final menjadi lebih baik dan terasa lebih manis. Dan ya, ini adalah laga final lainnya. Ada sesuatu tentang Beijing yang membuat saya terus melaju.
1: Di kubu lawan, Alex de Minaur juga melewati perjalanan cukup panjang sebelum memastikan tempat di laga perebutan gelar. Petenis Australia itu sempat mendapat perlawanan sengit dari Quentin Hellis di babak kedua. De Minaur juga harus melewati pertandingan 3 set melawan Andrei Rublev di perempat final, tetapi akhirnya mampu melaju hingga ke partai puncak. Sebelumnya, De Minaur mengaku ia sudah sangat mengenal kemampuan Djokovic, sehingga penampilan unggulan ke-6 itu di turnamen ini tidak lagi mengejutkannya.
4: It's been a long time since I've been surprised.
5: Sudah lama saya tidak terkejut dengan apa yang bisa dilakukan Novak di lapangan. Kami sebagai petenis sudah melihat apa yang mampu dia lakukan sepanjang karirnya, dan itu luar biasa untuk disaksikan. Kemarin adalah salah satu pertandingan lainnya ketika dia bermain dengan level yang sangat tinggi. Sangat menyenangkan menyaksikannya sebagai penggemar olahraga ini. Saya benar-benar menikmatinya, dan pada akhirnya itulah yang diinginkan tenis.
1: Secara statistik, Novak Djokovic memiliki catatan pertemuan yang lebih baik dengan Alex de Minaur, yaitu 3 kemenangan dari 4 pertemuan sebelumnya. Satu-satunya kekalahan Djokovic terjadi saat keduanya bertemu di United Cup 2024. Final ini akan menjadi kesempatan bagi Djokovic untuk mengakhiri musim dengan gelar setelah sebelumnya mengalami 3 kekalahan beruntun sebelum datang ke Beijing. Sementara de Minaur akan berusaha memanfaatkan momentum untuk merebut gelar ATP ke-12 sepanjang karirnya. Pertandingan final antara Novak Djokovic melawan Alex de Minaur ini akan diselenggarakan di Diamond Court National Tennis Center Beijing pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Timnas Indonesia resmi mengakhiri dahaga gelar selama 35 tahun setelah sukses menumbangkan Thailand lewat drama adu penalti yang luar biasa di final FIFA ASEAN Cup 2026. Selengkapnya kita simak laporan Luna Elia.
1: Serangan balik kali ini, gimana bola di gol? Oh. Victory, victory, victory.

0: Sejarah baru saja tercipta di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Setelah menanti selama 35 tahun, Timnas Indonesia akhirnya kembali merengkuh trofi juara internasional di level senior, usai menumbangkan sang rival abadi Thailand dalam laga final perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Kemenangan ini diraih secara dramatis lewat babak adu penalti dengan skor 4-2 setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu 120 menit.
1: Keluar menyerang dan oh, sebuah cross berbahaya.
0: Apa yang terjadi? Pertandingan berjalan sangat ketat dan menguras emosi. Skuad Garuda sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Dean James pada menit ke-84, namun Thailand menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sesaat sebelum babak normal berakhir. Di babak perpanjangan waktu, situasi sempat berbalik menegangkan ketika Thailand unggul 2-1. Namun mental baja yang ditunjukkan anak-anak asuh John Hartman berbuah gol penyelamat dari Elkan Bagot di menit ke-116 yang memaksa laga berlanjut ke babak adu penalti.
2: Keajaiban kembali datang, pemirsa. Keajaiban tidak selalu datang.
0: Pengamat sepak bola nasional Kusnaini memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas daya juang luar biasa yang ditunjukkan oleh penggawa Timnas Garuda sepanjang laga melelahkan tersebut.
3: Kunci kemenangan Timnas Garuda di pertandingan final hari ini adalah mental juara. Para pemain menunjukkan karakternya yang luar biasa, menunjukkan mental bertanding yang sangat baik. Mereka tidak putus asa ketika sudah dalam posisi tertinggal 1-2. Mereka tetap memberikan permainan terbaik mereka, mereka tetap berjuang. Bahkan pemain-pemain yang sudah dalam keadaan sangat kelelahan seperti Ole Romney, Luke Fickery, Elkan Bagot tetap memberikan perlawanan, tetap memberikan semuanya, tetap memberikan yang terbaik untuk membuat pertandingan harus berakhir dengan drama adu penalti.
0: Atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno yang bergemuruh sepanjang laga juga dinilai menjadi pembeda yang signifikan. Kehadiran puluhan ribu supporter fanatik serta jajaran petinggi negara terbukti melipat gandakan motivasi bertanding para pemain di lapangan. Hal ini diamini oleh pengamat sepak bola Alif Syafiar yang menyoroti besarnya pengaruh aspek non teknis dalam laga final ini.
4: Kalau saya melihat karena faktor dukungan tuan rumah ya, karena faktor dukungan tuan rumah kan terutama di final penonton banyak sekali dan juga ada Bapak Presiden Prabowo Subianto, jadi banyak faktor non teknis yang membuat motivasi pemain juga meningkat ya.
0: Keberhasilan memutus kutukan 35 tahun tanpa gelar senior ini disambut penuh rasa syukur oleh federasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan batu loncatan yang sangat penting. PSSI kini langsung mengalihkan fokus untuk mempersiapkan Timnas Indonesia menuju target yang jauh lebih tinggi, yakni panggung Piala Dunia.
5: Ini pelajaran bagus buat seluruh pemain, buat coach, bahwa kalau memang kita mau masuk Piala Dunia, kita harus serius mempersiapkan dan tantangannya sangat berat, tapi kitalah bangsa Indonesia, kita bukan bangsa kalahan, kita harus terus tingkatkan sepak bola kita.
0: Kendati euforia juara masih menyelimuti tanah air, para pengamat mengingatkan agar skuad Garuda tidak cepat berpuas diri. Pasalnya, ujian yang sesungguhnya untuk mengukur level sepak bola Indonesia di tingkat benua sudah menanti di depan mata. Alif Syafiar kembali mengingatkan bahwa trofi regional ini barulah langkah awal dari peta jalan sepak bola Indonesia menuju panggung yang lebih luas.
4: Tapi memang jangan lupa bahwa gelar juara ini masih di awal, karena sesungguhnya kan nanti pertarungan sesungguhnya ukuran bagi Timnas adalah di Piala Asia nanti Januari ya, tahun depan di Arab Saudi.
0: Perjuangan gigih melawan rasa lelah dan tekanan mental di partai puncak ini pada akhirnya membuktikan bahwa sepak bola Indonesia telah bertransformasi ke arah yang jauh lebih positif. Kusnaini pun menutup analisanya dengan ucapan selamat atas keberhasilan bersejarah ini.
3: Tapi karakter yang kuat, motivasi yang luar biasa, dan semangat juang yang juga luar biasa mampu mengubah kesulitan itu menjadi kemenangan. Selamat untuk Timnas Garuda.
0: Kemenangan di turnamen resmi FIFA ini menjadi sebuah modal berharga dan suntikan kepercayaan diri yang masif sebelum skuad Garuda terbang menghadapi raksasa-raksasa Asia pada bulan Januari mendatang. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Bakal menjamu tim Macan Kemayoran Persija Jakarta. Skuad Laskar Mataram PSIM terus melakukan persiapan intens untuk membidik kemenangan. Berita yang disampaikan Rosihan Anwar.
1: PSIM akan melakoni laga berat setelah jeda internasional. Skuad Laskar Mataram akan menjamu raksasa Super League Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan bertandang ke Stadion Sultan Agung Bantul yang menjadi markas PSIM Yogyakarta pada Sabtu 10 Oktober mendatang. Iksan Mahar, selaku manajer tim PSIM, menyatakan intensitas latihan terus ditingkatkan sejak pekan awal jeda kompetisi internasional.
2: Persiapan menghadapi Persija Jakarta sudah sangat intens sejak pekan lalu, selain memantapkan latihan taktikal, penguatan fisik, dan juga beberapa perbaikan dari tiga laga awal kemarin. Tim juga sudah melakukan latihan internal pada Sabtu kemarin dan hasilnya juga terlihat beberapa pemain menunjukkan permainan yang sangat positif satu minggu jelang menghadapi Persija.
1: Lebih lanjut, Iksan Mahar menegaskan, PSIM tak memiliki target lain terkecuali 3 poin alias kemenangan.
2: Jadi harapannya kita bisa menampilkan permainan yang jauh lebih baik dibandingkan 3 laga sebelumnya. Di satu sisi juga kita tentu punya target untuk membawa hasil yang positif sehingga para penonton yang akan menyaksikan laga PSIM lawan Persija pada Sabtu nanti, terutama para Braja Musti dan juga The Maiden ataupun supporter lainnya, bisa keluar stadion dengan wajah tersenyum.
1: Sementara itu, yang Paul van Gastel selaku pelatih PSIM Yogyakarta berharap supporter PSIM memadati Stadion Sultan Agung untuk membakar semangat para pemain. Hal itu yang sangat dibutuhkan oleh skuad PSIM kala menjamu Persija.
3: So hopefully the people are able to come because unfortunately last season.
1: Saya ingin para supporter bisa datang ke stadion karena musim lalu beberapa pertandingan kami, laga yang kami mainkan tidak mendapat dukungan penuh supporter. Sebab itu kami sangat ingin para supporter datang dan memenuhi stadion.
3: There can be much more supporters than we had.
1: PSIM Yogyakarta sejatinya tengah dalam tren penurunan. Dalam 3 pertandingan, mereka hanya mengemas 1 hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Sedangkan Persija dalam tren menuju perebutan gelar juara setelah mengemas 3 kemenangan sempurna pada awal kompetisi Super League musim ini. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi jelang MotoGP Mandalika. Sejumlah pebalap MotoGP bersama kru dan tim mulai tiba di sirkuit Mandalika Lombok Tengah menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Kedatangan mereka juga diikuti logistik balapan yang didatangkan secara bertahap. Selengkapnya dilaporkan Maya Oktarifa.
1: We come back again. I'm really happy for this, but we see the MotoGP bike. See you in the weekend.
2: Rombongan MotoGP 2026 mulai berdatangan ke Lombok Nusa Tenggara Barat menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP 2026. Setidaknya sekitar 800 rider, kru dan rombongan tim tiba melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Bizam Lombok pada 5 Oktober kemarin. Mereka datang menggunakan 3 penerbangan charter dari Bandara Narita, Jepang. Sejumlah nama pembalap yang telah tiba di Lombok diantaranya Francesco Bagnaia, George Martin, Alex Ring, hingga Toprak Razgatioglu. Humas Angkasa Pura Bandara Internasional Zainuddin Majid, Hidya Putri Ramadina mengatakan, tidak hanya rider dan kru, logistik balapan juga mulai dikirim ke Lombok. Misa pun dijadwalkan akan menerima 5 penerbangan kargo dari Jepang yang akan membawa berbagai perlengkapan tim dan kru.
3: Penerbangan kargo dan di tanggal 7 ada 10. Diperkirakan estimasi beratnya 414 ton. Kami kolaborasi dengan Injerni Holding kami juga, jadi dari Injerni Holding, kemudian Injerni Airports juga, kemudian dari pihak Indonesia juga.
2: Salah satu pembalap Toprak Razgatioglu mengaku senang bisa kembali ke Indonesia, khususnya Mandalika. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan pesan singkat kepada para penggemarnya yang akan menyaksikan aksinya di lintasan.
1: Yeah, I'm really happy to come back again this country because the mystery I made it for this. Last time we raced here 2022, I think. And now we come back again. I'm really happy for this, but we see the MotoGP bike.
2: Diketahui MotoGP Mandalika 2026 akan digelar pada 9 hingga 11 Oktober mendatang jelang penyelenggaraan. Dari sisi sirkuit, sejumlah pekerjaan utama telah memasuki tahap finalisasi. Fasilitas listrikan, fire protection, strong hingga common garage di sirkuit Mandalika telah rampung 100%.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Pengakunya itu mungkin anak-anak lebih sehat ya. Proteinnya tercukupi ya.
2: Pertama, saya ini adalah anak yang sebutannya malas sekali kalau pagi-pagi itu harus bikin bekal. Jadi dengan adanya MBG itu bisa terbantu. Jadi saya tidak lagi kelaparan gitu kan di jam istirahat gitu.
3: Sangat-sangat membantu. Jadi di kala siang itu kita tidak perlu memasak ya. Jadi mungkin masaknya cuma di pagi dan sore hari aja.
4: Untuk perubahannya mungkin untuk gizi ya, untuk gizi di mana pemberian gizi juga membantu anak-anak, membantu peningkatan gizi bangsa khususnya ya, untuk hamil dan ibu menyusui.
5: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Justru itu harusnya emang digali sejak dini, karena setiap anak punya potensi yang berbeda.
1: Terus gimana cara tahu dia cocoknya di olahraga apa?
0: Nah, makanya dengerin Bincang Sporta dong.
1: Bincang Sporta? Apaan tuh?
0: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak.
2: Setiap anak punya potensi. Jangan terlalu cepat mengatakan anak kita tidak berbakat. Bisa jadi kita hanya belum menemukan di mana kelebihannya.
3: Kenali potensi anak, beri kesempatan dan bantu anak menemukan bakatnya dalam Bincang Sporta. Bincang seputar potensi olahraga anak setiap Kamis sore pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.
0: Siapa tahu kan, anak kita bukan cuma aktif, tapi ternyata dia punya potensi jadi atlet hebat.
1: Iya, benar-benar.
3: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak. Kenali potensinya, temukan jalannya, hanya di Pro3 RRI.
4: Indonesia menyapa sore.

Pelatih Timnas Indonesia John Hartman punya alasan khusus di balik pilihan penendang adu penalti saat menghadapi Thailand di laga final FIFA ASEAN Cup 2026. Ia mengatakan bahwa seluruh pemain mendapat kesempatan untuk mengambil penalti, namun tim pelatih melihat siapa yang paling tenang dan klinis saat mengeksekusi dalam sesi latihan. Jay Itses mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia yang berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Meski tidak dapat memperkuat skuad Garuda, Jay tetap memberikan dukungan kepada rekan-rekannya melalui media sosial. Penyerang Timnas Indonesia Michel Becker meraih gelar top skor FIFA ASEAN Cup 2026. Pemain yang baru berusia 19 tahun tersebut mengoleksi 5 gol sepanjang turnamen berlangsung. Dan 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Sore hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di sore ini kembali kami masih akan terus menyoroti ya bagaimana perjuangan Timnas Indonesia setelah berhasil memenangkan laga FIFA ASEAN Cup 2026 kemarin setelah mengalahkan Thailand.

Ya kalau tadi malam ada yang rela begadang ya demi menyaksikan perjuangan timnas Indonesia, rasanya hari ini rasa ngantuknya sedikit terbayar lunas. Karena setelah penantian panjang selama 35 tahun, rentetan air mata dan juga belasan kegagalan di partai final, akhirnya tim Garuda mengangkat trofi juara internasional di level senior. Dan kemenangan dramatis atas Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026 semalam bukan sekedar kemenangan biasa, karena ini adalah runtuhnya sebuah kutukan sejarah. Hari ini kita akan mengenang kembali ya getirnya penantian panjang tersebut, sekaligus membedah beberapa generasi skuad Garuda asuhan John Herdman ini yang akhirnya berhasil mendobrak sejarah. Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola sekaligus jurnalis olahraga, Bung Lukas Aditya. Selamat sore, Bung Lukas. Salam olahraga. Iya, Bung Lukas, mungkin suaranya bisa didekatkan lagi ya ke sumber suara ya, karena suaranya agak kecil nih, Bung Lukas, kami terima. Oke, masih kecil Bung Lukas, kita coba lagi ya untuk tim gatekeeper menghubungi kembali Bung Lukas Aditya.

0: Lukas, Anda mungkin mau bergabung ya bersama kami 021-352-3172, 021-384-4545, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Saya sapa Pak Atong di Pekanbaru, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Safira.
0: Sore, semalam begadang juga enggak nih Pak Atong?
1: Iya Mbak Safira, sambil membuka dialog olahraga sambil ada muatan senyum.
0: Gitu. Merasa kok. Merasa juga ya, ternyata begadang juga nih. Karena cukup panjang ya Pak Atong ya, 120 menit lebih dan akhirnya penalti.
1: Iya, karena yang berhasil dibuktikan itu negara kita, negara yang tidak gampang kalahan kan gitu. Jadi seperti Elkan Bagot ya berjuang habis-habisan, tapi yang Pak Tom paling surprise oleh Rumeni sampai nggak bisa jalan ya.
0: Itulah namun, perjuangan ya, rela ya kita kasih
1: rela sampai nggak bisa jalan, tapi dia tetap bertarung. Jadi ya itu, kalau proses itu tidak akan pernah mengingkari hasil. Jadi line up, skema itu kan memang udah di kepalanya John Headman, dan kemudian hilanglah sudah aroma-aroma STY. STY itu sudah masa lalu kita. Masa kita yang akan
0: move
1: datang
0: on dong dengan pelatih baru tuh, gitu ya. Oke, baik.
1: Iya, John Headman. Jadi kan seperti itu. Itu saja Mbak Safira.
0: Terima kasih.
1: Terasa dari awal.
0: Terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Sore, Pak Roni di Jakarta. Selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Luna Elia ya.
0: Dengan Safira Pak sore ini.
2: Oh, Mbak Mira.
0: Iya, bagaimana melihat perjuangan Indonesia kemarin melawan Thailand, Pak Roni?
2: Catatan saya, Mbak Mira. Yang pertama, ketika sudah mencetak gol harusnya kan cepat-cepat parkir di Mbak Mira. Jangan sampai kebobolan lagi gitu. Dan kalau sudah pemain belakang itu ya rapet.
0: Sempat deg-degan juga ya, karena di menit-menit akhir kita bisa imbang dengan Thailand. Oke, baik.
2: Terus catatan saya yang kedua, ketika Januari nanti ketemu lagi, apalagi Arab Saudi itu cuacanya panas.
0: Ya, oke, baik. Nanti kita tanyakan ya dengan narasumber yang sudah tersambung sore ini ya. Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Saya sapa narasumber sore ini ya, sudah tersambung kembali Bung Lukas. Selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Oke, sudah terdengar lebih jelas Bung Lukas.
3: Iya.
0: Oke, tadi ada beberapa pendengar ya yang sudah bergabung sebelum tersambung lagi dengan Bung Lukas. Sangat mengapresiasi perjuangan timnas kita semalam. Anda tentu juga mengawal perjalanan timnas Indonesia selama bertahun-tahun. Nah, secara personal, mungkin secara profesional juga, bagaimana sih Bung Lukas menggambarkan perasaan menyaksikan momen peluit panjang di tiup kemarin? Cukup panjang ya, 120 menit hingga akhirnya penalti juga.
3: Iya, betul. Saya nonton timnas itu dari SEA Games 97 ya. Itu kita kalah penalti juga di GBK lawan Thailand juga. Itu benar-benar membuat patah hati lah. Kekecewaan yang mendalam ya.
0: Akhirnya terbayarkan. Terus, kemarin
3: semalam, ya setelah 35 tahun ya kita juara akhirnya. Itu benar-benar perjuangan mereka tak kenal lelah. Bahkan dari yang lawan Bangladesh itu juga tak kenal lelah.
0: Betul.
3: Itu yang membahagiakan sejujurnya. Jadi semangat tim untuk meraih gelar juara kali ini tuh benar-benar luar biasa. Jadi ini harus kita syukuri, harus kita rayakan yang penting.
0: Betul.
3: Karena gelar juara ini didapat dengan kerja keras yang sangat-sangat melelahkan gitu.
0: Iya, betul. Kita tahu terakhir kali Indonesia menjadi juara di level senior kan di tahun 91. Artinya generasi yang menyaksikan langsung kemenangan itu kan sekarang sudah melewati banyak sekali fase-fase bagaimana perjalanan timnas kita. Nah, menurut Bung Lukas, seberapa berat sebenarnya beban penantian 35 tahun ini bagi sepak bola nasional kita?
3: Oh, begitu berat ya, karena kita sangat merindukan. Bahkan kemarin terakhir kita juara itu Kevin Dix belum lahir kan.
0: Iya.
3: Iya, jadi ini harus kita rayakan dan kita tapi tidak perlu berlama-lama karena ada banyak ajang yang sudah menunggu. Salah satunya ya Piala Asia yang akan bulan Januari nanti sudah menunggu, ada Jepang, Qatar, dan Thailand lagi ya. Kita sudah mempunyai rekam jejak yang bagus di Piala Asia sebelumnya dengan lolos ke babak 16 besar. Oleh karena itu kita harus bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi dari 16 besar itu. Apalagi

0: dengan skuad kita saat ini, kita bisa dan kita mampu untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi.
1: Ini tentu menjadi pembuktian ya, tidak hanya berakhir sebagai runner-up ya Bung Lukas ya.
0: Iya betul.
1: Ya, kita juga punya generasi emas di kala Piala AFF 2010, kemudian generasi 2016, bahkan era Sintayong ya. Nah, kalau dari Bung Lukas sendiri, apa sih yang membedakan mungkin ya dari skuad asuhan John Herdman di tahun 2026 ini dengan skuad-skuad sebelumnya yang memiliki mental juara kali ini ya, tidak dimiliki generasi-generasi sebelumnya Bung Lukas?
0: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di liga-liga top.
1: Yeah.
0: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan udah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan untuk mengangkat trofi.
1: Tidak puas di sini saja ya.
0: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
1: Tentu kita harapkan. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung ya Bung Lukas sore ini, ada Pak Daniel di Sorong. Selamat sore Pak Daniel.
2: Selamat sore Pak Daniel.
1: Halo Pak Daniel.
3: Ya, selamat sore Pak Safira.
1: Sore.
3: Selamat ke Jaya.
1: Jaya. Bagaimana Pak Daniel kemarin menonton timnas, deg-degan juga enggak? Di akhir-akhir kan kita juga cukup bersaing nih dengan Thailand. Ya.
3: Pemain dengan mana yang harus kita apresiasi. Mereka
1: Pak Daniel mohon maaf, mungkin bisa didekatkan lagi ya teleponnya ya, suaranya agak terputus-putus.
3: Ya,
1: saya. Ya, silakan.
3: Ya. Saya bikin Mbak Safira. Permainannya Asia dan apresiasi besar buat penonton di Dora Makno.
1: Apresiasi besar, ya.
3: Ya. Memberi semangat luar biasa. Saya dengar di radio saya tapi saya berdidik itu. Kali sekali bagus.
1: Oke. Okay.
3: Banget.
1: Baik.
3: Karena apresiasi buat John Herdman untuk persiapan.
1: Baik.
3: Asia, mungkin secara dunia Tuhan berkati.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Selamat sore. Ya, apresiasi dari para pendengar dan juga tentu banyak mata di Indonesia ya tentang bagaimana pola-pola permainan yang dihasilkan oleh John Herdman. Mulai dari fase-fase sebelumnya juga ya, Bung Lukas. Kita juga kalau tarik ke belakang melawan Malaysia kita imbang, sempat pesimis juga, kemudian akhirnya Bangladesh dengan pesta gol. Bagaimana Anda melihat perjalanan di FIFA ASEAN Cup ini?
0: Ya, kemarin di lawan Singapura kita berhasil menang 2-0 ya, dengan perjuangan yang juga tidak mudah. Sementara di lawan Malaysia kita bisa menahan gempuran dengan 10 pemain, itu bukan tugas yang mudah. Apalagi itu 1 jam loh Vira.
1: Betul.
0: Dan perjuangannya memang layak untuk diapresiasi. Dan di lawan Bangladesh kita kejar-mengejar gol yang harus ditentukan sampai menit akhir. Itu juga bukti perjuangan tidak kenal lelah dan kita mempunyai mental juara juga. Dan di pertandingan kemarin melawan Thailand juga terlihat kita ketinggalan dan kita bisa menyamakan hingga sampai penalti. Itu artinya apa? Kita mempunyai mental yang bagus, mental yang mau untuk meraih piala, dan itu dibutuhkan oleh sebuah tim. Untuk itu semoga semangat ini nanti dibawa sampai ke Piala Asia. Dan sebelumnya kita akan ke Yordania dulu kan, akan tandang di bulan November. Nah, kita petik banyak pelajaran dari tim yang sudah lolos ke Piala Dunia, bagaimana bisa bermain bagus dan bisa bersaing di kompetisi level tertinggi. Jadi nanti kita akan meraih hasil yang bagus juga di Piala Asia, karena pertandingan pertama kita itu lawannya udah
1: dari Raja awal Asia. Sudah betul.
0: Raja Asia, kita lawan Jepang, setelah itu kita lawan Qatar, dan di pertandingan yang terakhir kita lawan Thailand. Nah, kalau secara kalkulasi Mas

0: kemarin, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Ada informasi yang akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Herdman siap memperkuat skuadnya dengan memanggil beberapa pemain untuk persiapan menghadapi Piala Asia 2027. Ia mengatakan sebelum menghadapi Piala Asia, timnya akan memiliki dua pertandingan besar pada November mendatang. Kedua pertandingan tersebut dimanfaatkan untuk mematangkan persiapan menghadapi Piala Asia. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, masih membahas ya tentang kemenangan Timnas di FIFA ASEAN Cup 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Lukas Aditya. Kita bahas soal Emil Audero. Kemarin juga cukup mencuri perhatian karena menjadi penentu penalti. Ini bagaimana Anda melihat peran dari kiper kita?
3: Emil Audero itu punya kualitas yang sangat baik ya. Kira karena terbukti dia bisa menembus tim Inter Milan, Juventus, sekarang di Rayo Vallecano. Dengan semua pengalaman itu, ya kita tidak usah meragukan kualitas dari Emil lagi. Dan itu terbukti kemarin di penalti kan. Di saat kita dulu penalti selalu tekan, ini agak tenang nih, ada Audero di bawah Mistar. Dan kemarin terbukti beberapa kali dia sudah tepat menebak arah bola, tapi ya masih karena terlalu kencang bolanya jadi tetap masuk. Beruntung di penendang terakhir.
0: Cukup bikin deg-degan juga yang, ya.
3: Dia sudah sebelum penendang melakukan tendangannya sudah menebak dan melompat, akhirnya berbuah gelar untuk kita. Jadi untuk Audero ini memang ya buah manis lah. Milih BNI sebagai sebagai
0: tim akhirnya membela timnas kita penang, ya, Bung Lukas.
3: Iya, dan berbuah menjadi gelar pertama buat seluruh rakyat Indonesia dan pantas digayakan juga oleh masyarakat Lombok yang menjadi tanah kelahirannya.
0: Mataram ya, di sana.
3: Mataram ya.
0: Oke, baik. Nah, menariknya di juara tahun 1991 di Manila, ini juga melalui drama adu penalti ya, cukup menegangkan juga. Apakah Anda melihat ada kemiripan karakter ataupun aura antara skuad asuhan John Herdman dengan skuad yang dulu di tahun 91, Bung Lukas?
3: Di tahun 91 itu kita dilatih oleh pelatih dari Eropa Timur yang mengandalkan fisik ya. Jadi agak berbeda sih kalau John Herdman itu lebih mementingkan kompakan timnya. Dan memang tim ini kompakannya kemarin terlihat bagus sekali karena mau berjuang bersama, mau berkorban bersama, dan hasilnya kita bisa melihat tim ini juga bisa menjadi juara.
0: Kemarin juga saya sempat menonton ya, cukup deg-degan, agak jantungan juga karena golnya tercipta di atas menit 80, kemudian diimbangi Thailand hingga akhirnya 2-2 dan harus bermain sampai 120 menit bahkan akhirnya penalti. Apakah ini sesuai dengan prediksi dari Herdman, Bung Lukas?
3: Untuk final itu kita harus memang selalu harus bersiap untuk sampai habis-habisan 120 menit bahkan penalti. Jadi pasti sudah dipersiapkan bagaimana siapakah penendangnya, siapakah yang akan menjadi pemain pengganti di babak tambahan. Nah, semua skenario itu sudah dipersiapkan, tapi kemarin sepertinya harusnya kita bisa menang 90 menit harusnya.
0: Karena tidak harus penalti ya?
3: Iya, karena sedikit kelengahan dan kita unggul cuma pemain juga kan. Nah, oleh karena itu ya mungkin agak sedikit di luar prediksi kita harus sampai adu penalti dan bahkan harus ketinggalan dulu di menit 110. Ya, tapi gimana pun juga tim ini sudah menjawab keraguan, menjawab semua tuntutan, semua beban yang ada di pundak mereka sehingga kita bisa menjadi juara untuk pertama kalinya setelah 35 tahun.
0: Secara permainan kita lihat Thailand juga cukup kokoh di pertahanan. Bagaimana Anda menilai hal ini, Bung Lukas?
3: Ya, ini menjadi ujian bagus buat Indonesia yang menatap Piala Asia karena besok di Piala Asia pasti timnya akan jauh lebih kuat dan kita juga bertemu Thailand di babak fase grup. Nah, ini jadi tryout lah istilahnya. Kalau

0: Nah, sekolah sebelum ujian kita tryout dulu. Nah, ini tryoutnya yang benar-benar akan berguna bagi timnas Indonesia. Ada beberapa PR yang harus diselesaikan oleh Helpman, terutama di saat kita melakukan transisi ya, transisi dari menyerang ke bertahan itu kemarin agak kurang, jadi sisi sayap kita keteteran untuk mengantisipasi permainan Thailand yang berujung pada gol pertama yang dicetak setelah Golden Games itu. Ketika itu di sisi sayap kita kurang, jadi itu yang menjadi lubang yang harus kita selesaikan. Dan permasalahan ini sepertinya sudah nampak sejak Piala AFF di 2026 kemarin. Ya, ini harus kita benahi dengan kualitas yang kita punya di sayap
1: bagian sayap yang menjadi PR.
0: Saya yakin pasti bisa kok. Di Piala Asia kita bisa tampil lebih baik lagi.
1: Masih ada waktu. Baik, kita sapa pendengar lainnya, Pak Soan di Samarinda. Selamat sore, Pak Soan.
2: Selamat sore, Mbak Fira.
1: Sore, silakan Pak Soan.
2: Sore. Pertama, saya senang ya, walaupun saya aduh aja waswisus mesos.
1: Iya. Yeah.
2: Saya bilang kemarin itu ngeri-ngeri sedap lawan Thailand ini. Tapi banyak hal yang kita bisa petik di sini, Pak Lukas ya.
1: Iya.
2: Semangat juang daripada pemain kita biasa sudah tercecer, sudah tinggal sekian menit begitu ya, tetap ngotot mainnya. Mungkin kalau itu bukan pemain diaspora, sudah habis, sudah otot mereka sudah lemah semua itu mereka itu di lapangan.
1: Baik.
2: Beda dengan ini, dan ini pelajaran yang bisa kita ambil, Pak Lukas.
1: Baik.
2: Binaan kita itu dari bawah itu seperti apa, itu yang bisa kita lihat nanti.
1: Oke.
2: Thailand itu, Thailand itu pembinaannya luar biasa ya.
1: Baik.
2: Mungkin mental jiwa, mental tanding, semangat itu yang perlu ya, semangat itu. Jadi
1: baik,
2: kita perlu ambil pelajaran dari semangat juang di Korea itulah ya.
1: Baik, terima kasih Pak Soan. Silakan Bung Lukas ditanggapi.
0: Iya benar, Fira. Memang kemarin kita melihat semangat juang tim asuhan Jordan ini benar-benar luar biasa ya. Nah, dari di lawan Bangladesh kita juga ketinggalan dari masukan jual soal selisih gol dan keproduktivitas gol, dan akhirnya kita bisa menang dengan keunggulan produktivitas gol atas Malaysia. Dan di lawan Thailand ini biasanya kalau di final kita kebobolan seperti itu di menit 110 dan kita tinggal menyisakan waktu 10 menit, itu biasanya pemain sudah pasrah.
1: Itulah tapi semangat juang kita, ya. Akhirnya bangkit di menit-menit akhir.
0: Kita lihat bahwa semangat juang mereka terus menyala dan akhirnya bisa mencetak gol lewat Elkan Bagot. Dan akhirnya kita menang penalti, itu benar-benar kita syukuri juga, karena semangat juang yang istilahnya kalau berjuang sampai patah kaki mereka akan lakukan.
1: Iya, termasuk yang mencuri perhatian adalah oleh Romani ya, Bung Lukas, di tengah cedera tapi bisa juga untuk membantu membangun apa ya, asis-asis kemudian akhirnya gol, dan juga Egy Maulana perannya juga cukup mencuri perhatian, Bung Lukas.
0: Iya, kemarin salah satu pemain yang mencuri perhatian saya adalah Egy Maulana.
1: Iya.
0: Ya. Karena dia mengirim dua umpan kunci yang berujung pada gol-gol yang penting untuk Indonesia. Yang gol pertama yang buah dari kepas Egy Maulana Fikri adalah saat Oleh Romani mengirim umpan ke Michael Becker di pertandingan lawan Bangladesh, dan yang kedua kemarin Egy Maulana Fikri mengirim umpan untuk Rizky Ridho yang berbuah gol dari Elkan Bagot. Nah, ini juga membuktikan bahwa pemain lokal kita yang benar-benar produk dari kompetisi di tanah air itu gak kalah juga sama diaspora.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Oke, okay. Nah, setelah dahaga 35 tahun ini resmi berakhir ya, apakah trofi FIFA ASEAN Cup 2026 ini akan menjadi gerbang pembuka juga untuk piala-piala berikutnya? Atau kita harus bersiap nih menghadapi ekspektasi publik yang mungkin sekarang menjadi lebih tinggi ya, karena baru saja menang?
0: Ya, memang satu trofi ini harus menjadi pintu untuk trofi-trofi yang lainnya. Kemarin kita sempat menjadi olok-olokan di ASEAN karena kita menjadi spesialis startup dan itu sudah terpatahkan dengan gelar kali ini. Semoga dengan trofi FIFA Asian Cup yang berhasil kita raih ini, nanti di Piala Asia kita juga menjadi lebih percaya diri lagi menghadapi tim-tim yang akan kita lawan, dan itu membuahkan prestasi yang bagus untuk timnas kita.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih banyak Bung Lukas atas waktunya sore ini. Kapan-kapan kita berbincang lagi ya di Pertiga RI. Selamat sore, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Jaya. Ya, baru saja kami berbincang dengan pemerhati sepak bola Bung Lukas Aditya. Ya, tentu kita juga ucapkan terima kasih ya kepada Timnas Garuda, kebanggaan kita semua untuk perjuangan yang tidak kenal menyerah. Sekali lagi selamat atas gelar perdana FIFA ASEAN Cup 2026. We are ASEAN Champions.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan kembali menyaksikan penyetoran uang hasil penagihan denda dan penyelamatan keuangan negara sore ini di kantor Kejaksaan Agung atau Kejagung RI Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing. Joshua.
1: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana tepatnya ini di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, di mana pada sore hari ini Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan menyaksikan langsung penyerahan denda administratif dan juga penyelamatan keuangan negara dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PHK kepada pemerintah atau kepada negara untuk dimasukkan ke dalam kas keuangan negara. Di mana dalam pelaksanaan dari penyerahan denda administratif dan juga penyelamatan keuangan negara ini setidaknya diketahui bahwa Satgas PHK, PKH ini akan memberikan atau mengembalikan uang tunai dengan nilai mencapai 13,2 triliun rupiah kepada kas negara. Selain dengan pengembalian penyerahan denda administratif dan juga penyelamatan keuangan negara, Satgas PKH ini juga akan mengembalikan penguasaan kembali lahan kawasan hutan yang berhasil dilakukan penindakan oleh Satgas PKH dan akan dikembalikan ke negara dengan luas mencapai 259.230,73 hektar. Ini merupakan penyerahan ataupun penyetoran yang telah dilakukan secara bertahap dan pada kali ini memasuki tahap ke-8. Di mana secara akumulasinya ini kami mencatatkan setidaknya sekitar 2,3 hektar lahan ini juga sebelumnya telah diserahkan oleh Satgas PKH pada penyerahan di tahap ke-7. Kami juga pada saat ini, Safira dan juga pendengar, masih menantikan kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan juga penyelamatan keuangan negara dari Satgas PKH kepada kas negara. Kami memantau dalam pelaksanaan kegiatan ini juga turut dihadiri oleh sejumlah menteri jajaran Kabinet Merah Putih seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, dan juga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta sejumlah pejabat-pejabat tinggi negara lainnya. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan langsung dari Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan atau HGB PT Sumarekon Agung di Kabupaten Bogor. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam. Umam.
2: Ya, baik Safira dan mendengar, di mana memang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto mengatakan bahwa KPK sendiri telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan yang dilakukan PT Sumarekon Agung di Kabupaten Bogor. Dan Setio mengatakan memang pemanggilan Nusron dijadwalkan berlangsung pada pekan ini, di mana memang surat pemanggilan tersebut telah dikirimkan penyidik sejak pekan lalu. Namun Setio sendiri tak menjelaskan secara detail kapan atau tanggal Nusron akan dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu pernyataan dari Ketua KPK Setio Budianto.
3: Setahu saya penyidik sudah melayangkan surat panggilan, ya. Itu tapi kalau salah waktunya minggu ini ya, ingat saya.
2: Dan meski demikian, Setio sendiri memang belum menyebutkan tanggal, di mana memang Setio sendiri berharap bahwa Menteri ATR BPN Nusron Wahid dapat memenuhi panggilan terkait dengan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan yang dilakukan oleh PT Sumarekon. Dan untuk dalam perkara ini sendiri, memang KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka, di mana 4 menurut KPK adalah orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menyatakan bahwa Mesir akan mempertahankan hak-haknya atas air Sungai Nil dengan segala cara yang diperbolehkan menurut hukum internasional. Dalam pidato yang menandai peringatan 53 tahun Perang Oktober 1973 Mesir melawan Israel, Al-Sisi menggambarkan Sungai Nil sebagai urat nadi kehidupan Mesir dan landasan keberadaannya selama ribuan tahun. Ia menegaskan bahwa porsi air merupakan hak hukum historis yang telah mapan dan tidak dapat dinegosiasikan, serta tidak dapat dikompromikan atau dilanggar. Kabar dari dunia olahraga, Mira Andriva melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan Darius Nigur. Unggulan keempat itu selanjutnya akan menghadapi unggulan ke-19 Ekaterina Alexandrova di 8 besar. Andriva menyingkirkan Nigur dengan skor 6-2, 6-2 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 3 menit di National Tennis Center. Petenis berusia 19 tahun itu hanya kehilangan satu game servis dan berhasil mematahkan servis lawannya 5 kali. Andriva mencatat 18 pukulan winner dan hanya melakukan 15 kesalahan sendiri sepanjang pertandingan. Sementara itu, Snigur menghasilkan 17 winner dan melakukan 32 kesalahan sendiri.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kenalkan, nama saya Ibu Lukutu Rahmita Yuliana. Saya dari SMK Negeri 4 Denpasar. Dan rekan saya?
2: Saya Iwan Soekarta, guru dari SMK Negeri 4 Denpasar.
1: Kami sebagai pendidik di SMK Negeri 4 Denpasar berterima kasih kepada pihak Badan Gizi Nasional yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kami di SMK Negeri 4 Denpasar, terutama dalam pelayanan kebutuhan gizi yang maksimal. Kami berharap agar selalu dapat dipertahankan dan siswa kami mendapatkan prioritas yang terbaik dalam segi mutu dan gizi yang tepat.
2: Dengan program MBG ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kami begitu, karena anak-anak kami sangat merasa terbantu, terutama saat tidak bawa bekal, mungkin lupa bawa uang. Dengan adanya MBG, mereka masih tetap bisa menikmati atau makan siang seperti itu.
3: Halo, nama saya Nikomang Mardiani Pratnyani. Saya siswi kelas 10 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Menurut saya, adanya program MBG ini sangat membantu saya untuk lebih berenergi dan lebih semangat untuk belajar di sekolah.
4: Kalau aku tanya siapa di balik lahirnya TNI, kamu jawab siapa?
5: Jenderal Sudirman.
4: Jawaban yang paling sering muncul, tapi ternyata nggak sesederhana itu.
5: Maksudnya?
4: Sebelum Jenderal Sudirman menjadi panglima besar, ada tokoh lain yang memegang peran penting dalam membentuk tentara Indonesia. Salah satunya Urip Sumoharjo.
5: Urip Sumoharjo? Kok nggak sepopuler Jenderal Sudirman?
4: Padahal perannya sangat penting. Urip dipercaya menjadi kepala staf umum TKR pada masa awal pembentukan tentara Indonesia.
5: Jadi kalau Sudirman dikenal sebagai panglima besar, Urip berperan membangun organisasi tentaranya.
4: Kurang lebih begitu. Bahkan keduanya kemudian dikenal sebagai pasangan penting dalam membangun kekuatan tentara Republik pada masa revolusi.
5: Berarti sejarah TNI nggak dibangun oleh satu tokoh saja?
4: Persis. Ada Sudirman, Urip Sumoharjo, dan banyak tokoh serta prajurit lain yang membentuk perjalanan panjangnya.
5: Jadi kalau mau mengenal TNI,
4: jangan cuma hafal namanya, kenali juga orang-orang di balik sejarahnya.
5: Selamat Hari TNI ke-81.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini dia ada di New York. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan mobil dinas Maung MV3 Garuda Limosin kepada sejumlah jajaran menteri, kepala lembaga negara, kabinet merah putih untuk digunakan saat menjalankan berbagai kegiatan terkait tugas-tugas kenegaraan. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji meminta jajaran Kementerian Perindustrian aktif mengidentifikasi hambatan pertumbuhan setiap subsektor industri sebagai landasan menentukan kebijakan dan program yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK Ismayatun menyoroti tiga isu strategis yang membutuhkan perhatian dan komitmen bersama, mencakup ketahanan energi, optimalisasi penerimaan negara, serta layanan pendidikan dan kesehatan. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kata Tokoh Dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pendengar, pemerintah menyiapkan kebijakan diskon tiket pesawat selama periode libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru untuk mendorong mobilitas masyarakat. Kebijakan ini diharapkan bisa membuat biaya perjalanan masyarakat menjadi lebih terjangkau sekaligus mendorong mobilitas selama masa liburan. Bagi sektor pariwisata, momentum Nataru tentu menjadi salah satu periode penting karena biasanya terjadi peningkatan perjalanan masyarakat ke berbagai daerah. Ketika harga tiket pesawat lebih terjangkau, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memilih untuk bepergian dan pada akhirnya memberikan dampak ke hotel, kemudian restoran dan pelaku UMKM, bahkan hingga ekonomi daerah. Lantas sejauh mana kebijakan diskon tiket pesawat ini bisa benar-benar mendorong perjalanan wisata masyarakat dan apa dampaknya terhadap industri pariwisata kita serta perekonomian daerah? Kami akan perbincangkan bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA, Pak Budianto Ardiansyah.
0: Wawancara Pro3.
1: Sore Pak Budi.
3: Selamat sore Mbak Fira.
1: Salam sehat Pak Budi.
3: Salam sehat, Mbak Fira.
1: Alhamdulillah. Kita mulai dari kebijakan diskon tiket pesawat ya untuk periode Nataru ini, jelang periode peak season. Nah, kalau dari kacamata pelaku usaha perjalanan wisata, bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Pak? Dan seberapa besar pengaruhnya untuk keputusan masyarakat bepergian nantinya, Pak?
3: Ya, pertama-tama saya mengapresiasi dulu karena berita ini bisa disampaikan lebih awal. Mm-hmm. Karena biasanya informasi seperti ini dari pemerintah suka disampaikan agak-agak telat ya. Yeah. Juga masyarakat sudah mulai booking ya. Kelihatannya tahun ini bisa lebih cepat lah paling tidak disosialisasikan ke masyarakat ya. Dan mudah-mudahan ya bisa segera diaplikasikan apa di dalam sistem ya. Itu memang sudah ada ya. Jadi tidak berupa kebijakan saja tapi memang aplikasinya sudah ada. Nah, kalau ini dilakukan tentu saja ini juga satu kabar yang tetap baik. Mm-hmm. Bagi masyarakat, terutama yang mereka akan melakukan perjalanan pada saat akhir tahun, ya, karena kita tahu kan setiap akhir tahun memang banyak sekali masyarakat yang melakukan perjalanan, baik itu wisata untuk pulang keluarga, ya, atau rutinitas pulang kampung dan sebagainya. Nah, ini tentu saja sangat membantu masyarakat.
1: Mm-hmm. Artinya bisa meningkatkan mobilitas juga ya, Pak Budi, di tengah libur Natal dan juga Tahun Baru nanti. Seberapa besar kemudian dampaknya untuk perekonomian di daerah?
3: Nah, kita berharap tentu saja ya, pertama kalau untuk tujuan wisata, kita selalu percaya bahwa kita bahwa pariwisata itu memberikan dampak domino yang sangat besar ya. Mm-hmm. Untuk masyarakat sekitar ya. Jadi biasanya kalau satu daerah wisata itu kalau banyak dikunjungi oleh wisatawan, itu biasanya bukan hanya hotel saja atau restoran saja yang dapat dampaknya ya. Mm-hmm. Biro perjalanan, tapi biasanya terkait juga dengan usaha-usaha UMKM di daerah ya, termasuk mereka yang menjual souvenir misalnya ya, kemudian bahkan warung-warung kecil. Kemudian juga pengrajin itu semuanya akan mendapatkan efek. Baik juga terutama untuk guide misalnya supir dan sebagainya juga ya, biasanya mereka juga akan mendapatkan limpahan dari efek domino pada saat itu. Jadi kalau ini kita dorong terus ya, kita percaya pemerataan ekonomi dan pariwisata itu jauh lebih efektif daripada hal-hal lain menurut saya ya.
1: Oke, jadi dampaknya tidak hanya skala besar saja, tapi untuk skala kecil seperti warung-warung juga bisa ya Pak Budi berdampak terhadap perekonomian mereka. Jadi seberapa bergantung untuk perekonomian daerah ini terhadap kegiatan pariwisata?
3: Ya, nah, saya mau sambung juga. Kemudian kalau terjadi kenaikan kunjungan wisata yang bagus, itu otomatis juga akan mengundang investor.
1: Yeah.
3: Ya, investor yang akan kemudian berinvestasi di bidang pariwisata. Nah, kalau hal itu terjadi, tentu saja ini juga menambah potensi adanya lapangan pekerjaan tambahan. Kemudian ekonomi sekitar juga bergerak ya, karena investasi yang dibangun itu pasti juga mereka memerlukan itu tadi ya, lapangan kerja, tenaga kerja, kemudian juga bahan baku ya, dan hal-hal lain ya. Jadi ini otomatis akan meningkatkan perekonomian daerah tempat.
1: Yang menjadi PR adalah bagaimana pemerataan pariwisata tidak hanya ke destinasi favorit saja Pak Budi, tapi juga ke mungkin hidden gem ya kalau kita bilang sekarang. Ini juga bisa menarik masyarakat untuk berkunjung juga Pak Budi.
3: Iya betul. Tapi yang paling penting adalah kalau kita bicara tentang katakanlah hidden gem dan sebagainya ya, itu kan bukan berarti tempat tersembunyi itu susah dicapai loh. Ini harus kita benarkan dulu persepsinya ya.
1: Yeah.
3: Karena saya banyak bicara dengan orang, mereka berpikir ya biarin aja itu hidden gem kan. Jadi ya memang ada apa?
1: Sisi eksklusif gitu ya, Pak Budi.
3: Saya rasa bukan seperti itu. Tempatnya boleh mungkin adventure, ya. Special interest dan sebagainya. Tapi sekali lagi akses untuk menuju ke sana juga harus permudah.
1: Okay.
3: Ya, orang banyak yang mau berkunjung. Contoh misalnya harus ada bandara terdekat kalau memang misalnya dimungkinkan, ya. Atau paling tidak itu misalnya ada sarana transportasi lain yang memadai, ya. Sehingga orang untuk datang tempat situ ya bagus, ya. Kemudian kalau bisa ya memang tetap diperlukan sih saya rasa masalah-masalah akomodasi lokal dan sebagainya tetap harus ada. Dan yang paling penting kemudian ada juga promosi.
1: Ya. Betul.
3: Promosi kan sekarang udah gampang nih ya. Sekarang kan medsos kan banyak.
1: Iya.
3: Yeah. Ya. Nah itu lakukanlah ya supaya cepat terkenal ya. Cuma itu harus tetap dilengkapi dengan saya bilang tadi, jangan sampai promosinya pada kencang begitu datang orang kecewa ya datang sekali aja.
1: Berarti harus ada keaktifan dari pelaku pariwisata juga ya Pak Budi ya untuk mengenalkan ke masyarakat.
3: Betul. Betul.
1: Tapi
3: saja peran pemerintah tempat.
1: Nah yang menarik juga kalau diskon tiket pesawat memang bisa membuat perjalanan lebih murah. Tapi kalau misalnya harga akomodasinya kemudian kebutuhan wisata lainnya ini naik, bagaimana Pak Budi?
3: Ya ini juga menjadi satu tantangan ya. Kita tahu bahwa para pengusaha katakanlah hotel dan sebagainya ya sebenarnya ada hukum ekonomi memang benar di sana ya. Ada peningkatan apa namanya permintaan pasti ada kenaikan. Tapi itu kan kalau kita bicara tentang hukum ekonomi. Hal lain adalah yang menyebabkan biasa kenaikan ada juga memang situasi ya. Situasi kalau misalnya harga bahan baku naik, otomatis mereka harus menyediakan makanan, ya, itu juga pasti naik, ya. Belum lagi mengenai masalah hal-hal lain yang terkait dengan katakanlah keperluan daripada akomodasi lah, ya. Misalnya tenaga kerja, kemudian laundry, ya, kemudian hal-hal lain lah banyak sekali, ya. Itu memang tidak bisa dihindari. Nah, tentu saja kita berharap, so yang paling penting adalah bahwa situasi ekonomi ini bisa tetap dijaga, ya, harga-harga barang bisa tetap terjaga dengan baik, ya, baik itu harga bahan baku untuk makanan ataupun yang lain-lain, ya. Sehingga kalau kita bicara pariwisata, harga satu fasilitas itu juga tidak akan naik, gitu loh. Kalau naik ya memang ya semi mawon ya. Kalau kemudian tiket pesawatnya murah karena disusul pemerintah, tapi bayar hotel juga mahal.
1: Oke. Baik.
3: Nah, ini juga
1: tentu menjadi catatan juga ya untuk pelaku pariwisata di daerah.
3: Betul.
1: Oke, baik.
3: Saya juga menyarankan kepada kawan-kawan yang katakan memiliki fasilitas dan sebagainya, di masa-masa tertentu, ayo deh kita
1: promosi
3: deh supaya
1: baik.
3: supaya bisa studi sepanjang tahun ya.
1: Hmm. Juga. Oke, baik Pak Budi, terima kasih banyak atas waktunya sore ini. Masih banyak sebenarnya yang ingin ditanyakan, tapi karena waktunya terbatas, kita bincang-bincang di lain waktu ya Pak Budi ya.
3: Sama-sama.
1: Oke, terima kasih, selamat sore Pak Budi. Demikian kami berbincang dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia, ASITA, Budianto Ardiansyah.
0: Wawancara Pro3. Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG berada di zona hijau pada akhir sesi 2 perdagangan hari ini. Indeks ditutup menguat 1,21% ke level 6.129. Selengkapnya dilaporkan Zafa Putri. Zafa.
4: Pendengar, indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada akhir sesi 2 perdagangan. Indeks berada di level 6.129,92, naik pesat hingga 1,21% dibanding penutupan sehari sebelumnya. Pada awal perdagangan, IHSG dibuka menguat pada level 6.139 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di 6.219. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak fluktuatif namun cenderung bertahan di zona positif. Perdagangan saham kali ini mencatat volume sebesar 48 miliar saham. Nilai transaksi tercatat mencapai 12 triliun rupiah dengan frekuensi perdagangan sekitar 1,8 juta kali transaksi. Penguatan IHSG ditopang sentimen eksternal dan juga internal yang mendorong minat investor terhadap pasar saham. Dari eksternal, bursa regional Asia bergerak menguat pada perdagangan hari ini. Salah satu sentimen positif berasal dari penurunan harga minyak di tengah peningkatan pasokan kawasan Timur Tengah, di mana harga minyak Brent berada sekitar $100 AS per barel setelah turun 1,9%. Penurunan harga minyak turut meningkatkan selera risiko investor di tengah ketidakpastian pasar global. Ekspor minyak Timur Tengah meningkat setelah negara-negara G7 berkomitmen meningkatkan pasokan. Sentimen positif lainnya berasal dari data ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang menunjukkan pelemahan. Kondisi tersebut memperkecil peluang kenaikan suku bunga The Fed pada Oktober ini. Meski demikian, pasar menilai The Fed masih akan mempertahankan siklus pengetatan moneter. Sementara itu, dari dalam negeri, Bank Dunia mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2%. Proyeksi tersebut berlaku untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dan 2027. Namun Bank Dunia memberikan sejumlah catatan terkait kondisi perekonomian Indonesia ke depan. Beberapa faktor tersebut mencakup melemahnya daya beli masyarakat dan juga indeks manufaktur. Selain itu, tekanan fiskal dan eksternal juga berpotensi memengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Dan hingga saat ini, investor masih akan terus mencermati pergerakan IHSG untuk perdagangan selanjutnya. Sekian laporan perdagangan pada sore hari ini. Informasi lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro3 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa sore.

0: Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto sore ini menghadiri acara penyerahan uang hasil rampasan perkara senilai belasan triliun rupiah oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH Kejaksaan Agung atau Kejagung. Satgas PKH ini dipimpin oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan uang dalam jumlah fantastis tersebut diserahkan langsung ke kas negara melalui Kementerian Keuangan. Sebagaimana tadi dilaporkan ya oleh reporter kami Joshua Sihombing, kami kini juga akan update ya tentang Presiden Prabowo Subianto yang memberikan pengarahan dalam penyerahan hasil penindakan dan penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH. Informasinya bersama dengan Joshua Sihombing. Joshua?
1: Ya, saya.

0: 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat kaya dengan sumber daya mineral.
0: Selamat malam saudara. Radio Republik Indonesia Song Laki dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Saatnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar bergerak maju. HUT ke-27 Kepulauan Tanimbar jadi Minstor akan melaju pesawat pasca resmi Blok Masela. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam hari ini bersama saya Raffi dan Willy Anderson Kanik. Inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Saatnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar bergerak maju. Hal itu ditemukan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Richie Lawrence, saat rapat paripurna memperingati hari jadi Kepulauan Tanimbar ke-27 pada Senin kemarin. Dalam pidatonya, Richie Lawrence, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kembali menegaskan momentum ini sebagai titik pijak untuk memperkuat sinergitas eksekutif maupun legislatif, memacu investasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan potensi daerah. Dalam pidatonya, Richie Lawrence mengatakan usia ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak sekedar agenda seremonial, melainkan momentum untuk melihat kembali pelayanan pembangunan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tantangan ke depan. Ia juga mengapresiasi kontribusi para pemimpin terdahulu bagi kemajuan daerah ini. Ia menekankan pentingnya kebersamaan antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Menurutnya, perbedaan pandangan itu sebagai sebuah dinamika demokrasi. Namun, kepentingan masyarakat di daerah harus selalu menjadi prioritas utama. Perhatian rapat paripurna kali ini juga diarahkan pada optimalisasi potensi daerah meliputi sektor kelautan, perikanan, pertanian, kebudayaan, hingga ekonomi kerakyatan. Ia menilai kekayaan alam dan budaya Tanimbar harus dikembangkan secara berkelanjutan. Dengan begitu, melalui kolaborasi lintas sektor termasuk pemerintah, dunia usaha, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dapat bermanfaat bagi kepentingan publik. Stimas terus menyampaikan klarifikasi terkait keberadaannya di dunia pendidikan tinggi. Pendiri sekaligus Ketua Dewan pada Yayasan Solagratia, Duan Delot beraksi berkei Somlaki Pendeta Yusak Wiriratang terus menyampaikan klarifikasinya terkait beragam tudingan miring yang dialamatkan ke Sekolah Tinggi Teologi Injili Makota Sion Somlaki terkait sejumlah informasi yang terkesan menyudutkan keberadaan Sekolah Tinggi Kristen tersebut. Menurutnya, Wiraratan, semua mekanisme telah ditempuh sesuai aturan dan mekanisme, bahkan ratusan lulusan telah berkontribusi bagi masyarakat di segala bidang. Itu berarti Stimas di bawah naungan Yayasan Solagrasia, Duan Lolot beraksi sebagai lembaga pendidikan yang dinyatakan sah secara hukum dan diterima keberadaannya di Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Menurutnya, klarifikasi pihaknya penting untuk disampaikan demi meminimalisir berbagai tudingan yang tidak beralasan.
2: Akreditasi, iya. Jadi kita juga masih konsentrasi di situ dan diterima dan layak, kan? Karena waktu kita ajukan mereka tanya apakah ada yang lain, kita ajukan konsentrasi 1-2 sampai terus pergi dan sudah. Sekarang akreditasinya sudah keluar juga, sertifikatnya. Nanti kalau kita kasih ke beliau, kan saya

0: Dan DTA besar, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia, Jauhari Oratmangun, mengawali upacara peringatan HUT ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar di lapangan Mandriak, Siufnana, Kecamatan Timur Selatan, Senin 5 Oktober 2026. Menurutnya, dirinya senang dan bangga saat ini berada di Tanimbar setelah kurang lebih 7 tahun tidak berkunjung di sini karena dirinya bertugas di Cina selama 9 tahun. Mungkin tahun depan sudah dapat panggilan pulang, tapi menunggu arahan Bapak Presiden dan akan sama-sama melihat perkembangannya nanti. Selaku putra Tanimbar, dirinya menyampaikan bahwa ulang tahun ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar ternyata sejak saya berkunjung ke sini 7 tahun lalu. Perkembangannya sangat pesat. Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat kaya dengan sumber daya mineral khususnya kelautan. Sekarang ada Blok Masela dan juga sumber daya manusia. Orang-orang Tanimbar itu pandai-pandai. Maka berangkat dari itu, saya sangat percaya bahwa Kabupaten Kepulauan Tanimbar di hari ulang tahun ke-27 akan menjadi main store untuk melangkah maju ke depan.
1: Tapi yang beta mau sampaikan bahwa di ulang tahun ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ternyata sejak beta berkunjung ke sini 7 tahun lalu, perkembangannya sangat pesat. Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat kaya dengan sumber daya mineral khususnya kelautan, sekarang ada blok gas dan juga sumber daya manusia. Orang-orang Tanimbar itu pandai-pandai.
0: Dengan perkembangan saat ini, dirinya meyakini sungguh bahwa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini serta pimpinan DPRD, mudah-mudahan dengan HUT ke-27 ini Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan melaju secara pesat, apalagi telah diresmikannya Blok Masela. Untuk itu, kehadiran dirinya di Tanimbar bukan dirinya sendiri, tetapi ada beberapa pengusaha yang tertarik untuk berinvestasi di Tanimbar, dan itu investasi dari seluruh dunia, dan investasi itu paling besar dari Tiongkok. Dengan demikian, setelah kembali, Oratmangun akan bertemu dengan Pak Wali Kota, Gubernur, juga dengan beberapa menteri di Jakarta untuk memperhatikan program-program Bupati dan Ibu Wakil untuk membuat Kabupaten Kepulauan Tanimbar maju. Saudara, HUT ke-27 Kepulauan Tanimbar momentum sejarah untuk menghargai para pejuang pemekaran Tanimbar. Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jawarisa selaku Inspektur Upacara dalam memperingati hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Senin 5 Oktober 2026 di lapangan Mandriak Siufnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dikatakan Bupati, setiap kali kita memperingati hari jadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kita kabupaten yang kita banggakan ini, ingat dan rasa hormat kita secara optimis akan kembali pada lembaran sejarah perjuangan masa lalu 27 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru. Wilayah yang awalnya bernama Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini resmi berdiri. Momentum tersebut bukanlah sebuah pemberian yang jatuh begitu saja dari langit. Kelahiran kabupaten ini merupakan buah dari tetesan keringat, air mata, kerja keras, pengorbanan, dan dedikasi kolektif dari para tokoh perjuangan pemekaran serta seluruh elemen masyarakat yang mendambakan pemangkasan rentang kendali pemerintahan, percepatan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, dari mimbar yang terhormat ini, atas nama pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bupati menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus-tulusnya kepada para tokoh pemekaran, para mantan bupati dan wakil bupati terdahulu, mantan pimpinan dan anggota DPRD terdahulu, serta para pejuang birokrasi yang telah meletakkan batu pertama dengan fondasi pembangunan di daerah ini.
2: Setiap kali kita memperingati hari jadi kabupaten yang kita banggakan ini, ingatan dan rasa hormat kita secara otomatis akan kembali pada lembaran sejarah perjuangan masa lalu. Oleh karena itu, dari mimbar yang terhormat ini, atas nama pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saya menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para tokoh pemekaran, para mantan bupati dan wakil bupati terdahulu, mantan pimpinan anggota DPRD yang terdahulu, serta para pejuang birokrasi yang telah meletakkan batu pertama dan fondasi pembangunan di daerah ini.
0: Untuk itu Bupati minta masyarakat Tanimbar dan semua pemangku kepentingan agar ke depan dapat memastikan bahwa api perjuangan

tidak boleh padam dan AMRI bersama wajib merawat, menjaga dan melanjutkan estafet pembangunan ini dengan penuh tanggung jawab demi masa depan generasi Tanimbar yang lebih baik. Sebab dengan tema Hari Ulang Tahun ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2006 ini adalah Tanimbar Berdaya Adil dan Makmur, maka tema ini tidak boleh kita maknai sebagai slogan seremonial tahunan semata, tetapi secara kritis tema ini merupakan pedoman etis yang menuntut sebuah emansipasi dan gerakan nyata.

saudara. Demikian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sumlaki untuk edisi hari ini. Mewakili kabinet kerja yang bertugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam pendengar setia Resum lagi. Apa kabar semuanya pendengar? Tentu bahagia ada pada Anda ya, ketika semua pekerjaan, semua masalah yang Anda hadapi dari pagi hingga saat ini pendengar. Ya, dan baru saja Anda mengikuti sekaligus mendengarkan Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sumlaki, semoga saja bermanfaat bagi Anda. Pendengar, kami informasikan bagi Anda sesaat lagi, nanti waktu menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam ini, kami akan bergabung bersama Pro Satwiri Langgur untuk menyampaikan Warta Berita Daerah. Sesaat lagi pendengar.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain.

0: saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Berita, informasi, audio, visual hanya di rri.go.id.
2: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, Morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Kembali ada umat muslim dan muslimat. Dan sedian lagu-lagu pop Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar

kembali hadir perbaharui informasi untuk Anda lewat penyampaian warta berita daerah RRI Langkur. Stay tune terus bersama kami pendengar di 103,6 MHz. Tentunya kami berharap Anda terhibur bersama kami dan juga lewat beragam program acara yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda juga bermanfaat. Sekali lagi selamat malam dan selamat mengikuti kebersamaan kita.

Tahukah kamu mengapa jari kita menjadi keriput saat lama berada di air? Ternyata hal ini adalah mekanisme tubuh untuk meningkatkan daya cengkraman saat kita berada di air. Ketika jari-jari kita keriput, itu berarti kita lebih mudah untuk mencengkram benda-benda di bawah air. Mulai sekarang, jangan lagi bertanya-tanya, kenapa ya jari kita keriput kalau lama berendam dan mandi?

0: Ya, pendengar Raffi Ahmad ya, penerus daraku, baru saja kita nikmati bersama dan sudah mengantar kita di menit ke-59 ya, bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami akhiri untuk Anda dan kembali ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah RRI Langkur.
1: RRI Langkur.

0: Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menggelar aksi damai di lingkungan Pertamina untuk memprotes sejumlah kebijakan perusahaan yang dinilai merugikan pekerja. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyalurkan bantuan bagi warga terdampak bencana alam dan non-alam tahun 2025, sekaligus alat bantu bagi penyandang disabilitas. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Selasa 6 Oktober 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Didi Kelmaskosu dan Pitu Sailolin, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menggelar aksi damai di lingkungan Pertamina untuk memprotes sejumlah kebijakan perusahaan yang dinilai merugikan pekerja. Koordinator Lapangan Aksi, Rizal Tawakal, mengatakan aksi tersebut juga dilakukan untuk mempertanyakan kebijakan yang diberlakukan bagi awak mobil tangki ANT1 dan ANT2. Tawakal usai menyampaikan aspirasi Selasa siang menjelaskan, khusus bagi AMT1 atau pengemudi, terdapat kebijakan yang membuat mereka tidak dapat melakukan kegiatan operasional atau dilarang masuk ke area Pertamina. Menurutnya, kebijakan tersebut patut dipertanyakan karena dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2: Kami melakukan aksi damai dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Aksi ini dilakukan terkait dengan adanya pembatasan usia bagi para pekerja AMT1, AMT2, mobil Pertamina, yang memang mobil Pertamina itu di bawah vendor-vendor. Nah, mereka membatasi khusus untuk AMT1, dalam hal ini supir, itu tidak boleh melakukan operasional, dilarang masuk ke area Pertamina. Hal ini jelas melanggar undang-undang. Nah, sehingga pada hari ini kami melakukan aksi damai di full Pertamina Tual untuk mempertanyakan itu dan menolak kebijakan tersebut.
1: Selain larangan operasional, para buruh juga mempertanyakan adanya pembatasan usia bagi pengemudi trek Pertamina. Kebijakan tersebut menjadi pertanyaan bagi para buruh karena dinilai dapat membatasi kesempatan pengemudi untuk tetap bekerja. Melalui aksi damai tersebut, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia berharap pihak Pertamina dapat memberikan penjelasan terkait dasar penerapan kebijakan tersebut. Para buruh juga meminta agar kebijakan yang berkaitan dengan AMT1 dan AMT2 dapat dikaji kembali dengan mempertimbangkan hak dan kepentingan para pekerja. Saudara, Pemda Maluku Tenggara berkomitmen meningkatkan surplus pangan lokal untuk memicu pendapatan petani dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Demikian dikemukakan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rantoknam, menyikapi program prioritas nasional diantaranya makan bergizi gratis dan ketahanan pangan yang disinergikan selain meningkatkan gizi pada pelajar, ibu hamil, dan lansia. Pemerintah mengutamakan suplai pangan lokal ke dapur MBG melalui distribusi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi guna berkontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi muda di daerah serta meningkatkan roda pertumbuhan ekonomi terhadap akomodasi produk petani dan nelayan di daerah ini.
3: Di Kabupaten Maluku Tenggara, program MBG telah terbukti menjadi salah satu penggerak terbesar roda perekonomian masyarakat. Setiap hari, dapur SPPG membeli beras, ikan, telur, sayur, dan buah. Uang itu sampai ke petani, nelayan, dan pedagang. Juru masak, relawan, dan pengantar makanan mendapat penghasilan. Inilah ekonomi yang tumbuh dari bawah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen untuk mengutamakan pangan lokal K sebagai bahan baku, seperti ikan, embal, sayur, dan buah dari kebun masyarakat.

0: Rahan Topnam optimis upaya pemerintah pada ketahanan pangan dan makan bergizi gratis berdampak signifikan bagi terbukanya peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran dapat diminimalisir dari tahun ke tahun serta penyiapan pasar yang dinamis bagi produk petani yang meningkat di setiap klaster sejalan pengembangan bidang agraris di Maluku Tenggara. Saudara menyemarakan Bulan Bahasa SMA Negeri 3 Kota Ambon lakukan kunjungan ke SMA Negeri 1 Tual yang akan diisi dengan berbagai kegiatan berbagai terkait program OSIS, program sekolah hingga pengelolaan komite. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
1: SMA Negeri 3 Ambon akan melakukan kunjungan ke SMA Negeri 1 Tual dalam rangka kegiatan Bulan Bahasa. Kunjungan tersebut akan diikuti sekitar 120 guru dan siswa SMA Negeri 3 Ambon untuk berbagi pengalaman serta program sekolah. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Tual Fata Tukloik pada Selasa siang kepada RRI mengatakan, kunjungan tersebut akan diisi dengan berbagai kegiatan berbagi terkait program OSIS, program sekolah hingga pengelolaan komite. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara kedua sekolah.
2: Kunjungan dari SMA Negeri 3 Ambon dengan lama waktu kurang lebih 3 hari. Mereka tujuannya adalah sharing bersama SMA Negeri 1 Tua. Baik itu sharing bersama OSIS, sharing program kerja, kemudian antar guru mata pelajaran, setelah itu komite. Jadi berbagai agenda itu kemudian disertai dengan kegiatan lomba persahabatan, olahraga, voli, takraw, kemudian ada pentas seni ya sama-sama. Itu yang dilaksanakan setelah itu. Mereka mau berkunjung ke...
1: Selain berbagi program sekolah, SMA Negeri 3 Kota Ambon dan SMA Negeri 1 Kota Tual juga akan menggelar berbagai lomba persahabatan seperti bola voli dan sepak takraw serta pegelaran seni. Setelah kegiatan di sekolah, rombongan SMA Negeri 3 Kota Ambon akan mengunjungi sejumlah situs pariwisata di Maluku Tenggara sebelum kembali ke Kota Tual untuk melakukan kunjungan ke Wali Kota Tual. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA 1 Kota Tual Matias Watu Melawar mengatakan pihaknya telah siap menyambut kedatangan guru dan siswa SMA Negeri 3 Ambon, berbagai persiapan telah dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan kunjungan dapat berjalan dengan baik.
3: Kita dari SMA 1 Tual sejak dapat informasi bahwa ada kunjungan dari SMA 3 Ambon, kita siap dalam segala segi untuk menyambut mereka. Dengan berbagai program yang telah kita siapkan untuk nantinya kita sharing bersama, itu juga sudah kita siapkan bersama-sama. Prinsipnya bahwa kalau ada sekolah yang datang ke sini untuk melaksanakan studi banding, berarti bahwa mereka menganggap bahwa kita sudah punya kelebihan. Kelebihan yang mesti mereka tiru. Karena itu, kita juga sudah siapkan segala sesuatu sehingga yang nanti kita tampilkan ke mereka adalah prestasi-prestasi yang selama ini kita sudah tor.
1: Menurutnya, kedatangan SMA Negeri 3 Ambon menjadi kesempatan bagi SMA 1 Tual untuk saling berbagi pengalaman dan mengambil hal-hal positif yang dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Pihaknya akan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dibagikan maupun diperoleh selama kunjungan tersebut secara matang. Watu Melawar menilai dipilihnya SMA 1 Kota Tual sebagai sekolah tujuan dalam kegiatan studi tour menunjukkan adanya kelebihan dan potensi yang dimiliki sekolah tersebut. Ia berharap kunjungan ini dapat mempererat hubungan antar sekolah sekaligus memberikan manfaat bagi guru dan siswa dari kedua sekolah. Dari Tual, Lesti Febrianti melaporkan.
0: Saudara, pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan program Kementerian ATR BPN untuk memberikan kepastian hukum dan sertifikat resmi secara gratis atas bidang tanah masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara, Erwin Terseman, menyikapi program PTSL yang digalakkan di Kepulauan Kei pada proses pengukuran tanah yang dilakukan oleh Satgas Fisik atau petugas ukur dan akan melalui pemasangan patok batas. Selain itu, pemilik tanah wajib memasang patok pembatas di setiap sudut tanahnya dan pemasangan tanda batas harus disetujui dan disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung untuk menghindari sengketa disertai dokumen pendukung administrasi yang harus disiapkan untuk proses verifikasi lanjutan oleh Satgas Yuridis.
4: PTSL itu yang dibilang gratis, Bapak tidak perlu bayar petugas. Bapak tidak perlu kasih petugas punya transfer akumulasi, tidak ada karena negara sudah menjamin. Yang dipersiapkan oleh masyarakat itu hanya meterai, karena meterai tidak dianggarkan dalam kegiatan itu. Lalu patok batas, tidak dianggarkan. Gara-gara surat dari pemerintah negeri desa, ya mungkin administrasi desa. Itu saja yang di luar BPN itu. Tapi kalau untuk petugas, tidak ada yang dipungut, itu free karena petugas sudah dibiayai oleh pemerintah untuk turun ke lapangan.
0: Erwin menegaskan program PTSL yang diterapkan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual berdasarkan surat keputusan bersama proses operasional BPN seperti penyuluhan, pengukuran, pemeriksaan hingga penerbitan sertifikat adalah gratis karena ditanggung anggaran negara. Namun terdapat biaya swadaya masyarakat yang dibebankan kepada pemohon untuk keperluan persiapan administrasi tingkat desa, kelurahan, digunakan untuk pengadaan patok pembatas, meterai, serta operasional petugas desa. Besaran biaya ini dapat diatur sesuai zonasi wilayah. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyalurkan bantuan bagi warga terdampak bencana alam dan non-alam tahun 2025 sekaligus alat bantu bagi penyandang disabilitas. Bantuan diserahkan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Handubun di Aula Kantor Bupati Langgur Senin siang. Bantuan bencana diberikan kepada 4 warga yang terdampak banjir bandang, angin kencang, dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2025 lalu. Sementara bantuan disabilitas berupa 4 kursi roda standar dan 3 tongkat kaki, 4 diberikan kepada penerima manfaat yang telah melalui asesmen tim reaksi cepat atau TRC Dinas Sosial di Kecamatan Hoat Sorbai. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Maluku Tenggara Eti Kudubun mengatakan, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada warga yang terdampak bencana. Sementara bagi penyandang disabilitas, bantuan yang diberikan diharapkan dapat mendukung mobilitas dan kemandirian mereka dalam beraktivitas.
5: Yang terdampak langsung oleh bencana alam dan non-alam meningkatkan mobilitas dan kemandirian penyandang disabilitas melalui penyediaan alat bantu yang aksesibel, memastikan kehadiran negara dalam hari ini pemerintah daerah secara cepat dan tepat sasaran di tengah masyarakat yang sangat membutuhkan. Secara akumulatif, bantuan yang diserahkan pada agenda ini terbagi menjadi 2 kategori utama dengan rincian bantuan bencana alam dan non-alam.
0: Untuk korban bencana, bantuan berupa perabotan rumah tangga disalurkan kepada Faustinus Meturan, Fara Tahir, Martinus Rahanau, dan Farida Raprusun dengan total nilai Rp45 juta. Sedangkan bantuan alat bantu disabilitas senilai Rp16,5 juta disalurkan kepada 7 penerima dari Ohoi, Ohoi Badar, Dian Darat, Maduat, Dian Pulau, Letfuan, dan Ngursit. Saudara, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Handubun menegaskan bantuan bagi korban bencana alam dan non-alam merupakan wujud kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak sekaligus membantu keluarga untuk kembali bangkit dan memulihkan kehidupannya. Hal ini disampaikan saat menyalurkan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan non-alam di Aula Kantor Bupati Langgur Senin kemarin. Menurut Tahir, bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Maluku Tenggara pada tahun 2025 telah menyisakan duka dan kesulitan bagi warga yang terdampak.
6: Terimalah yang sedikit ini, syukuri yang sedikit ini, nanti Tuhan akan menambah yang lain. Bencana sosial masih banyak lagi yang harus kita tangani. Perumahan banyak lagi yang harus kita bangun. Kalau bencana sosial itu biasanya kita Maluku Tenggara ini lebih cepat bergerak untuk memberikan bantuan. Mulai dari 2016 sampai 2023 dan sekarang selalu bergerak cepat untuk memberikan bantuan.
0: Tahir mengungkapkan bantuan yang diberikan hari ini tidak akan menggantikan seluruh kerugian yang dialami para korban. Namun pemerintah berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban, membantu memulihkan ekonomi keluarga, dan menjadi dorongan agar warga segera bangkit dari dampak bencana. Tahir juga meminta Dinas Sosial mengawal penyaluran bantuan agar sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Bantuan harus tepat sasaran, tepat jumlah, dan tanpa potongan apapun, serta dukungan pendataan yang akurat agar tidak ada warga yang berhak namun terlewatkan. Kepada para penerima, Tahir berpesan agar bantuan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu pemulihan kehidupan keluarga. Tahir juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, pemangku kepentingan, dan relawan memperkuat gotong royong dalam semangat Aini Ain untuk membangun Maluku Tenggara yang tangguh menghadapi bencana. Saudara, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T, terutama terkait pemerataan akses listrik dan infrastruktur jalan. Langkah tersebut menjadi bagian dari pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dasar. Kepala Bapelitbangda Maluku Tenggara, Clemens Welafobun, kepada RRI Selasa siang mengatakan, perencanaan pembangunan harus bertumpu pada data dan diperkuat dengan inovasi. Menurutnya, pendekatan tersebut diberlakukan agar program pembangunan mampu menjawab persoalan nyata di lapangan, termasuk keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah.
7: Basis perencanaan kita pada data, tapi jangan lupa inovasi harus menjadi penggerak. Yang kita lakukan adalah pada daerah-daerah yang kesulitan listrik, karena ini bukan wilayah kewenangan kita untuk mengurus, tetapi tetap kita melalui pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak yang mengurus listrik untuk kemudian harus membuka wilayah, membuka daerah yang listriknya belum sampai harus ada.
0: Ia menjelaskan persoalan pemerataan listrik masih menjadi perhatian pemerintah daerah meskipun penanganannya berada di luar kewenangan langsung Bapelitbangda. Karena itu, koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar wilayah yang belum terjangkau listrik dapat memperoleh akses layanan tersebut. Selain listrik, keterbatasan infrastruktur jalan juga menjadi tantangan, terutama di Kecamatan Ki Besar Utara Timur, Ki Besar Utara Barat, dan Ki Besar Selatan Barat. Clemens mengatakan, pemerintah daerah turut berkomunikasi dengan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas untuk memperjuangkan pembangunan di kawasan yang memiliki karakteristik perbatasan terpencil dan terluar. Ia berharap pendekatan pembangunan berbasis wilayah 3T dapat memperkuat sinergi antar pemerintah sesuai pembagian kewenangan, sehingga keterbatasan kewenangan sektoral tidak menjadi penghambat pemerataan pembangunan di Maluku Tenggara. Saudara, membangun kembali rumah setelah bencana menjadi tantangan bagi keluarga Martinus Rahanau di Ohoi Holat, Kecamatan Ki Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara. Selain kebutuhan pembangunan, keluarga juga masih harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang diterima Martinus diharapkan dapat meringankan beban tersebut. Karena Martinus tidak dapat hadir, bantuan diserahkan kepada penjabat kepala Ohoi Holat, Efraim Silubun, yang mewakilinya dalam penyaluran di Aula Kantor Bupati Langgur Senin kemarin. Efraim mengatakan bantuan ini sangat berarti bagi keluarga Martinus yang memiliki tanggungan cukup besar. Ia berharap bantuan perabotan rumah tangga yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga sebagian pengeluaran keluarga selama proses pemulihan dapat terbantu.
8: Pastinya sangat membantu masyarakat, apalagi dia tanggungannya cukup besar dan banyak pengeluaran keluar untuk konsumsi apa jadi dengan baik itu bantuan rumahnya maupun apa dengan perabot apa yang ada itu sangat membantu apa masyarakat. Saya kira ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk juga menjadi ukuran untuk yang ke depan kalau bisa apa pakai dengan bagus itu akan ke depan itu memberikan ruang untuk masyarakat lanjut yang dari kampung Kolat bisa dapat lagi begitu.
0: Menurut Efraim, kebutuhan keluarga pasca bencana tidak berhenti pada perbaikan tempat tinggal, pengeluaran untuk makan dan kebutuhan rumah tangga tetap berjalan, sehingga bantuan perabotan yang diberikan pemerintah dapat membantu keluarga mengatur kembali kebutuhan mereka di tengah proses pemulihan. Efraim juga mengingatkan agar bantuan pemerintah dijaga dan digunakan sesuai kebutuhan. Pemanfaatan yang baik menjadi bagian dari tanggung jawab penerima, sekaligus membuka kesempatan bagi warga lain yang membutuhkan untuk mendapat dukungan serupa. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Salmaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Polres Kepulauan Aru terus mendalami dugaan penganiayaan terhadap 4 ABK KM Maulana 23 yang kini telah memasuki tahap penyidikan dengan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi yang masih didalami penyidik. Laporan Bosco Korisen.
9: Polres Kepulauan Aru terus mendalami kasus dugaan penganiayaan terhadap 4 ABK KM Maulana 23 yang terjadi saat kapal beroperasi di perairan Kepulauan Aru. Kasatreskrim Polres Kepulauan Aru Ibtu Ahmad Farid Abdul Kasih di ruang kerjanya Senin kemarin mengatakan kasus tersebut telah masuk tahapan penyelidikan. Ia menjelaskan polisi telah menerima laporan terkait dugaan penganiayaan terhadap 4 korban. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik telah memeriksa 28 orang termasuk para korban. Menurutnya, pemeriksaan terhadap para saksi masih terus dilakukan untuk mengetahui secara jelas peran masing-masing orang dalam peristiwa tersebut. Terkait 24 orang yang sebelumnya diamankan polisi, Kasat Reski menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung. Polisi juga belum menetapkan tersangka karena tahapan penetapan tersangka belum dilakukan.
10: Terkait adanya tindak pidana penganiayaan di atas kapal KM 23. Untuk tahap sampai sekarang sudah masuk dalam penyidikan. Beberapa saksi sedang diambil keterangan. Untuk tersangka belum bisa disampaikan karena belum adanya tahapan penetapan tersangka. Namun diperkirakan untuk pelaku berjumlah belasan orang.
9: Polisi juga telah mengumpulkan sejumlah alat bukti, diantaranya barang-barang yang ditemukan di TKP, hasil pemeriksaan visum para korban, keterangan saksi, serta rekaman video yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan. Ahmad Farid mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, keterangan korban dan rekaman video menunjukkan adanya dugaan tindak pidana kekerasan. Namun polisi masih mendalami peran masing-masing pihak sebelum menentukan status hukum mereka. Ia menambahkan dugaan kekerasan disebut terjadi sejak Agustus hingga September 2026. Berdasarkan keterangan sementara dari sejumlah saksi dan korban, dugaan penganiayaan berkaitan dengan target hasil tangkapan cumi-cumi yang harus dicapai para ABK. Meski demikian, polisi masih mendalami keberadaan dan isi perjanjian mengenai target tangkapan tersebut. Hingga kini, penyidik belum memperoleh bukti tertulis mengenai perjanjian itu. Namun keterangan mengenai adanya target tangkapan telah disampaikan oleh sejumlah saksi dan korban.
10: Untuk memeriksa

0: peristiwa penganiayaan yang terjadi kepada 4 korban. Untuk para korban, 4 korban sudah diberi keterangan. Kemudian untuk ke-24 saksi ini masih dalam rangka pemeriksaan dari pihak kepolisian. Dalam proses pemeriksaan berlanjut, kami kejar terus, kami bergantian seluruh penyidik melakukan pemeriksaan dalam upaya untuk kasus ini bisa tergambar jelas terang-terang.
1: Terkait dugaan bentuk kekerasan seperti penyiraman air panas, penyulutan rokok, hingga korban dimasukkan ke dalam tong, Kasat Reskrim mengatakan polisi masih melakukan pendalaman berdasarkan keterangan korban dan bukti video yang diperoleh. Sementara itu, pihak perusahaan atau pemilik KM Maulana 23 disebut belum memberikan tanggapan kepada Polres Kepulauan Aru terkait kasus tersebut. Polisi memastikan proses penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkapkan rangkaian peristiwa, motif serta peran masing-masing pihak dalam dugaan penganiayaan terhadap 4 ABK tersebut. Kasat Reskrim menegaskan hingga Senin 5 Oktober 2026 belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Corporation melaporkan.
2: Saudara, saatnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar bergerak maju. Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Lawrence, pada rapat paripurna memperingati Hari Jadi Kepulauan Tanimbar ke-27 Senin kemarin. Dalam pidatonya, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menegaskan momentum ini sebagai titik pijak untuk memperkuat sinergitas eksekutif maupun legislatif, memacu investasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, serta mengoptimalkan potensi daerah. Ricky Lawrence mengatakan, usai usia ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak sekedar agenda seremonial, melainkan momentum untuk melihat kembali perjalanan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tantangan ke depan. Ia juga mengapresiasi kontribusi para pemimpin terdahulu bagi kemajuan daerah ini. Ia menekankan pentingnya kebersamaan antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Menurutnya, perbedaan pandangan itu sebagai sebuah dinamika demokrasi, namun kepentingan masyarakat dan daerah harus selalu menjadi prioritas utama. Perhatian rapat paripurna kali ini juga diarahkan pada optimalisasi potensi daerah meliputi sektor kelautan, perikanan, pertanian, kebudayaan, hingga ekonomi kerakyatan. Ia menilai kekayaan alam dan budaya Tanimbar harus dikembangkan secara berkelanjutan. Dengan begitu, melalui kolaborasi lintas sektor termasuk pemerintah, dunia usaha, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dapat bermanfaat bagi kepentingan publik. Saudara, HUT ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi momentum untuk mendorong percepatan pembangunan dan investasi, terutama pasca resmi beroperasinya Blok Masela. Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia, Zauhari Oratmangun, saat menghadiri upacara HUT ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Lapangan Mandriak Sifnana Senin kemarin, menilai Tanimbar memiliki potensi besar baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sebagai putra Tanimbar, Oratmangun meyakini Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan melaju pesat seiring pengolahan potensi Blok Masela dan masuknya investasi dari berbagai negara termasuk Tiongkok. Ia mengungkapkan kehadirannya di Tanimbar juga untuk membuka peluang investasi dengan sejumlah pengusaha dari dalam dan luar negeri yang menyatakan ketertarikan berinvestasi di Tanimbar.
3: Tapi yang beta mau sampaikan bahwa di ulang tahun ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ternyata sejak beta berkunjung ke sini 7 tahun lalu, perkembangannya sangat pesat. Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat kaya dengan sumber daya mineral, khususnya kelautan. Sekarang ada blok gas dan juga sumber daya manusia. Orang-orang Tanimbar itu pandai-pandai.
2: Oratmangun menegaskan, dirinya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, gubernur, dan sejumlah menteri di Jakarta agar program pembangunan dan investasi di Kepulauan Tanimbar dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, saudara, HUT ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi momentum untuk menghargai jasa para pejuang pemekaran sekaligus melanjutkan perjuangan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa saat menjadi Inspektur Upacara HUT ke-27 di Lapangan Mandriak Sifnana Senin kemarin mengatakan, lahirnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 4 Oktober 1999 merupakan hasil perjuangan, pengorbanan dan dedikasi para tokoh pemekaran serta masyarakat. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, Bupati menyampaikan terima kasih kepada para tokoh pemekaran, mantan kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD terdahulu, serta para pejuang birokrasi yang telah meletakkan fondasi pembangunan Tanimbar.
4: Memperingati hari jadi kabupaten yang kita banggakan ini, ingatan dan rasa hormat kita secara otomatis akan kembali pada lembaran sejarah perjuangan masa lalu. Oleh karena itu, dari mimbar yang terhormat ini, atas nama pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saya menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para tokoh pemekaran, para mantan bupati dan wakil bupati terdahulu, mantan pimpinan anggota DPRD yang terdahulu, serta para pejuang birokrasi yang telah meletakkan batu pertama dan fondasi pembangunan di daerah ini.
2: Riki Jawarisa mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjaga api perjuangan tersebut dengan melanjutkan estafet pembangunan secara bersama-sama dan bertanggung jawab. Menurutnya, tema HUT ke-27, Tanimbar Berdaya, Adil dan Makmur, bukan sekedar slogan seremonial, melainkan pedoman untuk mendorong gerakan nyata menuju masa depan Tanimbar yang lebih baik. Saudara Stimas terus menyampaikan klarifikasi terkait keberadaannya di dunia pendidikan tinggi. Pendiri sekaligus Ketua Dewan pada Yayasan Sulagrasia Duan Lolat Berkei Somlaki, Pendeta Yusak Weri Ratang terus menyampaikan klarifikasinya terkait beragam tudingan miring yang dialamatkan ke Sekolah Tinggi Teologi Injili Makota Sion Somlaki terkait sejumlah informasi yang terkesan menyudutkan keberadaan Sekolah Tinggi Kristen tersebut. Menurut Weri Ratan, semua mekanisme telah ditempuh sesuai aturan dan mekanisme. Bahkan ratusan lulusan telah berkontribusi bagi masyarakat di segala bidang, yang berarti Stimas di bawah naungan Yayasan Sulagrasia Duan Lolat Berkei sebagai lembaga pendidikan yang dinyatakan sah secara hukum dan diterima keberadaannya di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Menurutnya, klarifikasi pihaknya penting untuk disampaikan demi meminimalisir berbagai tudingan yang tidak beralasan.
5: Akreditasi, ya. Jadi kita juga masih konsentrasi di situ dan diterima dan lain, kan? Karena waktu kita ajukan berkaitan apakah ada yang lain, kita ajukan konsentrasi 1-2 sampai termasuk sergi dan sudah sekarang akreditasi sudah keluar juga sertifikatnya. Dan kalau kita kasih ke beliau, kan saya waktu itu kritikannya sebelum ini keluar, iya, maka ya jadi itu diterima dan semua juga ada sampai di pangkalan data pun ada semua.
2: Dia mengatakan Stima Somlaki tetap eksis.

Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 8 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 85 hingga 88%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 6 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 7 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 81 hingga 85%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 6 hingga 9 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 84 hingga 88%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan K, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan Wetar, wilayah Laut Arafuru bagian tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menggelar aksi damai di lingkungan Pertamina untuk memprotes sejumlah kebijakan perusahaan yang dinilai merugikan pekerja. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyalurkan bantuan bagi warga terdampak bencana alam dan non-alam tahun 2025 sekaligus alat bantu bagi penyandang disabilitas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Kalmaskosu dan Petus Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: RRI Langur.
1: Cegah narkoba, jaga masa depan. Satu kali mencoba, masa depan taruhannya. Narkoba tidak pernah menjadi solusi. Ia merusak pendidikan, menghancurkan hubungan keluarga, dan merenggut masa depan. Saatnya kita bangkit dan bertindak. Pegang teguh tiga langkah pasti. Kenali, tolak, laporkan. Pertama, kenali bahaya. Pahami bahwa narkoba hanya membawa kehancuran. Kedua, berani berkata tidak. Jangan pernah mencoba, meski atas nama solidaritas atau bujukan teman. Ketiga, bangun ketahanan keluarga. Ciptakan komunikasi yang terbuka, hangat, dan penuh perhatian. Keempat, ciptakan lingkungan bersih narkoba, saling peduli, saling menjaga, dan aktif dalam kegiatan positif. Kelima, laporkan jika melihat penyalahgunaan di sekitar Anda. Jangan diam, segera hubungi saluran resmi BNN untuk informasi dan bantuan. Ingat, pilih hidup sehat, produktif, dan bebas narkoba. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tual bekerjasama dengan Radio Republik RRI Langur.
0: RRI Langur.
1: Layanan rehabilitasi narkoba. Jangan takut untuk pulih. Rehabilitasi narkoba membantu proses pemulihan agar seseorang dapat kembali sehat, produktif, dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Bagi masyarakat yang mengalami masalah akibat penyalahgunaan narkotika, manfaatkan layanan rehabilitasi rawat jalan secara tepat dan sesuai prosedur. Alur layanan rehabilitasi. Pendaftaran. Datang ke Klinik Pratama BNN Kota Tual dan lakukan pendaftaran. Assessment, petugas melakukan wawancara dan penilaian kondisi serta kebutuhan klien. Rencana layanan, layanan ditentukan berdasarkan hasil assessment. Rehabilitasi, klien mengikuti program pemulihan ketergantungan narkoba sesuai kebutuhan. Evaluasi dan tindak lanjut. Perkembangan dipantau dan diberikan tindak lanjut untuk mendukung keberlanjutan pemulihan dari ketergantungan narkoba. Jangan menunggu masalah menjadi lebih besar. Jika membutuhkan informasi atau bantuan terkait rehabilitasi narkoba, segera hubungi layanan resmi Klinik Pratama BNN Kota Tual. Kontak person Klinik Pratama BNN Kota Tual. Telepon atau WA Nur Ayu Irawan 0821 431 50 412. Sekali lagi 0821 431 50 412. Atau datangi langsung alamat Jalan Utantel Timur, Poros Ohetel, Kota Tual.

Dewi Kelmaskosu langsung dari RRI Langkur baru saja menyapa kita bersama melalui warta berita daerah. Semoga saja pendengar informasi aktual yang baru saja Anda mengikuti dari dalam maupun luar wilayah Kota Tual juga Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Somlaki dan sekitarnya itu tetap memberikan solusi sekaligus bermanfaat bagi Anda pendengar. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam ya. Dan pendengar untuk keturunan Anda di sip terakhir ini ada di teman Raffi dan Maner Wiri Kanikir. Baik pendengar di rumah, mungkin bagi Anda yang butuhkan informasi waktu ya, jarum jam di istro kami saat ini sudah 47 menit berlalu dari pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Anda ingin santai, Anda ingin bahagia, bisa saja Anda mengikuti siaran RRI Prego di malam hari ini. Selamat

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: visual hanya di rri.go.id.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
4: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Dari Bakang Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, inilah Radio Republik Indonesia Sumnaki. Selamat malam pendengar, di studio kami sudah 59 menit berlalu dari pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Kita jalan warta berita dari Jakarta pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.
1: Masyarakat umum dapat memberikan aspirasinya melalui orasi dalam bentuk video berdurasi 5 menit. Untuk informasi pendaftaran, kunjungi Instagram bintang.orator. Pendaftaran ditutup tanggal 11 Oktober 2026.
2: Televisi, radio, parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa

mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan.

0: Yang jelas gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
1: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
2: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
3: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
3: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
4: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
5: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
4: Arif meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
2: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
6: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
7: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif, dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
6: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
8: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan yang juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
6: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
9: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
10: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda, because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
9: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
11: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh, karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi, dan kita meningkatkan investasi yang berkualitas. kualitas yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
9: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
12: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or KADIN, Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated, with energy security being the top priority.
13: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
12: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
13: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
12: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Water security and resilience. We need.
15: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti 3 bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
16: We already have.
17: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
15: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen KADIN Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
18: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
15: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
10: With that, it is my
15: dari
10: great
15: Jakarta,
10: honor
15: Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
2: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
16: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
19: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
16: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
19: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
20: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
19: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
21: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
22: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
21: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun, yang bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
22: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
0: Teman-teman dari KL,
1: kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
22: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're just showing that we're the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Koma Alvino, asal sekolah SMK Negeri 3 Selumah.
2: Perkenalkan, nama saya Karisa Maulide Tinka. Saya sekarang berada di kelas 12, jurusan teknik jaringan komputer.
3: Saya Fran, sekarang saya duduk di bangku kelas 12, asal sekolah saya SMK Negeri 3 Selumah.
4: Perkenalkan, nama saya Anissa Endah Sekepsari. Saya saat ini sedang duduk di bangku kelas 12, jurusan TKJ.
1: Sangat senang, juga bisa menghemat uang jajan saya, makanannya enak, bervariasi, bergizi.
2: Sangat senang sih Bang, senang karena bisa makan sama-sama kawan, terus itu juga menunya banyak.
3: Perasaan saya sangat senang, karena bisa mendapatkan makanan yang enak Bang, ya, terus gratis dan bergizi Bang.
4: Menunya itu tiap hari diganti, kayak Senin ayam, Selasa tuh ada ikan, Rabu telur.
1: Iya beda-beda. Biasanya hari Senin tuh telur, ayam, ikan lele juga pernah. Semoga lebih maju, makanannya lebih bervariasi, buahnya lebih berganti-ganti.
2: Harapannya program MEG-nya terus berlangsung, terus tuh menu-menunya juga ditambahin jadi banyak.
3: Untuk harapan saya Bang, MEG terus berlanjut, karena MEG penting Bang, bagi kesehatan gizi anak-anak sekolah, dan bisa untuk menghemat uang jajan.
5: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
6: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih Ayang.
5: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lingsuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh Ayang.
6: Batu tuh Aleona.
0: Dinamika olahraga.
7: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
8: Luar biasa penampilan pembuka, serangan yang sangat baik dari Fajri. Berbagai

Husein langsung dari Pro 3 Jakarta. Baru saja Anda mendengarkan Warta Berita. Semoga saja informasi aktual yang Anda dengar itu punya manfaat bagi Anda. Baik, Raffi dan Willy aja kena gabung di Pro 1 Irisum lagi. Selamat malam pendengar. Semoga malam hari ini indah, nyaman lewat apa yang Anda lakukan di malam hari ini. Inilah acara kami selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir,

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Berita, informasi,

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya ramah lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Siaran kami akan kembali lagi 2 besok pagi, mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur, melalui pancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum pisah kami bertugas malam hari ini, penyiar Anda Raffi dan operator studio sekaligus operator pancar Willy Anderson Kanikriste, koordinator SP Cornelis Lututur, mengucapkan terima kasih, sayonara, dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Laki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve. Inilah Radio Republik Indonesia Saumblaki, kembali dipancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Poncak 221. Bahagia sekali untuk edisi siar pagi ini, Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Kami yang punya tugas kembali menemani Anda pagi ini, saya Ota Layan, ada juga rekan Neles Lutur yang punya meja putar. Ya, untuk Anda pendengar, di pagi ini kami berdua kembali menemani Anda dalam Lintas Saumblaki pagi dengan beragam acara hiburan dan informasi-informasi yang kami akan bagikan untuk Anda. Ya, dan untuk Anda pendengar, seperti biasanya ya, tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur, kami Pro 1 RRI Saumblaki hadir dengan religi pagi. Kali ini kami hadir dengan sentuhan iman Protestan. Ya, untuk itu pendengar, di pagi ini kurang lebih 60 menit ke depan ya, kami RRI Saumblaki akan menghadirkan lagu-lagu rohani untuk menemani Anda umat Kristiani yang saat ini sudah bersama kami di Pro 1 RRI Saumblaki. Ya, pendengar, selamat pagi untuk semuanya. Shalom ya untuk Anda pendengar, salam sejahtera. Dan untuk Anda yang saat ini bersama kami, kami RRI Saumblaki akan menghadirkan lagu-lagu rohani ya, mengawali aktivitas pagi Anda di hari ini. Semoga memberkati, memberikan ketenangan dan menumbuhkan semangat baru dalam menjalani hari. Ya, semoga damai dan sukacita mendampingi setiap langkah dan rencana yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini. Oke, untuk Anda pendengar, di saat ini sama-sama kita dengarkan lagu-lagu rohani untuk Anda pagi ini.

0: Iya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Sombua, di mana saja Anda berada, lagu-lagu rohani kami cukupkan untuk Anda pagi ini. Semoga menjadi penyemangat dan membawa damai serta sukacita untuk mengawali seluruh aktivitas hari ini. Ya, untuk Anda pendengar, semoga segala usaha dan rencana yang dikerjakan sepanjang hari ini berjalan lancar dan penuh berkah. Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Saumlaki di pagi ini yang masih bersama kami, lagu-lagu rohani kami cukupkan untuk Anda dan pendengar. Sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita daerah RRI Langgur pagi ini pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Selamat pagi saudara, menyemarakan bulan bahasa SMA Negeri 3 Kota Ambon lakukan kunjungan ke SMA Negeri 1 Tual yang akan diisi dengan berbagai kegiatan terkait program OSIS, program sekolah, hingga pengelolaan komite. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappenlitbangda Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T, terutama terkait pemerataan akses listrik dan infrastruktur jalan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Rabu 7 Oktober 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyalurkan bantuan bagi warga terdampak bencana alam dan non-alam tahun 2025, sekaligus alat bantu bagi penyandang disabilitas. Bantuan diserahkan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun di Aula Kantor Bupati Langgur Senin siang. Bantuan bencana diberikan kepada 4 warga yang terdampak banjir bandang, angin kencang, dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2025 lalu. Sementara bantuan disabilitas berupa 4 kursi roda standar dan 3 tongkat kaki 4 diberikan kepada penerima manfaat yang telah melalui asesmen Tim Reaksi Cepat TRC Dinas Sosial di Kecamatan Hoat Surbai. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Maluku Tenggara, Eti Kudubun, mengatakan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada warga yang terdampak bencana. Sementara bagi penyandang disabilitas, bantuan yang diberikan diharapkan dapat mendukung mobilitas dan kemandirian mereka dalam beraktivitas.
2: Meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana alam dan non-alam, meningkatkan mobilitas dan kemandirian penyandang disabilitas melalui penyediaan alat bantu yang aksesibel, memastikan kehadiran negara dalam hal ini pemerintah daerah secara cepat dan tepat sasaran di tengah masyarakat yang sangat membutuhkan. Secara akumulatif, bantuan yang diserahkan pada agenda ini terbagi menjadi 2 kategori utama dengan rincian bantuan bencana alam dan non-alam.
1: Untuk korban bencana, bantuan berupa perabotan rumah tangga disalurkan kepada Faustinus Meturan, Farah Tahir Martinus Rahanau, dan Farida Rabrusun dengan total nilai Rp45 juta. Sedangkan bantuan alat bantu disabilitas senilai Rp16,5 juta disalurkan kepada 7 penerima dari Ohoi-Ohoi Badar, Dian Darat, Madwat, Dian Pulau, Letfuan, dan Ohoi Ngursit. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menegaskan bantuan bagi korban bencana alam dan non-alam merupakan wujud kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak sekaligus membantu keluarga untuk kembali bangkit dan memulihkan kehidupannya. Hal ini disampaikan saat penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam dan non-alam di Aula Kantor Bupati Langgur Senin kemarin. Menurut Tahir, bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Maluku Tenggara pada tahun 2025 telah menyisakan duka dan kesulitan bagi warga terdampak.
3: Terimalah yang sedikit ini, syukuri yang sedikit ini, nanti Tuhan akan menambah yang lain. Bencana sosial masih banyak lagi yang harus kita tangani. Perumahan banyak lagi yang harus kita bangun. Kalau bencana sosial itu biasanya kita Maluku Tenggara ini lebih cepat bergerak untuk memberikan bantuan. Mulai dari 2016 sampai 2023 dan sekarang selalu bergerak cepat untuk memberikan bantuan.
1: Tahir mengungkapkan bantuan yang diberikan hari ini tidak akan menggantikan seluruh kerugian yang dialami para korban, namun pemerintah berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban, membantu pemulihan ekonomi keluarga, dan menjadi dorongan agar warga segera bangkit dari dampak bencana. Taher juga meminta Dinas Sosial mengawal penyaluran bantuan agar sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Bantuan harus tepat sasaran, tepat jumlah, dan tanpa potongan apapun, serta didukung pendataan yang akurat agar tidak ada warga yang berhak namun terlewatkan. Kepada para penerima, Taher berpesan agar bantuan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu memulihkan kehidupan keluarga. Taher juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, pemangku kepentingan, dan relawan memperkuat gotong royong dalam semangat Ain di Ain untuk membangun Maluku Tenggara yang tangguh menghadapi bencana. Saudara, membangun kembali rumah setelah bencana menjadi tantangan bagi keluarga Martinus Rahanau di Ohoi Holat, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara. Selain kebutuhan pembangunan, keluarga juga masih terus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang diterima Martinus diharapkan dapat meringankan beban tersebut. Karena Martinus tidak dapat hadir, bantuan diserahkan kepada penjabat kepala Ohoi Holat, Efrem Silubun, yang mewakilinya dalam penyaluran di aula kantor Bupati Langgur Senin kemarin. Efrem mengatakan bantuan ini sangat berarti bagi keluarga Martinus yang memiliki tanggungan cukup besar. Ia berharap bantuan perabotan rumah tangga yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga sebagian pengeluaran keluarga selama proses pemulihan dapat terbantu.
4: Pastinya sangat membantu masyarakat, apalagi dia tanggungannya cukup besar dan banyak pengeluaran keluar untuk konsumsi apa, jadi dengan baik itu bantuan rumahnya maupun apa dengan perabot apa yang ada, itu sangat membantu apa masyarakat. Saya kira ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk juga menjadi ukuran untuk yang ke depan kalau bisa apa pakai dengan bagus, itu akan ke depan itu memberikan ruang untuk masyarakat lain juga yang dari kampung Kolot bisa dapat lagi begitu.
1: Menurut Efrem, kebutuhan keluarga pasca bencana tidak berhenti pada perbaikan tempat tinggal. Pengeluaran untuk makan dan kebutuhan rumah tangga tetap berjalan sehingga bantuan perabotan yang diberikan pemerintah dapat membantu keluarga mengatur kembali kebutuhan mereka di tengah proses pemulihan. Efrem juga mengingatkan agar bantuan pemerintah dijaga dan digunakan sesuai kebutuhan. Pemanfaatan yang baik menjadi bagian dari tanggung jawab penerima, sekaligus membuka kesempatan bagi warga lain yang membutuhkan untuk mendapat dukungan serupa. Saudara, menyemarakan Bulan Bahasa, SMA Negeri 3 Kota Ambon lakukan kunjungan ke SMA Negeri 1 Tual yang akan diisi dengan berbagai kegiatan, program OSIS, program sekolah, hingga pengelolaan komite. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: SMA Negeri 3 Ambon akan melakukan kunjungan ke SMA Negeri 1 Tual dalam rangka kegiatan Bulan Bahasa. Kunjungan tersebut akan diikuti sekitar 120 guru dan siswa SMA Negeri 3 Ambon untuk berbagi pengalaman serta program sekolah. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Tual, Fata Tukloik, pada Selasa siang kepada RRI mengatakan, kunjungan tersebut akan diisi dengan berbagai kegiatan berbagi terkait program OSIS, program sekolah, hingga pengelolaan komite. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara kedua sekolah.
6: Kunjungan dari SMA Negeri 3 Ambon dengan lama waktu kurang lebih 3 hari. Mereka tujuannya adalah sharing bersama SMA Negeri 1 Tual. Baik itu sharing bersama OSIS, sharing program kerja, kemudian antar guru mata pelajaran, setelah itu komite. Jadi berbagai agenda itu kemudian disertai dengan kegiatan lomba persahabatan, olahraga, voli, takraw, kemudian ada pentas seni ya sama-sama. Itu yang dilaksanakan. Setelah itu mereka mau berkunjung ke...
5: Selain berbagi program sekolah, SMA Negeri 3 Kota Ambon dan SMA Negeri 1 Kota Tual juga akan menggelar berbagai lomba persahabatan seperti bola voli dan sepak takraw serta pagelaran seni. Setelah kegiatan di sekolah, rombongan SMA Negeri 3 Kota Ambon akan mengunjungi sejumlah situs pariwisata di Maluku Tenggara sebelum kembali ke Kota Tual untuk melakukan kunjungan ke Wali Kota Tual. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA 1 Kota Tual, Matias Watumlawar, mengatakan pihaknya telah siap menyambut kedatangan guru dan siswa SMA Negeri 3 Ambon, berbagai persiapan telah dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan kunjungan dapat berjalan dengan baik.
7: Kita dari SMA 1 Tual, sejak dapat informasi bahwa ada kunjungan dari SMA 3 Ambon, kita siap dalam segala segi untuk menyambut mereka. Dengan berbagai program yang telah kita siapkan untuk nantinya kita sharing bersama, itu juga sudah kita siapkan bersama-sama. Prinsipnya bahwa kalau ada sekolah yang datang ke sini untuk melaksanakan studi banding, berarti bahwa mereka menganggap bahwa kita sudah punya kelebihan-kelebihan yang mesti mereka tiru. Karena itu, kita juga sudah siapkan segala sesuatu sehingga yang nanti kita tampilkan ke mereka adalah prestasi-prestasi yang selama ini kita sudah tor.
5: Menurutnya, kedatangan SMA Negeri 3 Ambon menjadi kesempatan bagi SMA 1 Tual untuk saling berbagi pengalaman dan mengambil hal-hal positif yang dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Pihaknya akan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dibagikan maupun diperoleh selama kunjungan tersebut secara matang. Waktu Melawar menilai dipilihnya SMA 1 Kota Tual sebagai sekolah tujuan dalam kegiatan studi tur menunjukkan adanya kelebihan dan potensi yang dimiliki sekolah tersebut. Ia berharap kunjungan ini dapat mempererat hubungan antar sekolah sekaligus memberikan manfaat bagi guru dan siswa dari kedua sekolah. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Saudara Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menggelar aksi damai di lingkungan Pertamina untuk memprotes sejumlah kebijakan perusahaan yang dinilai merugikan pekerja. Koordinator lapangan aksi Rizal Tawakal mengatakan aksi tersebut juga dilakukan untuk mempertanyakan kebijakan yang diberlakukan bagi awak mobil tangki AMT-1 dan AMT-2. Tawakal usai menyampaikan aspirasi Selasa siang menjelaskan khusus bagi AMT-1 atau pengemudi terdapat kebijakan yang membuat mereka tidak dapat melakukan kegiatan operasional atau dilarang masuk ke area Pertamina. Menurutnya, kebijakan tersebut patut dipertanyakan karena dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8: Kami melakukan aksi damai dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Aksi ini dilakukan terkait dengan adanya pembatasan usia bagi para pekerja AMT-1, AMT-2, mobil Pertamina, yang memang mobil Pertamina itu di bawah vendor-vendor. Nah, mereka membatasi khusus untuk AMT-1 dalam hal ini supir, itu tidak boleh melakukan operasional, dilarang masuk ke area Pertamina. Hal ini jelas melanggar undang-undang. Nah, sehingga pada hari ini kami melakukan aksi damai di full Pertamina Tual untuk mempertanyakan itu dan menolak kebijakan tersebut.
1: Selain larangan operasional, para buruh juga mempertanyakan adanya pembatasan usia bagi pengemudi truk Pertamina. Kebijakan tersebut menjadi pertanyaan bagi para buruh karena dinilai dapat membatasi kesempatan pengemudi untuk tetap bekerja. Melalui aksi damai tersebut, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia berharap pihak Pertamina dapat memberikan penjelasan terkait dasar penerapan kebijakan tersebut. Para buruh juga meminta agar kebijakan yang berkaitan dengan AMT-1 dan AMT-2 dapat dikaji kembali dengan mempertimbangkan dan kepentingan para pekerja. Saudara, Pemda Maluku Tenggara berkomitmen meningkatkan surplus pangan lokal untuk memicu pendapatan petani dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Demikian dikemukakan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, menyikapi program prioritas nasional, diantaranya makan bergizi gratis dan ketahanan pangan yang disinergikan. Selain meningkatkan gizi para pelajar, ibu hamil dan lansia, pemerintah mengutamakan suplai pangan lokal ke dapur MBG melalui distribusi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dikonsumsi guna berkontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi muda di daerah serta meningkatkan roda pertumbuhan ekonomi terhadap akomodasi produk petani dan nelayan di daerah ini.
9: Di Kabupaten Maluku Tenggara, program MBG telah terbukti menjadi salah satu penggerak terbesar roda perekonomian masyarakat. Setiap hari, dapur SPPG membeli beras, ikan, telur, sayur, dan buah. Uang itu sampai ke petani, nelayan, dan pedagang. Juru masak, relawan, dan pengantar makanan mendapat penghasilan. Inilah ekonomi yang tumbuh dari bawah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen untuk mengutamakan pangan lokal K sebagai bahan baku, seperti ikan, embal, sayur dan buah dari kebun masyarakat.
1: Rahanto Kenam optimis upaya pemerintah pada ketahanan pangan dan makan bergizi gratis berdampak signifikan bagi terbentuknya peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran dapat diminimalisir dari tahun ke tahun, serta penyiapan pasar yang dinamis bagi produk petani yang meningkat di setiap klaster, sejalan pengembangan bidang agraris di Maluku Tenggara. Saudara, pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan program Kementerian ATR BPN untuk memberikan kepastian hukum dan sertifikat resmi secara gratis atas bidang tanah masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara Erwin Terseman menyikapi program PTSL yang digalakkan di Kepulauan KI pada proses pengukuran tanah yang dilakukan oleh Satgas Fisik atau petugas ukur dan akan melalui pemasangan patok batas. Selain itu, pemilik tanah wajib memasang patok pembatas di setiap sudut tanahnya dan pemasangan tanda batas harus disetujui dan disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung untuk menghindari sengketa, disertai dokumen pendukung administrasi yang harus disiapkan untuk proses verifikasi lanjutan oleh Satgas Yuridis.
10: PTSL itu yang dibilang gratis, Bapak tidak perlu bayar petugas, Bapak tidak perlu kasih petugas punya transfer akumulasi, tidak ada karena negara sudah menjamin. Yang dipersiapkan oleh masyarakat itu hanya meterai, karena meterai tidak dianggarkan dalam kegiatan itu. Lalu patok batas tidak dianggarkan, gara-gara surat dari pemerintah negeri desa, ya mungkin administrasi desa, itu saja yang di luar BPN itu. Tapi kalau untuk petugas tidak ada yang dipungut, itu free, karena petugas sudah dibiayai oleh pemerintah untuk turun ke lapangan.
1: Erwin menegaskan program PTSL yang diterapkan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual berdasarkan surat keputusan bersama proses operasional BPN seperti penyuluhan, pengukuran, pemeriksaan hingga penerbitan sertifikat adalah gratis karena ditanggung anggaran negara, namun terdapat biaya swadaya masyarakat yang dibebankan kepada pemohon untuk keperluan persiapan administrasi tingkat desa, kelurahan yang digunakan untuk pengadaan patok pembatas, meterai, serta operasional petugas desa. Besaran biaya ini diatur sesuai zonasi wilayah. Saudara, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapenlitbangda Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T, terutama terkait pemerataan akses listrik dan infrastruktur jalan. Langkah tersebut menjadi bagian dari pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dasar. Kepala Bapenlitbangda Maluku Tenggara, Clemens Welahubun kepada RRI Selasa siang mengatakan, perencanaan pembangunan harus bertumpu pada data dan diperkuat dengan inovasi. Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan agar program pembangunan mampu menjawab persoalan nyata di lapangan, termasuk keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah.
11: Basis perencanaan kita pada data, tapi jangan lupa inovasi harus menjadi penggerak.
12: Yang kita lakukan adalah pada daerah-daerah yang kesulitan listrik, karena ini bukan wilayah kewenangan kita untuk mengurus, tetapi tetap kita melalui pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak yang mengurus listrik untuk kemudian harus membuka wilayah, membuka daerah yang listriknya belum sampai harus ada.
1: Ia menjelaskan persoalan pemerataan listrik masih menjadi perhatian pemerintah daerah meskipun penanganannya berada di luar kewenangan langsung Bapenlitbangda. Karena itu koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar wilayah yang belum terjangkau listrik dapat memperoleh akses layanan tersebut. Selain listrik, keterbatasan infrastruktur jalan juga menjadi tantangan, terutama di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat, dan Kei Besar Selatan Barat. Clemens mengatakan pemerintah daerah turut berkomunikasi dengan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapenas, untuk memperjuangkan pembangunan di kawasan yang memiliki karakteristik perbatasan terpencil dan terluar. Ia berharap pendekatan pembangunan berbasis wilayah 3T dapat memperkuat sinergi antar pemerintah sesuai pembagian kewenangan, sehingga keterbatasan kewenangan sektoral tidak menjadi penghambat pemerataan pembangunan di wilayah Maluku Tenggara. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Polres Kepulauan Aru terus mendalami dugaan penganiayaan terhadap 4 ABK KM Maulana 23 yang kini telah memasuki tahap penyidikan dengan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi yang masih didalami penyidik. Selengkapnya kita ikuti laporan Bosco Korisen.
13: Polres Kepulauan Aru terus mendalami kasus dugaan penganiayaan terhadap 4 ABK KM Maulana 23 yang terjadi saat kapal beroperasi di perairan Kepulauan Aru. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru Ibtu Ahmad Farin Abdul Kasih di ruang kerjanya Senin kemarin mengatakan kasus tersebut telah masuk tahapan penyelidikan. Ia menjelaskan polisi telah menerima laporan terkait dugaan penganiayaan terhadap 4 korban. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik telah memeriksa 28 orang termasuk para korban. Menurutnya, pemeriksaan terhadap para saksi masih terus dilakukan untuk mengetahui secara jelas peran masing-masing orang dalam peristiwa tersebut. Terkait 24 orang yang sebelumnya diamankan polisi, Kasat Reskrim menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung. Polisi juga belum menetapkan tersangka karena tahapan penetapan tersangka belum dilakukan.
14: Terkait adanya tindak pidana penganiayaan di atas kapal KM Maulana 23. Untuk tahap sampai sekarang sudah masuk dalam penyidikan. Beberapa saksi sedang diambil keterangan. Untuk tersangka belum bisa disampaikan karena belum adanya tahapan penetapan tersangka. Namun diperkirakan untuk pelaku berjumlah belasan orang.
13: Polisi juga telah mengumpulkan sejumlah alat bukti, di antaranya barang-barang yang ditemukan di TKP, hasil pemeriksaan visum para korban, keterangan saksi, serta rekaman video yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan. Ahmad Farin mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, keterangan korban dan rekaman video menunjukkan adanya dugaan tindak pidana kekerasan. Namun polisi masih mendalami peran masing-masing pihak sebelum menentukan status hukum mereka. Ia menambahkan dugaan kekerasan disebut terjadi sejak Agustus hingga September 2026. Berdasarkan keterangan sementara dari sejumlah saksi dan korban, dugaan penganiayaan berkaitan dengan target hasil tangkapan cumi-cumi yang harus dicapai para ABK. Meski demikian, polisi masih mendalami keberadaan dan isi perjanjian mengenai target tangkapan tersebut. Hingga kini, penyidik belum memperoleh bukti tertulis mengenai perjanjian itu. Namun keterangan mengenai adanya target tangkapan telah disampaikan oleh sejumlah saksi dan korban.
14: Untuk pemeriksaan awal tahap interogasi, 28 orang sudah diberi keterangan. Namun, pada saat tahap penyidikan kami mengulangi dan mendalami saksi-saksi tersebut dan peran-perannya dalam tindakan ataupun peristiwa penganiayaan yang terjadi kepada 4 korban. Untuk para korban, 4 korban sudah diberi keterangan. Kemudian untuk ke-24 saksi ini masih dalam rangka pemeriksaan dari pihak kepolisian. Dalam proses pemeriksaan berlanjut, kami kejar terus, kami bergantian seluruh penyidik melakukan pemeriksaan dalam upaya untuk kasus ini bisa tergambar jelas terang-benderang.
13: Terkait dugaan bentuk kekerasan seperti penyiraman air panas, penyulutan rokok, hingga korban dimasukkan ke dalam tong, Kasat Reskrim mengatakan polisi masih melakukan pendalaman berdasarkan keterangan korban dan bukti video yang diperoleh. Sementara itu, pihak perusahaan atau pemilik KM Maulana 23 disebut belum memberikan tanggapan kepada Polres Kepulauan Aru terkait kasus tersebut. Polisi memastikan proses penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkapkan rangkaian peristiwa, motif serta peran masing-masing pihak dalam dugaan penganiayaan terhadap 4 ABK tersebut. Kasat Reskrim menegaskan hingga Senin 5 Oktober 2026 belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
1: Saudara, saatnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar bergerak maju. Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Lawrence, pada rapat paripurna memperingati Hari Jadi Kepulauan Tanimbar ke-27 Senin kemarin. Dalam pidatonya, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menegaskan momentum ini sebagai titik pijak untuk memperkuat sinergitas eksekutif maupun legislatif, memacu investasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, serta mengoptimalkan potensi daerah. Ricky Lawrence mengatakan usia ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak sekedar agenda seremonial, melainkan momentum untuk melihat kembali perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tantangan ke depan. Ia juga mengapresiasi kontribusi para pemimpin terdahulu bagi kemajuan daerah ini. Ia menekankan pentingnya kebersamaan antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Menurutnya, perbedaan pandangan itu sebagai sebuah dinamika demokrasi, namun kepentingan masyarakat dan daerah harus selalu menjadi prioritas utama. Perhatian rapat paripurna kali ini juga diarahkan pada optimalisasi potensi daerah meliputi sektor kelautan, perikanan, pertanian, kebudayaan hingga ekonomi kerakyatan. Ia menilai kekayaan alam dan budaya Tanimbar harus dikembangkan secara berkelanjutan. Dengan begitu, melalui kolaborasi lintas sektor termasuk pemerintah, dunia usaha, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dapat bermanfaat bagi kepentingan publik. Sementara itu, Saudara, HUT ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi momentum untuk mendorong percepatan pembangunan dan investasi terutama pasca resmi beroperasinya Blok Masela. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia, Jauhari Oratmangun, saat menghadiri upacara HUT ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar di lapangan Mandriak Sifnana Senin kemarin, menilai Tanimbar memiliki potensi besar baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sebagai putra Tanimbar, Oratmangun meyakini Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan melaju pesat seiring pengolahan potensi Blok Masela dan masuknya investasi dari berbagai negara termasuk Tiongkok. Ia mengungkapkan kehadirannya di Tanimbar juga untuk membuka peluang investasi dengan sejumlah pengusaha dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyatakan ketertarikan berinvestasi di Tanimbar.
15: Tapi yang beta mau sampaikan bahwa di ulang tahun ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ternyata sejak beta berkunjung ke sini 7 tahun lalu, perkembangannya sangat pesat. Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat kaya dengan sumber daya mineral, khususnya kelautan. Sekarang ada blok gas dan juga sumber daya manusia. Orang-orang Tanimbar itu pandai-pandai.
1: Menegaskan dirinya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, gubernur, dan sejumlah menteri di Jakarta agar program pembangunan dan investasi di Kepulauan Tanimbar dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saudara, HUT ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi momentum untuk menghargai jasa para pejuang pemekaran sekaligus melanjutkan perjuangan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jawarisa saat menjadi Inspektur Upacara HUT ke-27 di lapangan Mandriak Sifnana Senin kemarin mengatakan lahirnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 4 Oktober 1999 merupakan hasil perjuangan, pengorbanan, dan dedikasi para tokoh pemekaran serta masyarakat. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, Bupati menyampaikan terima kasih kepada para tokoh pemekaran, mantan kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD terdahulu, serta para pejuang birokrasi yang telah meletakkan fondasi pembangunan Tanimbar.
16: Setiap kali kita memperingati hari jadi kabupaten yang kita banggakan ini, ingatan dan rasa hormat kita secara otomatis akan kembali pada lembaran sejarah perjuangan masa lalu. Oleh karena itu, dari mimbar yang terhormat ini, atas nama pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saya menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para tokoh pemekaran, para mantan bupati dan wakil bupati terdahulu, mantan pimpinan anggota DPRD yang terdahulu, serta para pejuang birokrasi yang telah meletakkan batu pertama dan fondasi pembangunan di daerah ini.
1: Ricky Jawarisa mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjaga api perjuangan tersebut dengan melanjutkan estafet pembangunan secara bersama-sama dan bertanggung jawab. Menurutnya, tema HUT ke-27 Tanimbar Berdaya, Adil dan Makmur bukan sekedar slogan seremonial, melainkan pedoman untuk mendorong gerakan nyata menuju masa depan Tanimbar yang lebih baik. Saudara Stimas terus menyampaikan klarifikasi terkait keberadaannya di dunia pendidikan tinggi. Pendiri sekaligus Ketua Dewan pada Yayasan Solagratia Duan Lolat Berkei Somlaki, Pendeta Yusak Wariratang terus menyampaikan klarifikasinya terkait beragam tudingan miring yang dialamatkan ke Sekolah Tinggi Teologi Injili Makota Sion Somlaki terkait sejumlah informasi yang terkesan menyudutkan keberadaan sekolah tinggi Kristen tersebut. Menurut Wariratan, semua mekanisme telah ditempuh sesuai aturan dan mekanisme, bahkan ratusan lulusan telah berkontribusi bagi masyarakat di segala bidang, yang berarti Stimas di bawah naungan Yayasan Solagratia Duan Lolat Berkei sebagai lembaga pendidikan yang dinyatakan akreditasi nasional perguruan tinggi atau BANPT. Menurutnya, klarifikasi pihaknya penting untuk disampaikan demi meminimalisir berbagai tudingan yang tidak beralasan.
17: Akreditasi, iya. Jadi itu kan kita juga masih konsentrasi di situ dan diterima dan layak kan? Karena waktu kita nggak juga mereka tanya apakah ada yang lain, kita juga konsentrasi 1-2 sampai termasuk pergi dan sudah. Sekarang akreditasinya sudah keluar juga. Sertifikatnya, dan kalau kita kasih ke beliau, kan si Airlock itu kritikannya sebelum, nah ini keluar, iya, maka iya, jadi itu diterima, dan semua juga ada, sampai di pangkalan data pun ada semua.
1: Ia mengatakan, Stimas Somlaki tetap eksis sekaligus turut berkontribusi penuh bagi dunia pendidikan serta turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Menyemarakan Bulan Bahasa, SMA Negeri 3 Kota Ambon lakukan kunjungan ke SMA Negeri 1 Tual yang akan diisi dengan berbagai kegiatan, program OSIS, program sekolah, hingga pengelolaan komite. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappenlitbangda Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T, terutama terkait pemerataan akses listrik dan infrastruktur jalan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Latiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut,

Kami mengucapkan selamat pagi ya untuk semuanya. Lebih khusus kami ucapkan selamat pagi kepada bapak-bapak polantas hebat yang sudah bersiaga penuh ya, semangat di sepanjang jalan raya sejak fajar menyingsing ya. Dedikasi, kesiapsiagaan serta pengabdian tiada henti yang ditunjukkan di lapangan merupakan wujud nyata kepedulian dalam menjaga ketertiban dan keselamatan seluruh pengguna jalan. Ya, pendengar, sinergi dan kinerja dan kerjasama yang terjalin dengan sangat baik pagi ini tidak hanya memastikan arus lalu lintas tetap aman, lancar dan terkendali, tetapi juga memberikan rasa tenaga serta kenyamanan bagi masyarakat yang hendak memulai aktivitasnya. Terima kasih tulus ya atas ketulusan tugas dan pengorbanan yang terus dihadirkan demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat ya. Untuk bapak-bapak pelantas ya, selamat bertugas dan sukses untuk selalu untuk seluruh jajaran pelantas di lapangan. Oke, untuk semuanya yang masih bersama kami di pagi ini, kami mengucapkan selamat pagi juga untuk para tenaga medis ya yang berada di puskesmas maupun juga yang berada di rumah sakit Papa Margaret di Ukur Laran sana. Kami mengucapkan apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya ya, kami haturkan kepada seluruh dokter dan tenaga medis hebat yang tiada henti melangkah dengan setia mendampingi setiap pasien di rumah sakit ya. Dalam setiap helaan nafas dan detik yang berharga, kehadiran serta dedikasi yang kalian curahkan menjadi pilar ketenangan dan sumber harapan bagi begitu banyak keluarga. Tugas mulia yang kalian jalankan setiap hari sungguh melampaui batas profesi biasa ya. Ini adalah sebuah panggilan jiwa yang luhur, sebuah komitmen tulus untuk merawat, menguatkan dan menyelamatkan sesama dengan penuh kasih serta profesionalisme ya. Terima kasih atas segala kerja keras, pengorbanan waktu dan kehangatan yang senantiasa dihadirkan ya demi kesembuhan masyarakat ya. Semoga kesehatan, kekuatan dan keberkahan selalu menyertai setiap langkah serta pengabdian mulia kalian. Oke, untuk semuanya terima kasih juga untuk

Iya, maksud kami juga mengucapkan terima kasih juga dan penghormatan dan apresiasi setinggi-tingginya kami aturkan kepada Bapak dan Ibu guru hebat ya yang telah hadir penuh semangat di sekolah pagi ini ya. Kehadiran Bapak dan Ibu guru di garis depan pendidikan bukan sekedar menjalankan rutinitas harian, melainkan bentuk pengabdian tulus dan menyambut, membimbing dan membuka jalan masa depan bagi para generasi muda ya. Senyum hangat, kesiapan belajar serta dedikasi yang selalu terpancar sejak bel pagi berbunyi ya menjadi pilar utama yang menghidupkan suasana sekolah menjadi ruang yang aman, kondusif dan penuh inspirasi. Tugas mulia ini sungguh sebuah panggilan jiwa yang berharga ya. Mendidik dengan hati, menanamkan karakter positif dan menyemai ilmu pengetahuan tanpa lelah. Terima kasih atas segala kerja keras, kesabaran dan pengorbanan yang senantiasa dicurahkan demi mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Semoga kesehatan, kekuatan dan keberkahan selalu menyertai setiap langkah pengabdian Bapak Ibu guru dalam membimbing anak-anak didik tercinta. Oke, untuk semuanya yang masih terus memantau siaran kami pagi ini, lagu-lagu pilihan kami kembali bagikan untuk menemani Anda pagi ini. Semoga menjadi semangat, menjadi inspirasi untuk Anda memulai hari Anda di pagi ini.

0: Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, Saum Laki di mana saja Anda berada. Lagu-lagu pilihan kami cukupkan dan kita ikuti Halo RRI bersama Pro 3 Jakarta pagi ini pukul 7.30 waktu Indonesia
1: Timur. PIB bersama RRI, dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI. Jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Pagi, dan akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari Rabu 7 Oktober 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik tentu sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI. Termasuk pagi ini kami juga sudah menyiapkan informasi dari reporter kami yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi mempertanyakan penggeledahan rumah mantan Sekretaris Dewan atau Sekwan DPR Papua karena menilai tindakan tersebut berkaitan dengan kriminalisasi, namun kejaksaan membantah dan menegaskan penggeledahan telah dilakukan sesuai prosedur. Laporan Reski Kurniawan.
2: Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi mempertanyakan penggeledahan rumah mantan Sekwan Papua berinisial JJW. Aksi tersebut berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Papua kemarin. Ketua Aliansi Jansen Karet mengatakan pihaknya mendukung pemberantasan korupsi di Papua, namun mereka mempertanyakan proses penggeledahan rumah JWW dan kantor Sekretariat DPR Papua. Jansen menilai proses tersebut berpotensi mengarah pada kriminalisasi karena perkara masih dalam tahap pemeriksaan. Aliansi juga meminta Kejaksaan Tinggi Papua tidak tebang pilih dalam mengungkap perkara hukum di Papua.
3: Seharusnya kalau kita bicara soal ada laporan tentang dugaan korupsi dalam perjalanan dinas Sekwan, itu kan seharusnya bukan saja diungkap muncul pada saat sekarang ini. Berarti tegas daripada inspektorat sebagai lembaga audit internal ini, itu sudah harus di, sebenarnya 2015 sampai hari ini itu sebenarnya kesalahan itu dari pemerintah sendiri. Dalam hal ini inspektorat sudah memanggil itu Kejaksaan Tinggi Papua bahwa ini ada kesalahan hukumnya gitu. Dari 2012 berarti ini ada upaya pembiaran-pembiaran begitu sampai sekarang 2006 baru diungkapkan kasus itu. Kasus Sekwan ini kan saya pikir ini masih penggeledahan, mereka masih mengumpul berkas-berkas, dokumen-dokumen yang belum ada kepastian. Kita kenapa sampai kriminalisasi? Karena framing media sudah membuktikan bahwa ini jelas-jelas ibu dia sudah melakukan korupsi. Itu yang kita sesali sebagai masyarakat dan sebagai aliansi. Kita bukan membela, tapi harus jelaslah tahapan masih jalan. Nanti pembuktian ini kan asas praduga tak bersalah. Nanti pembuktian ini pengadilan, siapa salah, siapa benar.
2: Menanggapi hal itu, Asisten Intelijen Kejati Papua Yedivia Rum membantah adanya kriminalisasi terhadap JWW. Yedivia mengatakan penggeledahan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur kejaksaan.
4: Kita tetap ada punya standar operasional prosedur. SOP itu yang dipakai. Teman-teman pertanyakan penggeledahan, semua kita telah memenuhi. Ada penetapan pengadilan, ada pemberitahuan kepada ketua RT, ada penghuni rumah. Semua prosedur itu kita lalui dan tidak ada masalah. Kita menggunakan asas itu, praduga tak bersalah. Kalau memang pengadilan menyatakan bahwa tidak terbukti, ya silakan. Seperti itu. Tapi hak-hak dia kan dilakukan, misalnya kalau dia lakukan pra-peradilan, ya silakan, itu haknya. Tapi semua mekanisme yang dilakukan oleh kejaksaan itu sudah sesuai dengan SOP.
5: Bapak tadi ada 4 pertanyaan dari para pendemo, kasus ini sudah terlampau lama kok baru bisa.
4: Iya. Sekarang. Kenapa? Karena laporannya baru masuk. Ada laporannya, kan kita ini kan berawal dari laporan. Kalau kan selama ini kan bukan saja kasus itu, ada banyak kasus yang tidak dilaporkan, didiamkan.
2: Yedivia meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada kejaksaan dalam penanganan perkara tersebut. Ia mengatakan pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki hak menempuh mekanisme hukum termasuk pra-peradilan. Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Ayomi memastikan penyidikan akan dipercepat hingga ditemukan pihak yang bertanggung jawab. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pemerintah dan aparat keamanan diminta menindak tegas pelaku penggalian pasir ilegal di kawasan Bandar Udara Mopah, Merauke. Laporan Jessica Ardana.
6: Maraknya penggalian pasir yang masih dilakukan sejumlah masyarakat pemilik hak ulayat di kawasan Bandara Mopah, Merauke, kondisinya kini sangat memprihatinkan. Atas kondisi tersebut, otoritas bandara diminta segera mengambil tindakan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Merauke, Franciscus Kamijai mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan otoritas bandara Mopah terkait aktivitas penggalian pasir yang berlangsung di kawasan tersebut. Menurutnya, lokasi penggalian berada dalam kawasan yang menjadi kewenangan pihak otoritas bandara. Ia telah memberikan teguran kepada pihak yang melakukan aktivitas penggalian, namun kewenangan penindakan di dalam kawasan bandara berada pada pihak otoritas terkait. Ia menyarankan kepada pihak bandara segera membuat laporan kepada aparat penegak hukum, mengingat kawasan Bandara Mopah merupakan salah satu objek vital yang harus dijaga bersama.
1: Yang dilakukan penggalian ini di dalam kawasan yang sudah merupakan kewenangan dari otoritas bandara. Kami dari Satpol sudah lakukan teguran kepada mereka yang melakukan penggalian di situ, tetapi kami juga tahu bahwa batasan kami tidak bisa masuk ke dalam karena itu sudah ranahnya otoritas bandara. Nah, kami sudah sarankan kepada pihak bandara untuk melakukan laporan karena ini merupakan daerah objek vital yang harus kita jaga bersama. Seperti itu. Penggalian ini sudah dilakukan kurang lebih sudah lebih dari 2 bulan. Seperti itu. Nah, di situ juga kami juga lihat bahwa di sebelah kanan di dekat SMA 3, nah di situ juga ada lakukan pembangunan dari mungkin pengembangan dari bandara.
6: Sementara, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Merauke, Ras Burhani mengatakan, pihaknya sebelumnya telah melakukan pendekatan dan memberikan imbauan kepada masyarakat terkait aktivitas tersebut. Namun, masyarakat masih sulit diberikan pemahaman sehingga diperlukan ketegasan terhadap pelanggaran yang terjadi. Ia menjelaskan, aktivitas penambangan pasir berada di dalam kawasan bandara, di mana telah merusak sejumlah fasilitas pengamanan dan keselamatan penerbangan. Pihak bandara telah berkoordinasi dengan aparat dan pemerintah daerah terkait aktivitas tersebut. Ia menyebut, persoalan tersebut juga telah dilaporkan kepada kepolisian karena berkaitan dengan pelanggaran yang menjadi kewenangan aparat.
7: Tanpa disadari, mereka telah melakukan pelanggaran dan persuasi pihak bandara dengan masyarakat sudah dilaksanakan. Cuma memang masyarakatnya yang susah diberi pemahaman.
8: Kalau ada ketegasan, Pak, cuma sekedar himbauan kan masih tetap sama itu.
7: Iya, artinya kan ranahnya ada di kepolisian dalam hal ini. Karena berkaitan dengan pelanggaran, terkait dengan merusak atau mengambil hak orang lain.
6: Ras Burhani menegaskan tidak ada pembiaran dari pihak bandara terhadap aktivitas penambangan pasir tersebut. Ia berharap koordinasi antara pihak bandara, aparat keamanan, dan pemerintah daerah dapat terus dilakukan untuk menangani persoalan tersebut. Mengingat mereka yang melakukan aktivitas penggalian adalah masyarakat adat pemilik hak ulayat tanah tersebut. Sementara, kepolisian Resor Merauke telah memfasilitasi pertemuan untuk mediasi terkait persoalan yang terjadi antara pihak yang merasa memiliki hak atas tanah dan pihak bandara. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan, hingga saat ini terdapat kegiatan yang diketahui oleh kedua pihak. Dan ia menyebut, pihak bandara juga membuat laporan terkait pengerusakan sejumlah fasilitas pengamanan bandara.
9: Terjadi pertemuan-pertemuan yang kita fasilitasi untuk mediasi, dan memang saat itu sampai dengan sekarang mungkin ada kegiatan-kegiatan yang memang saling diketahui oleh baik itu yang merasa memiliki hak maupun dari pihak bandara. Namun memang kami mendengar informasi memang hari ini dari pihak bandara akan membuat laporan tentang pengerusakan pagar. Ya tentu saja diharapkan dengan laporan ini kita akan tangani dan tercapai sebuah situasi atau keadaan yang tetap aman dan kondusif.
6: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyampaikan persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara musyawarah dan semua pihak diharapkan tetap menjaga situasi aman dan kondusif. Menurutnya, bila ada pihak yang melanggar hukum, kepolisian akan memberikan penindakan meski pihaknya tetap mengedepankan upaya agar semua pihak tetap merasakan keadilan. Terkait pengambilan pasir di dalam kawasan bandara, Leonardo Yoga mengatakan kegiatan tersebut telah melanggar karena berada di dalam kawasan bandara yang merupakan daerah vital. Jessica Ardana melaporkan.
0: Kehadiran Sekolah Luar Biasa SLB di Bovendigul diharapkan dapat membuka akses pendidikan bagi seluruh anak berkebutuhan khusus di Bovendigul. Selengkapnya dilaporkan Thomas Jamlean.
10: harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Bovendigul mulai terbuka. Rencana pembangunan sekolah luar biasa di daerah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Rencana tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya para tenaga pendidik yang selama ini melihat masih terbatasnya akses pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Bovendigul. Kepala Bina Pendidikan Khusus dan Akademi Komunitas Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan, Olivia Koning, menjelaskan rencana pendirian SLB memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua. Menurut Olivia, kewenangan pemerintah provinsi di bidang pendidikan tersebut mencakup penyelenggaraan pendidikan inklusif maupun pendidikan khusus termasuk penyelenggaraan sekolah luar biasa. Dengan demikian, kehadiran SLB di Bovendigul bukan sekedar pembangunan sebuah gedung sekolah. Lebih dari itu, sekolah tersebut diharapkan menjadi ruang belajar yang memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk tumbuh, berkembang, dan meraih cita-cita seperti anak-anak lainnya.
11: Yang menjadi latar belakang sekolah luar biasa harus dibuka di Bovendigul yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah 106 tentang kewenangan pemerintah provinsi di bidang pendidikan yaitu pendidikan inklusif dan pendidikan eksklusif yaitu SLB. Jadi SLB ini rencananya tidak hanya dibangun di Bovendigul saja tetapi juga di dua kabupaten yang lain seperti Mapi, Asmat.
10: Rencana pembangunan sekolah SLB ini disambut baik oleh para tenaga pendidik yang ada di Bovendigul. Salah satunya Rosi Aneke Basuar, Kepala Sekolah SMA Cahaya Kasih Bovendigul. Saat mengikuti pertemuan bersama sejumlah kepala sekolah di Bovendigul dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan, Rosi menyampaikan apresiasinya terhadap rencana kehadiran SLB. Menurutnya pembangunan SLB merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan pendidikan di tanah Papua, khususnya di wilayah Papua Selatan dan Kabupaten Bovendigul.
12: Bagi saya ini adalah wujud nyata dari keadilan dan pemerataan pendidikan di tanah Papua, khususnya Papua Selatan, karena ya kita melihat bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus ini karena dengan situasi dan keadaan yang tidak ada sekolah yang khusus untuk menangani mereka, sehingga kita memaksakan kehendak untuk anak-anak itu harus masuk di sekolah-sekolah pada umumnya.

0: Tiapanak. Thomas Yamblen Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono meminta masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan kebijakan pengurangan sampah oleh produsen. Dias mengatakan pemerintah masih membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
5: Pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC Kota Sorong menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Papua Barat Daya menggelar pelatihan jurnalistik bagi pemuda Papua guna menangkal berita hoax. Informasi selengkapnya disampaikan Tika Audia.
6: DPC Barisan Merah Putih Republik Indonesia BMPRI Kota Sorong menggelar pelatihan jurnalistik bagi pemuda asli Papua dengan tajuk Menulis untuk Peradaban. Pelatihan yang baru pertama kali digelar ini mendapat animo dari pemuda Papua sebab melalui kegiatan ini peserta banyak mengetahui tentang jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan selama ini. Pelatihan juga merupakan dukungan dari Fraksi Kelompok Khusus DPR Provinsi Papua Barat Daya. Ketua Fraksi Kelompok Khusus DPR Papua Barat Daya sekaligus pengurus DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia BMPRI Franky Umpain mengatakan pelatihan ini merupakan pelatihan yang ditujukan guna memberi edukasi bagi generasi Papua dalam dunia jurnalistik. Dengan pelatihan ini diharapkan generasi muda Papua dapat menulis kekayaan dan keindahan alam Papua sehingga yang dikenal masyarakat di luar Papua bukan saja persoalan konflik semata namun juga potensi di tanah Papua.
7: Jadi kalau kita mau bicara tentang peradaban, mari kita bicara untuk mempersiapkan center, kita mempersiapkan data kita tentang siapa kita. Kita tidak perlu menunggu teman-teman di luar Papua menulis tentang Papua. Karena yang sesungguhnya yang mengetahui tentang Papua adalah kita. Mari belajar untuk menulis dirimu dan bercerita tentang siapa dirimu kepada setiap orang yang ada di luar sana. Biarlah mereka bukan meliput Papua karena masalah. Mereka juga berlibur Papua tentang masa depan. Itu menjadi harapan kita. Mari menulis tentang siapa diri. Dan cerita lah tentang diri. Karena hanya dengan menulis, Anda bisa menitipkan sejarah dan peradaban untuk masa depan yang lebih baik. Dan sekarang, untuk itu, saya sekali lagi atas nama DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia di Tanah Papua mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PWI yang sudah berkenan menerima undangan dari Barisan Merah Putih Kota Sorong untuk memberikan materi, menyediakan waktu. Harapan saya, adik-adik saya bisa mengikuti secara seksama, belajar, mengambil ilmu dari apa yang disediakan oleh negara. Sudah nanti kita langsung dengan PWI.
6: Ketua DPC BMPRI Kota Sorong Silas Kalaswat mengatakan pelatihan ini ditujukan guna memastikan lahirnya generasi Papua yang dapat menuangkan pikiran, ide, gagasan dalam sebuah tulisan, terutama tulisan dalam bentuk pemberitaan atau karya jurnalistik, sehingga ke depan dengan ilmu yang diterima melalui pelatihan ini, generasi muda asli Papua mampu berpikir kritis.
8: Kegiatan ini dilaksanakan sehingga ada generasi-generasi baru dari

0: terletus anak-anak Papua ya, yang lahir besar dan tinggal di atas tanah ini untuk bagaimana bisa mengembangkan ilmu melalui jurnalis ini untuk seketika suatu saat nanti abang-abang ini mereka beralih haluan ke yang lain, di program yang lain bisa diisi oleh adik-adik ini. Harapan kita adalah ini hasil dari diskusi dari teman-teman PMB Kota Sorong untuk bagaimana meningkatkan generasi muda dalam menulis, sehingga teman-teman ini terus mengupdate informasi dan mengikuti perkembangan global yang nanti terjadi di terlebih khusus di wilayah Indonesia dan Papua, dan lebih khusus juga di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Memang kalau kita tidak memulai dengan menulis, maka kita tidak tahu.
1: Pelaksanaan pelatihan jurnalistik angkatan pertama yang digelar Barisan Merah Putih Republik Indonesia ini diikuti pemuda dari berbagai organisasi serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sorong. Pelatihan ini menghadirkan Ketua PWI Papua Barat Daya Wahyudi sebagai narasumber pelatihan yang digelar di Aula IAIN Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, 3 Audio melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melepas 74 pemuda Papua untuk mengikuti program kerja magang di sejumlah perusahaan. Laporan disampaikan Zulkarnain Wijaya.

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melepas 74 orang asli Papua untuk mengikuti program pemagangan di 24 perusahaan selama kurang lebih 3 bulan. Pelepasan peserta berlangsung di Kota Sorong dan dibuka oleh PJ Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Dr. Yakob Karet. Yakob Karet mengatakan pemagangan merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing peserta agar lebih siap memasuki dunia kerja.
1: Satu sistem itu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan saya juga sambut dan sudah disentil. Daya saing dan seterusnya. Pemagangan merupakan proses pembelajaran, ya ini proses untuk belajar, ya belajar di sini, ikuti apa yang disampaikan oleh struktur maupun kita yang ada, terutama di dinas dan seterusnya, ya teman-teman kita dari Pertamina, dari perbankan, itu mereka memiliki keterampilan ataupun punya kemampuan tertentu yang kemudian juga menyiapkan pasar kerja untuk melatih, mendidik adik-adik kemudian nanti bekerjanya. Nah, ini beberapa sejak Papua Barat Daya ini, Pak Kadis, ini berbagai upaya yang telah dilakukan. Kita didik orang asli Papua di sini.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerjaan, Transmigrasi, dan ESDM Papua Barat Daya, Suroso, mengatakan 74 peserta tersebut berasal dari berbagai bidang keterampilan. Peserta diantaranya ditempatkan sebagai tenaga satuan pengamanan, welder, perhotelan, operator ekskavator, operator forklift, operator mobile crane, dan rigger. Suroso menjelaskan para peserta ditempatkan di 24 perusahaan, termasuk sejumlah BUMN dan perbankan seperti Pertamina, PT Pelindo, Indonesia Power PLN, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Papua. Menurut Suroso, seluruh peserta merupakan OAP karena program tersebut dibiayai menggunakan dana otonomi khusus.
2: Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, untuk pertama tentu bagaimana mendekatkan para pencari kerja, terutama adik-adik dari masyarakat Papua, untuk bisa dekat dengan dunia kerja yang nantinya diharapkan bisa mengakses lapangan kerja, bisa bekerja. Nung mau kerja toh?
3: Siap.
2: Semangat ya. Selanjutnya bapak-bapak kami laporkan bahwa adik-adik ini adalah yang sempat dilatih oleh kami di tahun ini, dan juga ada beberapa yang tersisa di tahun kemarin dan mengikuti program pemagangan di kesempatan kali ini.
0: Suroso menyebutkan, program magang ini telah berjalan selama 2 tahun. Peserta pemagangan tahun sebelumnya telah ada yang direkrut oleh perusahaan setelah menyelesaikan program. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil di Kabupaten Bone Bolango menantikan kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan tambahan penghasilan berupa insentif. Laporan Bobi Riawan.
5: Tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango mempertanyakan kejelasan insentif yang bertugas di wilayah terpencil. Keluhan tersebut disampaikan salah seorang tenaga kesehatan Puskesmas Pinogu, Mukhlis Nasaru. Ia mengatakan, nakes yang bertugas di Pinogu harus menghadapi medan yang berat, akses transportasi yang sulit, serta keterbatasan fasilitas. Mukhlis Nasaru mengungkapkan tahun 2019, pemerintah daerah sempat alokasikan anggaran untuk tambahan penghasilan berupa insentif, namun 6 tahun terakhir ini tunjangan tersebut tidak diterimakan lagi. Mukhlis berharap kepada pemerintah Kabupaten Bone Bolango agar insentif tersebut kembali dianggarkan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.
6: Untuk insentif tersendiri untuk daerah Pinogu itu, kemarin kan memang sempat ada, dan kemudian tiba-tiba sudah tidak diterimakan lagi. Entah saya pun tidak tahu alasannya apa, cuman harapan kami sebagai tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Pinogu ini, terutama teman-teman nakes, mengharapkan supaya insentif tersebut bisa diadakan lagi. Karena setahu kami, yang menerima itu hanya dokter. Kenapa dokter bisa, yang lain tidak bisa seperti itu.
5: Menyikapi hal ini, Sekda Bone Bolango Iwan Mustafa menyatakan pihaknya memahami keluhan nakes di wilayah terpencil khususnya yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Pinogu. Sekda menjelaskan pemerintah Kabupaten Bone Bolango saat ini tengah melakukan penataan ulang skema pemberian insentif dan tambahan penghasilan pegawai TPP berbasis kinerja dan tingkat kesulitan wilayah, dan lebih utama ketersediaan anggaran.
7: Kita ini sudah dari beberapa tahun lalu memang ada rancangan kita untuk kesejahteraan teman-teman tenaga medis yang ada di Pinogu. SMP itu sudah ada tambahan untuk tambahan kesejahteraan untuk karena keterpencilan. Nah untuk ASN yang ada di sini ini memang akan terpadu dengan TPP karena harus kita merubah perbup, jadi kita akan tambahkan dalam kriteria karena kondisi kerja itu yang jauh dari pusat layanan publik yang ada di kabupaten. Jadi yang jelas kita pemerintah daerah ke depan untuk komitmen kesejahteraan para tenaga medis seperti halnya para guru SD SMP yang sudah beberapa tahun sudah kita mulai, insya Allah kita akan kaji di tahun 2027, insya Allah akan kita masukkan dalam rencana tambahan kesejahteraan untuk keterpencilan.
5: Sekda memastikan pemerintah Kabupaten Bone Bolango tidak tutup mata terhadap kebutuhan nakes di Pinogu. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BKPSDM untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya insentif tersebut sangat penting sebagai bentuk penghargaan dan motivasi bagi nakes agar tetap betah bertugas di wilayah terpencil. Dari Gorontalo, Wibirawan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk Anda pendengar, terima kasih untuk semuanya yang masih bersama kami di pagi ini. Baru saja kita ikuti Halo Rare bersama Pro3 Jakarta, dan informasi yang telah Anda simak dapat memperbarui informasi Anda saat ini. Saya Talayan, ada juga rekan Helas Selut Luter yang punya meja putar. Kami berdua masih menemani Anda pagi ini. Dan pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami RRI Somlaki hadir untuk Anda dengan program acara Selamat Pagi Duan Lolat. Oke, untuk Anda pendengar di pagi ini dalam program acara Selamat Pagi Duan Lolat, kami RRI Somlaki akan menghadirkan informasi-informasi untuk Anda pagi.
1: Apakah ada orang yang mau menyingkirkan

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
3: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam.
2: Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
2: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab, "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut,
2: "Maaf ya Bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
3: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Itu Radio Republik Indonesia Saung Blaki. Di saat ini kami RRI Saung Blaki menghadirkan satu informasi untuk Anda, yaitu memperingati hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sebastian Bajedelek mengungkapkan selamat kepada seluruh masyarakat di daerah ini. Ia dalam hal ini sebagai Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional 5 Wilayah Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku. Peringatan HUT yang bertepatan dengan 4 Oktober 2026 tersebut menjadi momentum untuk mengungkapkan rasa syukur sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun daerah. Ia berharap pada usia ke-27 tahun, Kabupaten Kepulauan Tanimbar semakin maju, aman, sejahtera dan terus berkembang melalui pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. Momentum HUT ke-27 juga diharapkan dapat menjadi semangat bersama untuk terus memperkuat persatuan dan kebersamaan dalam mendukung kemajuan daerah. Sebagai bagian dari pembangunan daerah, perhatian terhadap perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja dinilai penting untuk terus diperkuat. Sebastian mendorong terciptanya hubungan ketenaga kerjaan yang harmonis, berkeadilan, dan bermartabat sehingga dunia kerja dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada momentum HUT ke-27 ini, seluruh elemen masyarakat diajak untuk bersama-sama membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang semakin maju, produktif, sejahtera serta memiliki sumber daya manusia yang unggul. Semangat kebersamaan diharapkan terus menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang maju, aman, dan sejahtera. Ya, untuk Anda pendengar di saat ini yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Saung Blaki, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda, yaitu Sebastian Bajedelek ajak bangun Tanimbar bersama. Semoga seruan semangat dan kebersamaan senantiasa terpancar dari komitmen tokoh masyarakat Tanimbar, Sebastian Bajedelek, yang menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu padu membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Ya, tokoh masyarakat Bajedelek mengajak seluruh elemen warga, tokoh adat, pemuda hingga pemerintah daerah untuk terus mempererat persatuan dan memperkokoh nilai-nilai kekeluargaan Duan Lolat demi kemajuan bumi Duan Lolat. Semangat kebersamaan, kerja keras dan gotong royong ini diharapkan menjadi pendorong utama dalam menghadirkan perubahan positif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian budaya dan potensi daerah Kepulauan Tanimbar secara berkelanjutan. Oke, untuk Anda pendengar di pagi ini yang masih terus bersama kami, selamat pagi sekali lagi untuk semuanya. Semoga informasi yang kami bagikan untuk Anda dapat bermanfaat. Sekali lagi selamat merayakan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang jatuhnya di tanggal Oktober kemarinnya. Kabupaten Kepulauan Tanimbar berusia ke-27 tahun ya. Semoga masyarakat Bumi Duan Lolat menjaga kelestarian budaya dan potensi daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara berkelanjutan.